0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Hormat Guru.
3: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah, dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
3: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, Guru?
3: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Ya, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
3: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
3: Rasakan jurusku ini.
4: Ampun, Guru.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah Etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan Etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi Etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari Etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Ya keren di sana ya, di kawannya dengan sajian lagu-lagu populer Nusantara juangan wanita jamaseh ya. Oke, terlanjut di Halo Benua Etam ya, berusuh sampai busuk mbak ya. Kalau taman ini 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp 0811-5819-9084. Siaran Etam hari ini di Halo Benua Etam akan membahas tentang karena masih musim liburan juga ya. Dan untungnya Piala Dunia, ngomong-ngomong ini ya, pas-pasan liburan sekolah masih ya anak-anak khusus mbok ya, jadi nyaman hak tuh, jadi euforianya harusnya lebih terasa. Nah, ngomong-ngomong liburan, tapi itu bukan bahas tentang Piala Dunia gitu ya, tapi tentang liburan di Samarinda aja gak tuh busuk mbok. Mau ke Samarinda nih sebenarnya liburannya anaknya kemana gitu ya, karena kan Etam nih kadang merasa sebagai orang Samarinda nih, oh itu mahal gitu ya, tapi kadang ada yang kita tahu tegi dari Balikpapan gak tuh liburannya tuh malah ke Samarinda gitu. Namun kita galanya dari luar kota, nyamannya tuh liburannya kemana sih kalau di Samarinda gitu ya. Boleh sama ya Etam siapa hak penelpon pertama di Halo Benua Etam hari ini ya. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, busuk.
1: Salam, saya di membahas bola. Satu-satu bola tuh dilihat nah, tuh TV tuh. Liburan. Heeh. Kan dia ada cucu sih. Masih di Malino kan, bapaknya di depan, Bu. Jadi amun cucu saya tuh saya bawa ke ini nang, Bu.
0: Kemana?
1: Ulin Arya tuh nang, Bu.
0: Oh, Ulin Arya.
1: Tapi tetap bayar kami, Bu. 85.000 kah?
0: Benar ya sih ya.
1: Nah, di tahu mau di mana berapa di tahu?
0: Oh.
1: Namun saya mbak asal melihatkan muha aja di situ tahunya punya.
0: Ngeri leh orang dalam kah nih?
1: Dalam. Jadi mbak banyak tempat buat wisata tuh di ada di kebun jaung mbak, mungkin salah tuh ya.
0: Kebun jaung tuh mana?
1: Di daerah Tenggarong situ mbak.
0: Oh.
1: Banyak mbak sambutan saya. Nah kalau sudah jadi kan diingat tuh tempat-tempatnya tuh mbak. Kawan-kawan saya tuh banyak boy. Terus itu di Jembayan kan ada juga tuh. Di mana lagi mbok? Di Balikpapan. Nah tuh di pantai Balikpapan banyak ya kan mbok. Jadi mbok bisa jauh-jauh tam ke mana tuh, ke Taman Mini jauhan, tiket mahal nih kan di mbok.
0: Iya bener.
1: Jadi boy, amun saya tuh sayangnya uang ini kan diberani lagi saya tuh jauh besar, mbok. Ampun dulu, mbok. Sampai ke Palaran situ, mbok, bersepeda. Sampai ke sangat-sangat mencari tempat-tempat wisata tuh, bang.
0: Boh.
1: Sampai masuk di ini nah, di Holing Batubara tuh dimarahi orang kami. Bukan dimarahi, ditegur harusnya harus izin. Jadi tempat wisata itu kan mbok banyak bekas-bekas tambang yang tidak ditutup itu kan. Ada yang mancing. Tidak aja melihat mbok tempat wisata tuh. Sepuas mata memandang kan, melihat air hijau, hijau biru di pertambangan itu kan, mbok, bagus mbok, melihat orang mancing gitu, ramai mbok.
0: Busuk, mon misalnya ada tegi kawan kita kah, keluarga kita kah dari luar kota, namun di Samarinda sendiri kita akan bawa sida tuh kemana?
1: Ya tuh ke rumah Ulin tuh mbok.
0: Ke rumah Ulin ya?
1: Ada kebun hewan, kebun binatang ya mbok. Jadi mbok itu, ini nah apa namanya itu ya, burung unta mbok. Burung unta, mbok. Nah, itu kan sudah netas semua itu. Itu enggak saya lihat itu, mbok.
0: Ah, iya kah?
1: Mahal, mbok. Seekor 35 juta kah? Ada 4 ekor di salah satu.
0: Benar.
1: Kita pernah ke situ kah?
0: Pernah Marat sekali.
1: Itu. Nah, itu, mbok. Jadi ada kolam renangnya, mbok.
0: Iya, nah, lengkap dah situ ya memang, yo.
1: Lalu malam kan bisa ada kotiknya, mbok.
0: Ah, benar.
1: Tuh, ini musim buah di situ tuh, mbok. Ada lainnya, tapi subuh saya itu ada nelpon lah. Bunyi telepon kan mat, ambil anu bunyi lay, laynya itu mbok rasa durian mbok.
0: Jadi durian benehan kan lay ya rasa durian.
1: Ini mbok lay durian mbok, rasanya ada laynya ada durian juga mbok.
0: Oh.
1: Ya kesini kan, nah terus itu biasanya nya telepon mat bawa karung bunyi kan, sepuas ngambil, bah apalagi mbok, sepuas ngambil saya itu mbok.
0: Oh hei, nyaman.
1: Kan di ya namanya orang mampu kan mbok, dijual sebenarnya siapa yang ngalah aja.
0: Oh gak tuh nah,
1: jadi mbok di apa namanya itu ke Pampang kan mbok yo. Atau ke ini Badak. Nah Badak kan banyak tempat wisata juga mbok.
0: Ya betul
1: mohon, tapi yang ada yang mahal mbok.
0: Apa tuh?
1: jangan kita pakai skeser yang musim istoran yo.
0: Kenapa itu?
1: Berat lo airbitisnya, berat ke Pulau Derawan.
0: Oh iya bener, berat juga ya, itu.
1: Mahal kan, kita bermain di situ di laut itu kan mahal bro. Karena anak itu bener. Yang sekarang pindah Balikpapan kan pernah ke sana, boy.
0: Berarti kita itu, belum ke sana ya, bos ya?
1: Belum, ke Biduk-Biduk, boy. Itu bagus juga tuh, Labuan Cermin kah, apa tuh segala. Eta itu ada hiu apa, Mbok? Hiu yang di menggigit tuh, Mbok.
0: Hiu galanya menggigit kayaknya.
1: Lain hiu apa? Paus
0: yang paus.
1: Yang belang-belang tuh, Mbok.
0: Paus orka lain.
1: Iya tuh, Mbok. Terjun sama situ kan. Ih, misalnya ngerinya orang ini diterjunnya paus tuh.
0: Tapi sebenarnya
1: diumpatinnya di kepalanya, Mbok.
0: Heeh, dimakan orang bunyinya men paus orka tuh. Paus orka kah paus apa gitu ya? Lain kata hujan namanya.
1: Tapi mau buahnya mau ke Pulau Derawan itu mau kan nggak cari-cari tiga penyu tiga kawan saya nelfon 1000 biji nggak perlu 100 biji masuk penjara saya mau ada undang-undangnya sekarang kan denda 100 juta boy kurungan 6 tahun kita malah kita radion ya boy ini boleh tuh jadi mau ke Samarinda itu banyak mau di teras tuh boleh jual boy kan olahraga yang nih boy ya ada boy ya ada anu boy.
0: Iya.
1: Dari pinggir ini nah 10 kilo ada yang pesan pempek boy nah. Barusan nih aduh saya udah diteleponin dia ada paksa subuh dia turun ke pelelangan. Terima kasih saya Mbak Putri ya.
0: Mbak kok Mbak Putri?
1: Putri sampai dah. Soalnya Mbak Putri ini Rano Pak Ratu Bola Mbak.
0: Iya. Mbak oh, iya, bola kan, terus nih bosan mah.
1: Saya di jual bosan Mbak, tapi Mbak sudah tahu saya update-nya tuh. Terima kasih Mbak. Nah, Mbak Putri lagi. Nah. Itu nih Mbak Empot. Makasih Mbak Nita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh pembuka ya dari Busu Mamat. Ya, enggak tamat lagi boleh ya. Siapa tahu ada yang belum tersebut oleh Busu Mamat ya. Di Samarinda ini enaknya kemana gitu. Karena memang menetap melihat Samarinda ini tuh kayak kemana ya gitu ya kan karena kadang tuh mun orang tuh mentok-mentoknya ke mall gitu ya keranda sana ke mall lagi gitu nah siapa tahu ada nih destinasi wisata yang bisa Etam datangi gitu bus Mbak yang jauh mun ada orang lain atau keluarga Etam jauh misal datang dari Banjar ke dari mana kapannya dari luar Samarinda gitu ndak berjalanan ke Samarinda nih Etam enaknya bawa kemana ya yang baik gitu mun bisa low budget jadi papa ya Etam lanjut ya Etam sahabat telepon WhatsApp assalamualaikum salam budaya.
2: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, Bu Wahyu. Apa kisahnya?
2: Tempat wisata. Di Tapi Tahu aku mau.
0: Tapi Tahu ya. Tapi biasanya nyamannya mendak healing-healing tuh gitu ke mana, Bu?
2: Healing-healing. Di LBS aja.
0: Di LBS aja. Di LBS ada apa kita datangi?
2: Beda wadah aku sih Mimi. Cuma ada pemancingan mambo
0: Jadi
2: kalau ada yang pencinta mancing yang suka mancing itu di sini banyak ada pemancingan gua ada dua
0: ini tambak kah apa kolam
2: kolam
0: kolam aja nyaman
2: di sini ada yang jukut etam itu
0: apa tuh jukut etam? Etam
2: nah
0: apa tuh jukut etam.
2: Jukut etam itu nama ininya, nama pemancingannya.
0: Oh, pemancingannya itu yang terkenal situ ya?
2: Iya. Jadi kalau orang datang itu pasti nyarinya jukut etam, Bu. Karena tempatnya lebih modern mungkin ya. Nah, tapi kalau di wadahku sini ada juga pemancingannya. Ada nama yang pemiliknya lah. Nama pemancingannya itu pakai nama pemiliknya. Itu. Jadi lumayan luas juga di sini. Ya seluas lapangan bola lah.
0: Lumayan ya.
2: Dua kali lapangan bola. Gitu. Kolamnya itu ada sekitar berapa ya? 7 kayaknya. Lebar juga. Nah, itu orang-orang yang di kota-kota itu kebanyakan kesini kok bukan kenapa orang-orang Palaran orang-orang mana gitu kalau datang pasti bertanya itu kenapa kesini ya direkomendasikan dengan kawan biar Di tahu juga mungkin udah terkenal kali ya pemancingan di sini nih. Jadi orang-orang yang jauh-jauh itu pada datang ke sini. Karena mungkin di wadah-wadahnya jarang ada pemancingan.
0: Iya benar. Terus jarang.
2: Terus ada di Tanah Merah itu, Mbok.
0: Apa itu?
2: Ada mungkin ini bagi yang mau liburan, mungkin yang mau berenang, piknik bersama keluarga. Mau suasananya tenang ya di Tanah Merah itu, di kebun desa.
0: Kebun desa?
2: Iya.
0: Oh, ada ya?
2: Iya, itu di situ pemandian, kolam renang di situ. Ada prosotannya juga, ada beberapa kolam renang, ada yang untuk dewasa. Untuk dewasa itu ada di bawah. Tapi kalau untuk anak-anak ada di atas gitu. Tempatnya luas. Bisa untuk piknik juga keluarga, bisa berduaan di situ. Terus di situ tuh ada pemandian ini. Busa itu nah.
0: Apa busa?
2: Pemandian busa, Bu.
0: Oh, busa, oh di sana tuh. Ini lawas enggak dah bukanya tuh busa?
2: Lumayan lawas
0: sih. Lumayan lawas ya, baru tahu jo nita nih.
2: Bisa ada kesini. Busa yang disemprotkan itu.
0: Oh, benar. Nita tahunya kan yang di mana tuh? Aduh, yang kolam renang mana tuh? Yang para ke arah desa Pampang tuh nah busa ada lo. Serayu. Oh. Nah, itu kan ada jual busanya. Oh, di sini ada yo.
2: Iya, di sini ada juga.
0: Lebih
2: aku
0: lengkap.
2: Pernah mandi di situ satu kali itu di bawahi saudara kan.
0: Oh iya, tingkat pernah masuknya aman kah?
2: Aman aja.
0: Aman aja.
2: Lupa aku harganya berapa hari itu. Pokoknya mandi itu sekitar 25 atau berapa.
0: Aman.
2: Iya, untuk anak-anak ya beda lagi harganya. Gitu. Kolam renangnya itu untuk anak satu, untuk orang anak-anak yang remaja satu, untuk orang dewasa satu gitu. Ada tiga kalau misalnya. Jadi ada prosotannya, ada tiga prosotannya. Kolam renang yang anak kecil itu bisa untuk anak-anak umur 4 atau 3 tahun bisa itu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Itu aja yang gue tahu. Yang lainnya ya rumah mungkin seperti rumah ulin dan yang lain-lain.
0: Yang biasanya
2: jadi kalau
0: ya
2: yang mau tenang dan suasananya nyaman di sana tuh kebun desa itu, karena wadahnya agak terpencil juga, Mbok.
0: Jadi nyaman juga ya dari hiruk pikuk perkotaan ini ya.
2: Iya, di sekitarnya itu hutan sebenarnya.
0: Oh.
2: Iya, jarang ada rumah orang. Nah, tempat wisatanya tuh kayak terpencil gitu nah. Ada di satu titik hutan, ada tiba-tiba ada nih apa namanya tempat wisata gitu. Ibarat kata Mbok Nita pergi ke dalam hutan, tiba-tiba ada tempat wisata gitu.
0: Hidden gem mun orang padah tuh ya, hidden gem.
2: Iya gitu.
0: Iya tuh.
2: Untuk Mbok Nitanya selamat bertugas aja.
0: Iya, makasih Bu ya kisahnya ya.
2: Nonton dulu nih.
0: Oh iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, enggak nonton bola lagi Kak Bu Suwahyu, jangan lupa ya nontonnya di TVRI ya, dan dengarkan siaran langsungnya di RRI Pro 1 Samarinda. Wih, promosi masuk lagi. Ya keren di sana iya, masih tentunya banyak benar sebenarnya di Samarinda ini ternyata ya. Cuma tegak etam tahunya mun misalnya anu ya udah ke ini. Oh, ke mall gak tuh ya, mendak tahu lagi ke mall, kenal lagi ke mall gak tuh, mall gak tuh ya. Tapi sebenarnya bisa aja tuh banyak benar aja sebenarnya aktivitas lain gak tuh keren dari sana ya, yang bisa tem jelajahi di Samarinda kota tepian ini ya. Tadi ternyata ada jual menara agak keluar dikit ya, ke Muara Bada gitu ya, banyak dapat pantainya berjejer gak tuh ya kan, baik-baik jual spotnya. Mun ndak lebih jauh lagi ke Berau gitu ya, ke Derawan. Mun misalnya ndak para-para aja bisa ke Tenggarong enggak tuh ya, ada kebun jong kata tadi tuh bunyi bus Sumamat gitu ya. Mun ada yang ndak para lagi ke Tanah Merah, itu ada kebun desa di sana ya, di juga pemancingan-pemancingan cukup etam. Mun pemancingan di daerah Samarinda ini juga lain di kota ya, ya bener tuh bunyi busum wahyun dia ada di kota gak tuh. Tegi ini tuh tahunya tuh yang ada di Sambutan, gak itu ya kan. Terus juga wahyunnya di Samarinda ini udah banyak juga tegi spot-spot ini ya, spot-spot olahraga yang ber apa namanya ber apa sih dilengkapi gak tanya dengan kafe-kafe gitu. Jadi biasanya menurut Samarinda nih berjalanannya karena muda gak tuh sama ya menghabiskan waktunya di kafe gitu. Jadi nah sekarang orang tuh caranya mencarinya tuh lah dengan itu tadi mencari peluangnya dengan karena olahraga lagi hype ya, olahraga segala jenis gitu, apalagi jenis tertentu tegak pedal, tenis dan lain-lain itu sudah bangun bersamaan dengan kafe. Jadi orang nih akan langsung ke kafe gak tuh ya kan setelah olahraga, atau ada yang di olahraga tapi ke kafenya aja gak tuh melihati misalnya olahraga, atau biasanya tuh ada juga yang tegak busu-busunya main ini mini soccer misalnya gitu. Nah mbok-mboknya nunggu itu ke kafe gitu, makan nongkrong gak itu kerandeng sana, karena tegaknya budaya Samarinda ini nongkrong gak tuh ya setahu Nita gitu ya. Tapi sebenarnya bukan Samarinda aja sih, segala anak muda di segala lini Indonesia ini tegaknya memang lagi banyak nongkrong-nongkrongnya juga gitu. Nah, buat wisata-wisata keluarga cocoknya tuh tadi tuh tegak kebun jawang, tanah merah tadi kebun desa, terus juga tadi ini tempat serayu juga tuh bisa gitu ya, atau rumah ulin Arya gitu ya kan. Dan biasanya mun misalnya ini budaya desa budaya Pampang juga gitu. Jadi salah satu destinasi wisata yang sebenarnya harus atam unggulkan gitu, karena memang si Dani kan mulai juga ya udah lawas juga sebenarnya ya, bahwa sudah tuh banyak event-event juga. Terakhir kan kemarin itu ya hari Minggu terakhir penutupan neto nih tahu, tapi cuma event-event daya kenyah ya karena di sana di desa Budaya Pampang itu. Nah sebenarnya itu tuh gak nonton coba karena bebas simpanan rumah hari Minggu. Tapi hari Minggu kemarin kan itu masuk subuh ya, jadi pulang tuh bersimpanan rumah, kesorean hujan pulang hak jo yo. Jadi Nita dahai dah tiduran hak di rumah ya gitu. Padahal enggak benar tuh jalan ke sana melihat penutupan dan lain-lain enggak itu ya yang ada di Budaya Pampang. Tapi memang Pampang ini salah satu desa yang pengen banget Nita datangi gitu, gerandai sana untuk saat ini gitu ya. Enggak lihat gimana sih Dayak enggak tuh ya, budaya-budaya Dayak yang ada di Pampang gitu ya. Apalagi misalnya di Pampang itu juga kan nya hari Minggu ada ini ya, ada penampilan-penampilan gitu, tari-tarian dan lain-lain yang bisa kita melihat gitu ya. Selain itu juga ada juga yang namanya Samarinda Theme Park Kerandeng sana, ini di Jalan Di Panjaitan ya, ini masih buka kan ya gitu ya. Dan Wonderland Samarinda juga ini waktu awal-awal pokoknya dua tempat ini ya, wah luar biasa padatnya ya Ibu Sombo ya, bener-bener happening bener nih wala, anak-anak orang-orang Samarinda ini memang bagaimana ada yang baru tuh langsung penasaran gitu. Tapi semoga penasarannya tuh cuma di awal aja ya, tapi di akhir-akhir juga gitu, pokoknya segala-galanya gitu ya, selawas-lawasnya gitu, karena memang juga itu jadi salah satu memang tantangan untuk pengelola wisata juga gitu ya, bahwa apa nih yang bisa jadi daya tarik orang-orang tuh tidak penasaran tuh di saat awal opening aja, tapi mempertahankannya tuh di segala kondisi sektor perekonomian Indonesia dan juga sektor wisatanya gitu ya. Karena pasti setiap tahunnya ada aja nih wisata-wisata baru, kafe-kafe baru gitu ya, yang bisa jadi pesaing juga ibaratnya ya, pesaing pasar gitu. Jadi kita harus bisa-bisa juga nih mencari peluang juga untuk mempertahankan wisata etam ini tetap lestari gitu ya. Nah, apalagi sekarang pada IKN juga gitu. Nita tuh kemai akhirnya ke IKN setelah sekian lama, sekian purnama gak tuh ya. Dia pernah ke IKN tuh, akhirnya ke IKN kemai, dan ya baik juga gitu ya untuk jadi wisatamu menyinita kan. Tapi misalnya nih ya IKN nih dah bener-bener 100% selesai, bos, ndak tuh saya tinggal situ, ngeri bener. Tapi ada juga yang ndak nyuruh saya tinggal di situ tuh, tapi ada aja pulang ha. Karena tapi nyaman bener ya untuk ketenangan tuh nyaman bener di situ. Karena kawan saya ada yang kerjanya di situ, gak tuh bersombong ya. Jadi tapi sudah tuh hambat nih berolahraga tuh ha, nyaman ya berolahraga keliling situ. Terus tapi yang Nita nyaman tuh di ada gunung. Karena daerah rumah Nita nih ada gunung kan, jadi tuh gimana Nita harus lari keluar tuh Nita malas bener gitu ya, harus menaiki menapaki gunung-gunung itu gitu, keren di sana karena capek bener dengan gunungnya duluan. Dan yang terakhir juga tempat wisata yang bisa Etam datangi di Samarinda ya tadi tepian Mahakam ya, itu ada Teras Samarinda dan lain-lain, ada banyak-banyak taman tuh ya di daerah pesisir Sungai Mahakam di Samarinda ini. Cuman ya mudahan ha yang daerah-daerah yang udah lawas-lawas jadi tempat wisata itu, tempat-tempat nongkrongnya itu mudahan diberi-beri lampu ya pemerintah Etam ya, supaya agak nyaman aja Etam lihat gitu ya, dan juga tentunya keamanan juga bagi yang mau bertenang-tenang di sana, nongkrong-nongkrong di sana, karena kan TG ya TG teras gitu ya, agak terang, bukan agak ya terang gitu ya, alhamdulillah. Cuma yang sisa-sisanya tuh masih ada yang ini ya, masih ada yang gelap-gelap gitu ya, kurang penerangan dan lain-lain. Tapi ya pemerintah Etam nih bertahap ya, karena memang daerah-daerah dekat teras itu kan juga mulai direnovasi, diperbaharui bangunannya juga, jadi tentunya penerangannya juga akan terbarui juga. Jadi sabar-sabar ya. Apalagi yang depan ini Pak, yang depan Islamic Center Pak. Aduh. Tapi semoga segera ya dibenahi ya. Jadi kita sabar aja gitu, karena tidak bisa juga gitu ya pemerintah Etam nih baru sekali ini membenahi di sini, tiba-tiba meminta lagi dibenahi ke situ. Sabar, bertahap juga, karena Samarinda ini pasti bisa maju, maju, maju, jaya, jaya, jaya. Pokoknya dengan sebaik dari sektor perekonomian dan juga tempat-tempat wisatanya. Amin ya. Itu hak keren di sana yang bisa Etam datangi di Samarinda gitu. Jadi jangan bosan-bosan hak 2, 3 kali, 4 kali ke tempat wisata itu, karena Etam juga sekalian memajukan sektor pariwisata yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia, yang ada di Samarinda juga gitu ya. Tapi misalnya kita segalanya liburannya hari-hari, wah di sejahtera juga ada dompet Etam. Jadi di ini juga ya, di atur-atur juga ya, supaya misalnya kah seminggu sekali kah, dua minggu sekali kah, lagi itu ya, jangan dia ke tiap hari berjalanan ndik lagi sudah self reward dan lain-lain tuh habis aduh gitu. Ya kalian di sana makasih banyak ya, makin ngelantur kemana-mana Mbak Nita nih. Pokoknya intinya Tam harus melestarikan pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya di Samarinda juga. Jadi jangan jauh-jauh berjalanan ya, Tam ramaikan hani UMKM, UMKM dan juga tempat wisata yang ada di Samarinda khususnya. Makasih banyak ya kalian di sana, ada nalinga telah pukul 8 tadi di Halo Bunda Etam, yang datang maju ada Bu Semamat dan Jabu Sewahyu mengawani Mbak Nita di Halo Bunda Etam hari ini ya. Etam lanjut lagi di ada bekas hari ini, Etam jumpa di lain kesempatan lagi. Etam nelinga lagu, terima kasih.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerohan desana cagar budaya makam Lamohang Daeng Mangkona semakin diminati masyarakat sebagai destinasi wisata sejarah dan edukasi di Samarinda. Situs yang terawat tersebut tidak hanya menjadi lokasi ziarah, namun juga sarana pembelajaran sejarah bagi pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, hingga instansi pemerintah. Juru pelihara makam Abdillah mengatakan tugas pengelola tidak hanya menjaga kebersihan area, tetapi juga memberikan informasi sejarah yang akurat kepada para pengunjung. Perawatan rutin terus dilakukan untuk memastikan kawasan makam tetap nyaman dan layak dikunjungi. Menurut Abdillah, tingginya minat masyarakat tidak terlepas dari peran penting Lamohang Daeng Mangkona dalam sejarah berdirinya Samarinda. Tokoh asal Wajo, Sulawesi Selatan tersebut dikenal sebagai pembuka wilayah Samarinda Seberang pada tahun 1668 dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah kota Samarinda. Makam Lamohang Daeng Mangkona merupakan satu-satunya pusara di kompleks tersebut yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Kementerian Kebudayaan. Status tersebut diberikan karena situs ini memiliki nilai sejarah tinggi, keaslian yang terjaga, serta bukti autentik berupa nisan kayu ulin yang diperkirakan telah berusia lebih dari 300 tahun. Sebagai juru pelihara generasi ketiga, Abdillah melanjutkan pengabdian keluarganya dalam merawat situs bersejarah tersebut. Pada tahun 2025, makam ini juga mendapat perhatian nasional melalui kunjungan Fadlizon yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa. Demikian kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Hajah bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
4: Ih, siapa ini? Apa ini?
5: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
4: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
6: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Lingkaran Desa Natu lanjut lagi di Oda Bekiasa, dan hari ini Oda Bekiasanya seputaran toga ya, tanaman obat keluarga, di mana hari ini kita kenalan dengan Sambiloto, keran Desa Natu, tanaman pahit yang kaya akan khasiat jiwa. Sambiloto atau Andrographis paniculata adalah tanaman herbal pahit ya, yang memang dah lama dikenal dan digunakan dalam pengobatan tradisional di berbagai negara Asia jua. Tanaman ini tuh tumbuh subur di iklim tropis dan juga seringnya dijuluki dengan obat pahit karena memang rasanya tuh khas benar gitu. Nah, dari dulu tuh Sambiloto ini memang diyakini yo memiliki beragam khasiat untuk menjaga kesehatan tubuh etam dan membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan mulai dari infeksi ringan sampai potensi anti kanker. Kandungan zat aktif tegandrografolit menjadi kunci utama di balik efektivitas Sambiloto ini sebagai imunomodulator atau zat yang bisa meningkatkan dan memodulasi sistem kekebalan tubuh etam. Nah, itu tuh Sambiloto tuh apa gitu ya. Dia akan lihat ciri-cirinya apa dan kandungannya apa dan juga manfaatnya apa gitu ya untuk tubuh etam. Masih di cuaca yang berawan-awan ya di kawasan M. Yamin, karena di sana masih di dalam matahari yang terik gitu ya. Karena masih tertutupi awan-awan, etam dikawani dulu dengan sejenak lagu-lagu pop daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Ya, karena di sana ia lanjut ya. Jadi untuk ciri-ciri dari Sambiloto ini bisa kita kenali dengan mudah dari fisiknya aja gitu. Tanaman semak ini juga punya daun tunggal berwarna hijau gelap berbentuk lanset dengan ujung runcing. Dan batang ini ramping, bentuknya persegi dan juga memiliki banyak cabang. Untuk bunganya kecil gitu ya, berwarna putih keunguan dengan corak tiga bintik-bintik merah muda di bagian kelopaknya. Buahnya sendiri berbentuk polong yang akan pecah mun saat matang gitu ya, menyebarkan biji-bijinya. Nah, untuk habitat Sambiloto ini sendiri, Sambiloto ini dikenal dengan berbagai nama lokal di Indonesia selain tadi ya, nama ilmiahnya Andrographis paniculata. Kalau di Sunda tuh Kiorai namanya, kalau di Melayu Sambilata, dan juga kalau di Sumatera Barat itu adalah Ampadu Tanah. Nah, Sambiloto ini seringnya tumbuh dengan mudah di tanah yang lembab dan subur. Nah, dan dia biasanya banyak tuh ditemukannya di pekarangan-pekarangan rumah, ladang atau tepi-tepi jalan sebagai tanaman liar aja. Tapi ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan. Dan untuk kandungannya sendiri, tentunya ada senyawa bioaktif yang terkandung di dalamnya, dan senyawa utama yang paling banyak diteliti adalah andrographolit. Andrographolit ini sendiri adalah diterpenlakton yang bertanggung jawab atas rasa pahitnya yang ada di Sambiloto dan sebagian besar efek farmakologisnya. Dan juga selain andrographolit, ada juga kandungan senyawa lain gitu ya yang ada di dalam Sambiloto ini, dan kombinasi senyawa-senyawa inilah yang bekerja secara baik ya untuk memberikan manfaat kesehatan yang beragam. Dan kandungan utamanya atau manfaat yang paling utama dari Sambiloto ini adalah mendukung fungsi kekebalan tubuh etam dan juga bisa mengurangi peradangan. Di atas akan bahas tentang manfaat dari Sambiloto.

0: Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju?
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, keren deh saya untuk manfaat sambil loto ini sendiri untuk kesehatan. Yang pertama bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita karena ada berbagai kandungan yang ada di dalamnya gitu ya. Dan juga selanjutnya juga bisa meredakan gejala flu dan juga demam, di mana memang ada efek antivirus dan antiinflamasinya gitu yang bisa membantu meredakan gejala flu, pilek, sakit tenggorokan dan juga demam. Terus ya bisa mengurangi peradangan gitu ya. Bisa juga membantu mengontrol tekanan darah tinggi dan ada juga potensi antioksidannya sehingga bisa melindungi sel-sel tubuh atom dari kerusakan akibat radikal bebas juga. Mendukung kesehatan pencernaan juga agak tuh keren yang sangat tege diare atau sembelit dan juga bisa meningkatkan nafsu makan loh ternyata. Dan yang terakhir juga potensi anti kanker. Jadi ada potensi juga di mana beberapa penelitian juga menunjukkan ya bahwa sambil loto ini ada potensi sebagai agen anti kanker, tapi perlu dilakukan lebih banyak penelitian lagi gitu seputar ini. Dan untuk cara menggunakannya sendiri, kerandeng sana itu direbus ya. Jadi atau mengonsumsinya tuh dalam bentuk air rebusan daunnya, ekstrak atau kapsul yang tersedia di pasaran juga bisa. Dosis dan cara penggunaannya sendiri juga bisa bervariasi tergantung pada bentuk kesediaan dan tujuan penggunaan juga. Dan etam sebelum mengonsumsi ini tuh penting ya untuk etam mengikuti dulu ke petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan produk mun etam memakai tege ekstrak atau kapsul yang tersedia di pasaran gitu ya. Dan juga tentunya sesuaikan dengan anjuran profesional kesehatan. Dan juga meskipun sambil loto ini punya banyak manfaat, tapi etam tuh perlu memperhatikan hal ini gitu, karena memang rasa pahitnya tuh kuat bener keren di sana, bisa kadang menyebabkan mual gitu ya pada beberapa orang. Jadi etam itu harus hati-hati makannya juga gitu ya, minum ekstraknya juga. Dan untuk individu dengan kondisi medis tertentu juga, tadi gangguan pembekuan darah ataupun penyakit autoimun juga hati-hati ya. Jadi intinya dikonsultasikan dulu ke dokter. Wanita hamil menyusui juga disarankan malah untuk menghindari nih penggunaan sambil loto tanpa konsultasi dengan dokter.

0: Kemegahan FIFA World Cup bukan hanya hadir dalam pertandingan kelas dunia, tetapi juga dari stadion-stadion luar biasa yang menjadi saksi sejarah. Salah satu stadion dengan nilai pembangunan fantastis dalam sejarah Piala Dunia adalah Lusail Stadium di Qatar. Stadion yang menjadi venue Piala Dunia 2022 ini dibangun dengan desain megah terinspirasi dari seni dan budaya Arab modern. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton, Lusail Stadium menjadi simbol kemewahan sekaligus kemajuan teknologi dalam dunia olahraga. Di stadion inilah momen-momen besar tercipta, termasuk final bersejarah yang mempertemukan Argentina dan Paris. Sebuah bukti bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang panggung megah yang menghadirkan sejarah dunia.
1: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, gimana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda. Yeah.

Ya, karena di sana informasinya kami kutip dari laman website halodoc.com dan menjadi akhir kebersamaan Etam ya di Oda Bekasa dan juga dalam rangkaian Samarinda Hambat edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Makasih yang udah monitor ya. Selainnya kan ada Mbak Ira ngawani kita segalanya santai siang di salat di salat Jumat. Di hari Jumat maksud Nita ya. Saatnya Monita pamit dari ruang dengar kita. Mohon maaf ada salah-salah carang ya. Etam mudahan selalu dekatkan dengan hal-hal baik, orang-orang baik, dan lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan dukungan kuat terhadap pengembangan Kabupaten Berau sebagai pusat pelestarian budaya daerah. Dan ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji saat membuka Festival Budaya Abuta Banua 2026. Dia menegaskan kegiatan budaya seperti Abuta Banua tidak hanya bersifat seremonial tapi memiliki peran strategis dalam menjaga identitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. Ia juga menilai Berau memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Kalimantan Timur karena kekayaan sejarah dan tradisi yang masih terpelihara. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menyampaikan Festival Abuta Banua telah menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dan mendapat antusiasme masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelestarian budaya suku Banua, Bajau dan Dayak sebagai identitas daerah termasuk keberadaan Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur sebagai warisan sejarah yang harus dijaga. Demikian kabar etam tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk,
4: Bapak makan apa?
3: Rambo. Yuk, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuk, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, selamat hambat menjelang siang kronden sana, Mbok Ira hadir ngawani etam galanya ya di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya. Dan pastinya kronden sana di suasana hari ini Mbok Ira hadirkan informasi menarik lainnya sampai merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kronden sana 3 Juli diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Internasional. Dan peringatan ini pun sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat dunia untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Untuk sejarahnya seperti apa kronden sana, dia berhadirkan informasi selengkapnya dan masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara, lagu Dayak Leleng.

0: Kamu lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Perompat RRI.
0: Oh iya, emang bisa? Lewat
1: bisa
0: HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, Mbak Ira masih hadir ngawani etam galanya ya. Jadi Kronden sana dilansir dari situs Nasional Today, hari bebas kantong plastik sedunia ini berawal pada tahun 1933, di mana polietilen, plastik yang paling umum digunakan, dibuat secara disengaja di sebuah pabrik kimia di Inggris. Nah, sebelumnya polietilen adalah sintesis pertama tulak bahan yang praktis secara industri dan awalnya digunakan secara rahasia oleh militer Inggris selawasan Perang Dunia II. Jadi pada tahun 1965, tas belanja polietilen dipatenkan oleh perusahaan Swedia Kelloplast, dirancang oleh insinyur Sten Gustav Tulin. Kantong plastik dengan cepat mulai menggantikan kain dan jua plastik di Eropa. Setelah menguasai 80% pasar tas di Eropa, kantong plastik ini mulai tamak ke luar negeri dan juga diperkenalkan secara luas ke Amerika Serikat tahun 1979. Nah, perusahaan plastik mulai gencar memasarkan produknya lebih unggul, tulak kertas dan tas pakai ulang. Jadi tahun 1997, pelaut dan peneliti Charles Murray menemukan Great Pacific Garbage Patch, tempat tumpukan sampah plastik yang terbesar tulak beberapa pusaran di lautan dunia, mengancam kehidupan laut. Ditemukan bahwa kantong plastik kawa membunuh penyu, di mana para penyu yang secara keliru mengira plastik itu adalah ubur-ubur dan memakannya. Bangladesh menjadi negara pertama di dunia menerapkan larangan kantong plastik tipis pada tahun 2002 setelah ditemukan bahwa kantong plastik menyumbat sistem drainase selawasan bencana banjir. Negara-negara lain dengan cepat mengumpati adalah Afrika Selatan, Rwanda, China, Australia, dan Italia. Hari Bebas Kantong Plastik Internasional mencari alternatif untuk menunjukkan bahwa dunia ini kawa tanpa penggunaan kantong plastik. Peringatan ini pun merupakan bagian tulah gerakan bebas tulah plastik yang dimulai pada September 2016 dan setelah itu diumpati oleh 1.500 organisasi berbeda. Gerakan bebas tulah plastik mencari solusi atas krisis polusi plastik untuk mengolah planet ini lebih aman bagi manusia, lingkungan dan juga hewan. Bagaimana sih Kronden sana ya untuk memperingati atau berpartisipasi ya di Hari Bebas Kantong Plastik hari ini? Nanti berhadirkan lagi informasi selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, San?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih nemani Etam Galanya dan masih ada sedikit informasi masih seputar hari bebas kantong plastik yang pastinya kronden sana ya. Apa yang bisa kita lakukan ya pastinya berhenti menggunakan kantong plastik ya kronden sana. Kemudian juga kurangi gunakan kembali dan juga daur ulang ya. Jadi cara ini adalah mendaur ulang barang-barang di sekitar Etam. Sekalipun Etam berempuk kantong plastik berserakan, jangan dibuang. Etam dapat gunakan sebagai kantong sampah tambahan atau diolah jadi bahan berbagai manfaat lainnya gitu yo. Nah, informasi ini dikutip dari detik.com, semoga bisa menambah informasi kita juga di suasana menjelang siang hari ini ya. Di Miami juga cerah, lalu lintasnya lancar. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara. Setelah ini akan ada informasi seputar UMKM. Jadi tetap di Prompat RRI Samarinda.

Rampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah Buddha Budi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12

0: nabung atau pindah kos sih, banyak betul barang mau dibawa.
1: Iya, kan ada oles ya.
0: Oleh-oleh sih oleh-oleh, tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
1: Yang penting muat aja di motor.
0: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat, karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
1: Iya, bantuin dong.
0: Lagian, ini barang apa hati sih, berserakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pembangunan akses menuju ibu kota Nusantara IKN terus dipercepat seiring dengan perkembangan kawasan sebagai pusat pemerintahan sekaligus kota modern. Selain infrastruktur jalan yang semakin lengkap, pemerintah juga menyiapkan berbagai destinasi wisata untuk menarik minat masyarakat berkunjung ke IKN. Direktur Sarana dan Prasarana Dasar IKN yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT Direktur Pengelolaan Gedung Kawasan dan Perkotaan Cakra Nagara mengatakan, pembangunan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dan IKN masih dalam tahap penyelesaian. Menurutnya, jalan tol tersebut telah beberapa kali diuji coba dan mampu memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Meski demikian, ruas tol tersebut belum dibuka secara penuh untuk masyarakat karena masih dalam proses penyelesaian akhir. Ia juga menjelaskan proses penyempurnaan infrastruktur masih dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, PU. Selain pemasangan lampu jalan, beberapa ruas jalan juga masih dalam tahap penyelesaian. Selain pembangunan infrastruktur, IKN juga menawarkan sejumlah destinasi wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Salah satunya lokasi direkomendasikan adalah kawasan glamping yang menyuguhkan pengalaman berkemah dengan fasilitas modern di tengah malam. Dia juga menjelaskan kawasan ini memiliki histori karena menjadi lokasi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pertama kali melakukan konsolidasi pembangunan IKN. Kedepan pemerintah juga merencanakan pengembangan destinasi wisata baru untuk menambah daya tarik kawasan. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah. Hah, akhirnya kelar juga skripsiku.
2: Cepet banget. Kok udah selesai aja sih?
0: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
2: Ih, mana bisa gitu? Main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
0: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
2: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
0: Ih, serem juga ya.
2: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
0: Duh, ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
2: Ye, dikira pom bensin apa?
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Belum eta mulai bisnis keluarga. Jadi memulai bisnis bersama keluarga mungkin terdengar sebagai hal yang menyenangkan ya, namun faktanya tidak selalu demikian. Justru hal tersebut punya tekanan yang lebih mengingat jika etam ada masalah, hubungan keluarga juga bisa jadi renggang. Jadi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan keluarga sana ketika ingin memulai bisnis keluarga gitu yo. Untuk informasi lengkapnya dia Mbak Ira hadirkan yo, kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.

Ronden sana masih dikawani Mbok Ira ya. Jadi ronden sana hal yang harus diperhatikan ketika memulai bisnis keluarga yaitu teguh prinsip bisnis tetaplah bisnis. Terkadang masalah tak enakan atau sungkan itu akan jadi kendala yang besar ya ketika menjalankan bisnis bersama keluarga. Untuk menghindari hal ini, ronden sana. Nah, coba pegang teguh mindset bahwa bisnis adalah bisnis. Masalah bisnis dan masalah keluarga memang harus dipisahkan mengingat keduanya adalah urusan yang berbeda. Jangan sekali-kali membawa masalah keluarga ke ranah bisnis ya, begitupun sebaliknya. Jadi sikap profesional ya itu sangat penting untuk memulai bisnis keluarga. Kemudian harus ada yang mengolah yang bisa membuat keputusan akhir. Jadi pertimbangan selanjutnya harus ada orang yang ditunjuk untuk mengolah keputusan akhir. Mengingat bisnis dikelola oleh lebih tulak satu orang, terkadang akan ada perdebatan ya karena keputusannya berbeda. Nah, disinilah peran si pembuat keputusan akhir yang dibutuhkan gitu ya sebagai penentu. Orang yang dipilih sebagai pembuat keputusan akhir haruslah orang yang paling kompeten gitu ya. Ia juga harus mampu bertanggung jawab atas setiap keputusan yang sudah dialak. Kemudian jangan berekspektasi terlalu tinggi. Jadi keronden sana sumber kekecewaan ya adalah terlalu tinggi ekspektasi gitu ya, membuat hubungan dengan keluarga jadi renggang. Ketika tengah berbisnis sangat wajar ya apabila rekan bisnis berempu komitmen yang berbeda atau pikiran yang disejalan. Jangankan dengan orang lain ya, dengan keluarga pun pemikiran kau berbeda meskipun keduanya punya tujuan yang sama. Ya memang kita boleh ya keronden sana, kita memang boleh maksudnya terlalu berharap amun keluarga lain punya komitmen yang sama kuatnya. Nah, di awal menjalankan bisnis mungkin semua orang akan lebih bersemangat, tapi lama-lama biasanya orang akan berubah dan juga semangatnya mulai menurun. Jadi jangan punya ekspektasi yang berlebihan ya. Terpenting tetap mengedepankan profesionalisme. Profesionalitas gitu ya. Ya, kemudian keranden sana apalagi dia hadir lagi deh informasinya ya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe, merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda. Jadi Kronden sana ketika ingin bisnis ke bersama keluarga ya, ada hal yang dipertimbangkan. Tadi dah ada prinsip yang memang harus dipegang, kemudian ada pembuat keputusan akhir, kemudian jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, dan pastinya Kronden sana membuat perencanaan bisnis ya. Jadi buat daftar tentang jenis bisnis yang ingin dijalankan, sasarannya seperti apa, modal yang dibutuhkan seperti apa ya. Dengan perencanaan bisnis yang baik ya, bisnis keluarga itu akan punya arah yang jelas gitu ya, dan terencana dengan baik. Kemudian atur struktur organisasi yang jelas juga ya, harus ada kronden sana gitu yo. Jadi ini sangat penting untuk mengatur struktur organisasi bisnis keluarga dengan baik agar terhindar dari masalah dalam jangka panjang. Kemudian tetap jaga profesionalisme, ini paling penting apalagi kalau sudah bisnis keluarga ya. Kronden sana seringkali dianggap sebagai bisnis yang mungkin bisa dibilang kurang profesional ya, karena ada hubungan keluarga di dalam. Namun sebagai pengusaha keluarga, Etam harus memisahkan antara hubungan keluarga dan bisnis. Dan terakhir, coba hindari konflik keluarga. Jadi kronden sana, bisnis keluarga seringkali menghadapi konflik internal yang bisa mempengaruhi kinerja bisnis. Oleh karena itu pastikan Etam punya mekanisme untuk menangani konflik yang muncul dengan cara yang baik dan juga profesional. Jangan biarkan konflik keluarga menghambat kinerja bisnis keluarga. Nah itu kronden sana, hal-hal yang memang harus dipertimbangkan ketika Etam untuk Etam ingin memulai bisnis bersama keluarga gitu ya. Informasi dikutip tulakompas.com. Nanti setelah ini kronden sana ada musik informasi, dan juga nanti kita akan ikuti siaran langsung khutbah dan juga salat Jumat dari Masjid Al Maruf Samarinda.

0: kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
5: Rompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
1: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki 2 dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Alat musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
0: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Pemerintah Kabupaten Berau tengah menyiapkan transformasi besar dalam pengelolaan sampah. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus menggerakkan roda ekonomi sirkulasi di bumi Batiwakal. Komitmen ini pun disampaikan langsung oleh Bupati Berau Sri Juniar Simas. Dalam forum yang dia hadiri yaitu bertajuk Berau Circular Future 2045 dari sampah menjadi industri baru daerah, ia mengatakan bahwa paradigma pengelolaan sampah kini harus berubah. Sampah tidak lagi dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan aset yang memiliki potensi ekonomi besar. Dia juga menyebut pemerintah Kabupaten Berau berkomitmen untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi. Upaya ini dimulai dari pengurangan sampah di tingkat sumber, pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali. Harapannya volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA dapat ditekan secara signifikan. FGD ini sendiri menjadi wadah strategis bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga komunitas untuk merumuskan peta jalan pengelolaan sampah jangka panjang. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama keberhasilan transformasi ini. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Kerondean sana Mbak Ira masih nemani etam galanya ya di musik dan informasi. Dan kali ini kerondean sana Mbak Ira punya informasi lainnya. Ya, kali ini informasi seputar Piala Dunia kerondean sana ya. Dikutip tulah rri.co.id, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi semakin berpeluang meraih sepatu emas Piala Dunia 2026. Peluang ini pun semakin terbuka setelah ia kembali mencetak gol saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada laga terakhir grup J Minggu 28 Juni 2026. Gol ke gawang Yordania menjadi gol ke-6 Messi sepanjang turnamen. Nah, torehan ini pun membuatnya kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak sekaligus unggul 2 gol atas para pesaing terdekat dalam perebutan gelar top skor. Pelatih Argentina Lionel Scaloni sengaja menurunkan Messi sejak menit awal sebagai bagian tulah strategi untuk menjaga kebugaran sang mega bintang. Dan kerondean sana, keputusan ini pun terbukti efektif. Messi memastikan kemenangan Argentina melalui eksekusi tendangan bebas yang melengkung melewati pagar hidup lawan. Bola meluncur deras ke sudut gawang dan gagal dijangkau kiper Yordania, Yazid Abulaila. Gol itu pun semakin menegaskan dominasi Lionel Messi di puncak daftar top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan koleksi 6 gol. Iya, dan kerondean sana masih ada informasi lainnya juga nanti dihadirkan dan nanti juga akan kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al Maruf Samarinda.

0: Muda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda, saat ini waktu menunjukkan jam 12.26 waktu Indonesia Tengah, dan tiba saatnya untuk ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda, dan juga disiarkan melalui Pro 1 RRI Samarinda dan juga Pro 2 RRI Samarinda. Saatnya kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda.
1: Mutaslimah

حي على الصلاة.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله خير الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك وكرم وماجد وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فاتقوا الله فاتقوا الله فاتقوا الله يا عباد الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita menginginkan ketenangan, setiap kita menginginkan kebahagiaan, setiap kita menginginkan ketenangan dan kebahagiaan, ketahuilah bahwa ketenangan dan kebahagiaan serta kesenangan tidak akan pernah kita raih terkecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Ala bi dzikrillah, ketahuilah dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang, hati menjadi senang, hati menjadi bahagia. Zikir adalah benteng hati untuk dimasuki berbagai macam penyakit yang dapat menghancurkannya. Tatkala hati ya ibadullah dimasuki dengan berbagai penyakit yang dapat menghancurkannya, maka hati tidak akan pernah tenang. Ketika hati tidak akan pernah tenang, kegelisahan, kegundahan, keresahan akan menimpa kita. Bahkan ketika hati tidak memiliki ketenangan, istirahat akan terganggu. Di atas kasur, meskipun mata terpejam, tetapi gelisah yang menyelimuti tubuh kita. Meskipun dinginnya kamar, terasa di tubuh kita, akan tetapi dari dalam yang disebabkan hati yang sakit dan rusak, dinginnya kamar akan berubah menjadi panas yang diselimuti dengan dendam yang muncul dari hati. Oleh karenanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya, ala inna fi jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiya al-galab. Wahai para sahabat, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Dampaknya yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya, apabila segumpal daging yang ada di dalam tubuh ini rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Rusak pandangannya, rusak pemikirannya, rusak ucapannya, rusak gerak langkah kakinya, rusak pegangan tangannya, sehingga menyebabkan dia akan menyesal selama-lamanya. Ma'asral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas menerangkan kepada kita bahwa anggota tubuh zahir tergantung segumpal daging yang ada di dalamnya. Apa segumpal daging yang ada di dalamnya tersebut? Tidak ada lain dan tidak bukan, baginda Nabi Muhammad mengatakan, ala wahya al-galab, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hatinya manusia. Ketika manusia tidur dalam keadaan dendam, maka tidurnya tidak akan pernah enak, tidurnya tidak akan pernah nikmat. Begitu juga ketika berbisnis, berusaha, usahanya diselimuti dengan rasa iri dan dengki, maka usahanya tidak akan pernah berkah. Usahanya diselimuti dengan rasa curiga, suuzon, berprasangka baik dengan teman-teman seprofesinya, sehingga apa yang terjadi tatkala usahanya merosot, usahanya tidak berkembang, langsung yang timbul dari hati dan pikirannya adalah prasangka jelek kepada sesama teman di dalam usahanya. Mungkin-mungkin usaha saya dikerjakan oleh orang, didukun oleh orang, diguna-guna oleh orang, sehingga dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya ibadallah, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita, gad aflaha man zakkaha wa gad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya, membersihkan hatinya dari berbagai macam penyakit yang dapat merusaknya. Apa saja penyakit hati? Penyakit hati, riya, sombong, ujub, dan sebagainya. Dan penyakit hati ini ya ibadullah terlahir karena rasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang meyakini bahwa setiap saatnya kita dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, memenuhi hati kita dengan keimanan, memenuhi hati kita dengan prasangka baik, dan membersihkannya sebersih-bersihnya dari hal-hal yang dapat merusaknya, yang mana dengan rusaknya hati maka rusaklah amal ibadah kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
1: اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك.

0: Bye.
1: Sungguh-sungguh bakum fayna taswiatas suhu min tamamis surah. Teruskan dan direpatkan sabnya. Sendi fakbul jemaat jahat ini. Sambilul khibadat ada imam. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: Gronden Sana Perempat RRI Samarinda, baru saja kita ikuti siaran langsung khutbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al-Maruf Samarinda, dan saatnya kita kembali ke program acara berikutnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekrab Tengku Rifki Harsya membuka Jakarta X Beauty 2026. Pameran industri kecantikan nasional untuk mendorong jenama atau brand lokal menembus pasar global berlangsung di Jakarta International Convention Center. Hingga 5 Juli 2026, 400 jenama yang 70% diantaranya lokal turut berpartisipasi. Setidaknya lebih dari 120 ribu pengunjung ditargetkan menghadiri gelaran tahun ini. Jakarta X Beauty menurut Menteri Ekraf membuktikan bahwa industri kecantikan menjadi salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus berkembang, dan ini pun nampak melalui kreativitas, inovasi, riset, desain hingga penguatan identitas merek. Ajang ini tidak hanya menjadi sarana promosi jenama lokal, melainkan upaya membangun jejaring bisnis hingga peluang pasar internasional. Jakarta X Beauty 2026 juga menghadirkan berbagai inovasi melalui kehadiran jenama-jenama baru, special treatment, serta beragam aktivitas interaksi. Selama 4 hari, pengunjung dapat menikmati beragam kegiatan meliputi pameran, peluncuran produk, workshop, beauty talk. Berbagai aktivitas juga mempertemukan pelaku industri, kreator, dan masyarakat yang diharapkan memperkuat daya saing industri kecantikan Indonesia. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

belajar lagi tadi malam.

0: dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondensana Perempat RRI Samarinda. Di Mitos Fakta, Krondensana Boyra hadir dengan informasi seputar jerawat ya. Jadi memang jerawatnya adalah masalah kulit yang terjadi ketika folikel rambut tersumbat oleh sebum atau minyak yang membantu menjaga kulit agar tidak kering gitu ya. Jadi memang ada beberapa mitos fakta seputar jerawat yang memang harus kita pahami kerondan sana yo. Untuk informasi lengkapnya nanti Mbak Ira hadirkan. Kita ketemu dulu sama lagu Daerah Nusantara.

0: Hai adik,
1: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.
3: Keren dia sana, busu, embo, tahulah hitam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan eta melewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi eta juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bekisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Prom

4 RRD Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kronden Sana Perompat RRI Samarinda. Masih seputar jerawat ya. Jadi mitos yang beredar seputar jerawat, katanya jerawat ini hanya terjadi pada usia remaja ya. Nah, jadi ini salah satu mitos yang sering ya ada di kalangan masyarakat gitu ya. Sebetulnya kebanyakan orang memang mulai mengalami masalah jerawat pada usia remaja karena adanya perubahan kadar hormon yang terjadi pada masa pubertas ya. Meski begitu, di menutup kemungkinan bagi orang dewasa untuk mengalami masalah kulit ini. Terlebih amun jarang bersihkan wajah dengan benar, mengalami stres, paparan polusi udara atau udara lembab, pola makan tinggi lemak atau gula juga nih bisa memicu ya. Kemudian mitos yang beredar, mencat jerawat dapat mempercepat proses pemulihan. Nah, faktanya kebiasaan memencet jerawat dengan tangan atau alas yang tidak steril itu dengan alat yang tidak steril justru kamu memperburuk peradangan serta berisiko menimbulkan scar acne atau bopeng bekas jerawat gitu ya. Yang pastinya pada dasarnya langkah yang tepat untuk mempercepat proses pemulihan jerawat adalah dengan mencuci wajah minimal 2 kali sehari, menggunakan facial wash yang sesuai dengan kondisi kulit, mengeringkan wajah dengan handuk bersih dan juga mengoleskan krim anti jerawat secukupnya. Kemudian kronden sana, mitos yang beredar, make up dapat mencegah jerawat. Nah, sebagai kronden sana yang suka make up ya, faktanya menggunakan produk make up itu dengan tidak berhati-hati justru bisa memperparah peradangan pada jerawat ya. Tapi dia ada larangan juga bagi pemilik kulit wajah berjerawat untuk menggunakan make up. Ini penting juga. Hal yang penting adalah pastikan untuk menggunakan produk make up dengan label non comedogenic ya. Jadi rutin bersihkan peralatan make up yang digunakan, kemudian bersihkan juga sisa-sisa make up di wajah sebelum tidur agar terhindar dari risiko munculnya jerawat. Kita ketemu sama lagu daerah kembali ke London sana, ada lagu Jakarta. Abang

0: Eh, buka eh.
1: Ah, sepatu butut.
2: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nuzubillaminzalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Kronen sana perempat RRI Samarinda di M Yamin. Wayahnya lagi diguyur hujan ya, hati-hati aja yang mungkin wayah dalam perjalanan, yang dibawa jas hujan juga ya, pengendara roda dua mending teduh aja gitu ya. Dan lalu lintas juga cukup lancar aja. Untuk Kronen sana segalanya masih membahas seputar jerawat ya Kronen sana. Nah, mitos yang lainnya yang beredar, jerawat yang tumbuh di lokasi tertentu itu punya makna khusus gitu katanya ya. Ya mungkin seperti yang tumbuh di hidung itu katanya tanda sedang jatuh cinta, atau jerawat di dagu yang bisa dibilang itu katanya lagi rindu seseorang. Tapi menurut perlu diluruskan juga, lokasi munculnya jerawat ini itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan makna-makna tersebut. Jerawat tuh bisa muncul di mana saja apabila daerah kulit tersebut terdapat folikel rambut yang tersumbat oleh kotoran gitu ya. Kemudian Kronden sana beberapa fakta yang bisa kita percaya juga bahwa obat jerawat itu tidak menyebabkan ketergantungan. Jadi Kronden sana perlu diketahui juga bahwa obat jerawat itu justru penting dalam membantu mencegah munculnya jerawat. Oleh karena itu wajar saja amun jerawat ini dapat muncul kembali setelah tidak menggunakan obat tersebut gitu ya. Terutama bila masih menerapkan gaya hidup di sehat gitu, seperti begadang, jarang bersihkan wajah gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian fakta berikutnya, stres ternyata bisa memicu munculnya jerawat Kronden sana yo. Dilansir tulah jurnal Clinical Cosmetic and Investigational Dermatology, stres ternyata itu adalah kondisi yang berkaitan dengan tingkat keparahan jerawat. Kenapa? Stres ini dapat mempengaruhi pelepasan hormon kortisol yang menyebabkan peningkatan produksi sebum atau minyak pada kulit. Selanjutnya, Kronden sana fakta berikutnya, kulit kering tetap berisiko mengalami jerawat. Nah, jadi Kronden sana fakta ini perlu diluruskan. Fakta ini juga sering kita dengar ya Kronden sana, katanya kulit kering itu tetap bisa mengalami jerawat gitu ya, mau kulitnya berminyak atau kering ya. Jadi pada dasarnya Kronden sana memang benar jerawat lebih berisiko terhadap kulit yang cenderung berminyak ya. Namun jika kulitnya kulit wajahnya dibersihkan secara rutin, jerawat tetap muncul gitu ya, meskipun etam itu berempuk kulit yang kering. Jadi sebenarnya itu perawatan membersihkan wajah setiap hari ya, terus pola makan, pola hidup sehat juga ya, itu bisa mempengaruhi juga timbulnya jerawat Kronden sana ya. Nah, informasi ini dikutip dari siloamhospital.com ya, semoga bisa menambah informasi kita juga ya. Yang pastinya Kronden sana jangan lupa untuk selalu rajin membersihkan wajah ya, tulak kotoran apalagi seharian beraktivitas gitu ya. Jangan langsung jangan langsung tidur malam gitu ya, dibersihkan dulu wajahnya. Amun dah bersihkan nyaman juga, jadi kulit kita itu juga terlihat bersih, terus elasticitas. Ya pokoknya itulah ya Kronden sana, kulit itu kenyal. Nah ya, kemudian juga sehat paling penting dah itu yo. Oke deh kalau gitu Kronden sana ya, setelah ini akan ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 RRI Jakarta. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau saya salah kata mohon maaf. Selamat melakukan aktivitas hari ini, semoga lancar dan selalu dimudahkan ya.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Lantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Ewangpo, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan kondisi jalan nasional dalam kategori mantap mencapai 97% pada 2027 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menargetkan peningkatan kemantapan jalan nasional diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru. Keputusan diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Yatnya Karo tahun 2026 yang diselenggarakan oleh masyarakat suku Tengger di Desa Ranupani. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterbitkan setelah pihak Balai Besar memperhatikan surat permohonan resmi dari pemerintah desa Ranupani yang dikirimkan pada akhir Juni lalu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kira-kira udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat di mana pun berada. Ketemu lagi barengan Ajoritia ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita kagak sendirian ya Bang Po, pendengar Perempat ya. Kita bakal terbang jauh ya. barengan dengan teman-teman kita dan udah standby ini ada Kak Lisa Siaan. Tapi di Ambon, Abang Po ya. Kan biasa Borusiaan tuh di ini ya, Sumatera Utara ya. Tapi ntar kita tanya dulu dah ya. Assalamualaikum, selamat siang Kak Lisa.
3: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jo.
2: Iya. Waalaikumsalam deh. Siap, Kak Lisa ini kan tadi sempat di, saya mention ya. Ini kok Borusiaan ada di Ambon nih. Apa emang merantau atau gimana?
3: Ada lah Bang Jo, oh. Banyak orang Batak.
2: Hala kita di mana-mana Ambon. Ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Kak Lisa, hari ini kita mau bahas ya. Temanya apa ini Kak Lisa nih?
3: Temanya hari ini tarian adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya.
2: Oh, oke. Okay. Tarian
3: Maluku. Bang Jo udah pernah ke Ambon belum?
2: Uish.
3: Ke Maluku lah.
2: Cuman punya teman di sono aja.
3: Oh, punya teman aja ya.
2: Kesononya belum. Siap. Oke, okay, ya? Siap. Kali ini nanti kita juga bakal ngajak ini ya interaksi sama pendengar Pro 4 ya. Nomornya Pro 4 Ambon berapa nih kalau mau dikasih tahu ke pendengar Pro 4 biar bisa hubungin ke sana.
3: Di 0811 0911 0911 311544 orang Ambon bilang 44.
2: Oke, siap. Ya nanti berarti itu telepon seluler atau telepon WhatsApp itu?
3: Kalau telepon WhatsApp ada lagi nih, Bang.
2: Oh, beda ya. Kalau telepon WhatsApp ada lagi.
3: Iya, soalnya kadang-kadang kalau pendengar di Ambon di sini itu lebih banyak ke telepon biasa tuh.
2: Oh Bang, gitu, siap nggak apa-apa.
3: Nah, kalau telepon WhatsApp bisa di 0813-5624-5887.
2: Oke, siap. Nanti kita akan bisa berinteraksi ya pendengar Perempat ya. Tapi kayaknya kalau kita lihat-lihat nih udah disiapin ya narasumber kita di sono ya. Bisa kelihatan juga nanti di radio visual RRNet ya pendengar Perempat ya. Itu narasumber kita hari ini siapa sih Kak Lisa?
3: Iya, jadi narasumber kita nih Bang Jo, ini dari ketua komunitas Kalesang Maluku.
2: Oke,
3: iya. Kalesang tuh kayak pemerhati ya. Nah, kayak gitu Bang Jo.
2: Oh gitu.
3: Nah, jadi nanti kita mau bicara-bicara soal tari-tarian yang ada di Maluku.
2: Oke.
3: Jadi namanya, namanya lupa.
2: Namanya dong.
3: Namanya Pemilaun Figel Faubun SPD.
2: Assalamualaikum, selamat siang Bang. Panggilan apa nih? Bang Figel, Bang Pemilaun atau apa nih?
3: Bang Figel.
2: Bang Figel.
3: Ya.
2: Oke.
3: Bang Figel, silakan disapa dulu nih Bang Jonya di Jakarta.
4: Selamat siang Bang Jo.
2: Siang Bang Figel. Siap. Ya jadi iya. Apa namanya kita bakal bahas tarian adat Maluku nih ya. Abang Po dan juga pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Kalisa kita mulai dulu dah obrolan kita, nanti kita jeda satu lagu lagi, kita baru angkat interaksi sama pendengar Perompat. Silakan Kalisa. Ya.
3: Iya, jadi selamat siang buat pendengar Pro 4 dimanapun berada, yang di seluruh Nusantara dan terlebih khusus yang ada di kota Ambon, di Maluku ya. Selamat siang juga, kita mau sapa narasumber kita sore ini, kalau di Ambon sudah sore ya. Selamat siang Mbak Kakak Figal. Figal.
4: Selamat siang Kakak Lisa.
3: Iya, apa kabar Kak Figal?
4: Puji Tuhan, alhamdulillah baik.
3: Baik ya Kak Figal. Jadi Kak Figal ini adalah ketua komunitas Kalesang Maluku. Kakak Figal nih biasa ya memimpin ya. Pimpinan ya, ya pimpinan ya. Dari komunitas Kalesang Maluku. Mungkin Kak Figal bisa cerita dulu nih. Komunitas Kalesang Maluku nih apa, terus bergulutnya tentu di tari-tarian ya, tari-tarian kayak kalau tidak salah lebih ke tarian tradisional.
4: Tradisional.
3: Mungkin Kakak Figal bisa cerita dulu.
4: Ya, komunitas Kalesang Maluku ini berdirinya itu tujuan mempertahankan atau melestarikan tarian-tarian tradisional. Mm-hmm. Tapi berjalannya waktu sudah 16 tahun berdirinya Kalesang Maluku ini, kita sudah buka ruang lagi. Ada kelas puisi, ada kelas teater, kemudian ada kelas lagu, nyanyi. Nah, sehingga berusaha bagaimana Kalesang Maluku menjadi wadah, menjadi tempat untuk generasi muda Maluku bisa menunjukkan talenta. Jadi Kalesang Maluku mau menjadi pusat kreasi di Maluku gitu, prinsipnya kita kayak gitu. Sehingga wadah kita ini dijadikan pusat kreasi anak-anak Maluku yang bertalenta, yang dengan sendirinya bisa berkarya. Kemudian lebih tujuan mempromosikan Maluku seutuhnya dengan karya-karya itu. Mungkin itu Kalisa.
3: Iya. Nah, menurut Kak Figal, tarian adat, mengapa Kakak lebih fokus ke tarian tradisional atau tarian-tarian adat? Itu.
4: Kalau dulu beta itu
3: sekarang kan banyak nih.
4: Iya. Kalau dulu
3: lihat tari-tarian yang su modern ya, dan lain sebagainya. Tapi Kakak kalau beta lihat masih muda tapi lebih condong ke tari-tarian tradisional etnik begitu.
4: Prinsip beta kalau seorang penyanyi mau dikenal, dia harus punya ciri khas tersendiri.
3: Iya.
4: Maka itu bukan persoalan terkenalnya beta dengan teman-teman Kalesang, tidak. Tetapi dari berdirinya Kalesang Maluku itu lebih berprinsip bahwa kalau bahasa Ambon bilang, kalau bukan katong siapa lai yang mulia
3: ya,
4: kalau bukan sekarang kapan lai ya. Sehingga dulu memang beta juga salah satu adalah pedanser modern, lebih ke modern, tapi karena beta berpikir dari dulu kalau generasi katong kita saja tidak berpikir bagaimana cara mempertahankan titipan budaya, titipan leluhur dan benda ini, lalu generasi kapan? Ya. Sedangkan generasi yang akan datang ini generasi yang memang sudah lebih canggih. Dan kalau misalnya sampai pada titik ketong saat ini, kita saat ini pasti mereka bilang ijadul. Nah, sehingga 16 tahun yang lalu terpikirlah bagaimana, kebetulan Kalesang Maluku juga salah satu hasil karya atau bentukan beta sendiri waktu

0: Tari-tarian yang ada di Maluku yang sudah Bang Jo dan rekan-rekan bawakan ya, seperti itu.
1: Ya, kalau Bang Jo,
0: Bang Jo, gimana ini? Bang Figal maksudnya.
1: Ya, memang kalau di saat ini kalau Sang Maluku punya ada 6-7 tarian ciptaan sendiri.
0: Oh, ya. Kak Figal.
1: Ya. Hmm. Lalu kemudian tari-tarian yang ada juga memang tari-tarian yang sudah terpopuler, terkenal di Maluku juga yang kita pertahankan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi memang untuk tari-tarian tetap kita dengan fokus kita, kadang saat ini kita lebih cenderung ke tari kreasi. Jalan cerita rakyat Maluku apa saja kita ciptakan menjadi sebuah tarian.
0: Iya.
1: Gitu. Misalnya nelayan. Orang Maluku ini kan lebih luas laut daripada darat.
0: Yeah.
1: Nah, kita ciptakan tarian nelayan.
0: Mm.
1: Bagaimana proses mancingnya, kemudian yang perempuan-perempuan bahasa kasarnya itu bahasa ampunnya itu bameti.
0: Bameti.
1: Di pantai bameti lagi mengumpulkan hasil-hasil.
0: Hasil-hasil dari laut.
1: Laut itu kita ciptakan tariannya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian ada juga misalnya tradisi adat yang ada di satu negeri Hela Rotan.
0: Hela
1: Rotan nih, itu.
0: Ya,
1: jadi kadang semua orang berpikir Hela Rotan itu kan tradisi adat orang Aburu. Salah satu kampung, salah satu negeri di Maluku namanya Aburu, Maluku Tengah, di Maluku Tengah. Punya tradisi setiap tahunnya itu kan Hela Rotan. Rotan itu diikat segumpal besarnya.
0: Mm-hmm.
1: Lalu kemudian masyarakat Aburu dulunya itu semua turun. Mulai seperti apa ya, kalau kayak tarik tambang gitu ya, permainan
0: itu mungkin Kak Jo bisa jelaskan itu untuk apa itu makna filosofinya,
1: filosofi yang secara penelitian pribadi beta dapat.
0: Mm-hmm.
1: Itu bagaimana kekompakan, keutuhan, kebersamaan, kekeluargaan di situ tertuang semua, kerinduan itu tertuang di sehingga terjadilah proses Hela Rotan itu. Dan pada saat proses Hela Rotan itu saat ini puji Tuhan alhamdulillah kalau Sang Maluku sudah menciptakan tariannya dan sudah mulai tampil, contoh tadi malam itu yang kedua. Jadi datangkan anak-anak Aburu sendiri, beberapa orang langsung datang di Ambon tampilkan itu tarian, mungkin itu.
0: Iya. Hela Rotan. Memang ini terkenal sekali lagunya. Ternyata itu terciptanya terinspirasi dari orang
1: tradisi,
0: Aburu.
1: Iya, tradisi Aburu itu Aburu sudah turun ya? Turun temurun, ya.
0: Beta baru tahu nih. Bang Jo di Jakarta, ada yang mau tanya tidak nih? Ada tertarik tidak Hela Rotan? Tahu lagu Hela Rotan belum?
2: Ada dong. Kita sering ini juga, kita putar juga kan.
0: Iya betul.
2: Kita kan kalau di Jakarta muternya lagu-lagu daerah semua di Nusantara gitu. Tapi nanti kalau untuk pertanyaan kita kita kasih kesempatan ke pendengar perempat aja dulu nih kali saya. Mungkin kita bisa lanjut lagi nih. Tadi malam itu penampilannya kayak gimana? Terus juga berapa personilnya gitu kan? Boleh, silakan.
0: Bisa diceritakan Bang Figal.
1: Ya, jadi penampilan pertama teman-teman Aburu, mau dibilang siswa-siswa Aburu SMA 19 Maluku Tengah di negeri Aburu berkolaborasi dengan ensemble.
0: Ensemble ya.
1: Ya, jadi diminta beta saat itu dari Yayasan Elpidos. Kebetulan Yayasan Elpidos ini mau tanggal 20 Juni kemarin buat pagelaran seni pensil, namanya pagelaran seni dan literasi. Saat diminta mereka mau satu tarian yang unik, yang ciri khas. Kebetulan ketua yayasannya itu juga orang Aburu, sehingga diminta bagaimana untuk mempromosikan Aburu lewat karya seni. Disitulah beta mulai lakukan penelitian-penelitian pribadi yang memang untuk kebutuhan beta. Dan beta ciptakan tarian Hela Rotan itu. Jadi tanggal 20 Juni kemarin itu penari itu berjumlah 39 orang di atas panggung Taman Budaya.
0: Wow.
1: Yeah. Jadi dari proses seninya ditunjukkan, tarik kreasinya ditunjukkan, sampai ending terakhirnya Hela Rotan benaran yang ditunjukkan di pamer ditontonkan di atas panggung.

0: gitu. Yeah. Nah, dan tadi malam kekurangan saja, kekurangan ada sekitar 12 personil yang tidak datang dari Aburu karena proses perjalanan dari Aburu juga,
1: transportasi
0: juga, kemudian cuaca Maluku saat ini kan memang lagi tidak
1: baik-baik saja.
0: Tidak lagi baik-baik saja, jadi memang proses perjalanan ada 12 anggota ada yang tanggal 20 tidak tampil. Yeah. Sehingga kemarin itu malamnya perform, sorenya latihan. Buat buat apa ya, kita buat koreonya tetap sorry, tapi formasinya atau blockingnya, blockingnya itu yang dirubah.
1: Iya, karena kurang.
0: Iya, kurang personel. Dan puji Tuhan, alhamdulillah tadi malam di Gebiar Wisata IAKN Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Ya. Gebiar wisatanya itu setiap tahun, jadi kali ini Gebiar Wisata keempat. Adik-adik turun dan memukau semua penonton, bahkan banyak orang baru lihat ini loh proses helah rotan yang sebenarnya. Dipikir cuman cerita-cerita atau lagu-lagu saja, tapi rotan itu dari satu digulung, digabung-gabung sampai besar, baru mulai tarik. Akhirnya
1: itu sepanjang berapa meter tuh?
0: Itu kalau di Aboru itu sepanjang negerinya. Jadi negeri
1: panjang, ya?
0: Panjang sekali. Tapi karena untuk tampil, untuk perform di atas panggung kemarin itu kalau tidak salah 9 meter.
1: 9 meter
0: dengan kekuatannya 27 ya, 26 atau 27 gitu.
1: 27 apa?
0: 27 orang yang menari.
1: Gitu. Jadi sesungguhnya yang aslinya tuh Hela Rotang itu sepanjang negeri.
0: Sepanjang itu. Negeri Aboru.
1: Jadi rotangnya sepanjang negeri.
0: Iya. Jadi biasanya tradisi Hela Rotang di Aboru itu setiap Desember itu dibuka. Ya. Itu bukan saja nanti masyarakat Aboru yang pulang, kadang siapapun dari, dia yang merasa ingin tahu tentang adat istiadatnya orang Aboru akan semua pulang, bahkan dari Belanda, Amerika tiap tahun. Nah, sehingga menjadi satu ciri khas tersendiri. Dan kalau tidak salah di 2023 ya, Aboru itu Hela Rotan dari negeri Aboru itu masuk api dengan masuk kategori muri. Gitu. Karena memang jumlah peserta Hela Rotannya tradisi ini bisa menghadirkan ribuan orang, bahkan puluh ribu orang di dalam satu kampung, satu desa.
1: Iya. Belum lagi yang Hela Rotang.
0: Jadi itu semua.
1: Oh, itu semua tuh?
0: Iya, semua. Jadi yang pasukan Hela Rotang bukan orang negerinya saja. Jadi kalau misalnya Bang Jo yang
1: bisa, Bang Jo datang.
0: Nah, kalau tertarik, kalau tertarik bisa, bisa. Yang penting siap fisik. Kemudian jangan sampai ada cedera, karena kadang kita Bang Jo tahu, Kalisa juga tahu seperti tarik tambang. Itu Hela Rotangnya seperti gitu. Tetapi alat peraganya itu dengan rotan yang sudah dijahit, dililit, gitu.
2: Oke.
0: Ya.
2: Hirox versi ini ya, versi adat ya Kalisa ya.
0: Iya. Karena proses waktu memotong rotan di gunung pun itu dengan adat.
2: Oke.
0: Dipanggil masyarakatnya dengan bahasa adat. Dipanggil semua keluar dulu masuk ke apa balai ya. Kalau di Maluku bilang balai itu tempat pertemuan musyawarahnya orang Maluku untuk adat juga di situ perkampung. Nah, jadi semuanya kumpul di situ. Baru ada tuturan bahasa, tuturan adatnya dulu. Baru kemudian masyarakatnya naik melakukan aksi pengotongan rotannya. Turun sampai ke negeri, baru mulai hasil mulai merakit sampai sepanjang satu negeri itu. Jadi biasanya sampai Januari dulu. Hela Rotan itu terjadi dari 1 Desember sampai 1 Januari, biasanya gitu, 2 Januari atau 3 Januari.
2: Tergantung
0: dari ya tergantung dari pemerintah negeri atau desanya saja yang berapa lama. Tapi biasanya 1 bulan ending terakhirnya dulu, baru langsung rotan itu dibuang ke laut.
2: Gitu. Oke, siap.
1: Jujur ini saya yang tinggal di Ambon juga baru tahu nih. Karena selama ini hanya tahu tarian
0: Kakalele, Lenso.
1: Nah, menarik nih Bang Jo dan juga Kak Figal. Yang kalau bambu gila itu kalau yang apa? Yang
0: pawang.
1: Pawangnya
0: ya.
1: Ya. itu biasa dorong kayak macam kayak orang gila begitu ya, dengan bambunya gitu.
0: Nah, kalau bahasa orang gila ya, bahasanya bambu itu ya, bambu itu yang diperintah oleh seorang pawang itu. Jadi yang gilanya bambu, bukan pawangnya. Kalau pawangnya gila berarti semua pengaruh gila nanti.
2: Jangan
1: nah,
2: ya.
1: Tapi yang menarik itu di Hela Rotang ini, apakah seperti itu juga sama?
0: Kalau di Hela Rotang ini memang berbeda.
1: Beda ya?
0: Beda. Kalau soal bambu gila, versi bambu gila, itu ada kekuatan roh yang dimasuk dititipkan di dalam bambu itu, sehingga bambu itu bermain. Bagaimana penari dia harus mempertahankan kekuatannya, kekompakannya untuk mengontrol bambu. Tapi kalau di Hela Rotang ini sangat berbeda proses fisik yang dipertanyakan untuk bagaimana siapa menang siapa kalah waktu ada peraduan antara pihak sebelah dengan pihak sebelah. Jadi saling saling tarik menarik sampai lewat batas. Seperti itu yang seperti tarik tambang lah. Kalau orang Ambon bilang tarik tambang, entah di bahasa Indonesia untuk di luar sana kegiatan itu namanya apa gitu.
2: Siap deh kalau gitu. Nanti kita sambung lagi mungkin ya Kak Lisa dan juga Kak Figal ya di apa namanya setelah jeda lagu. Nanti buat pendengar Pro 4 bisa berinteraksi untuk menghubungi nomornya Pro 4 Ambon atau juga Pro 4 Jakarta ya. Tapi nanti ya abis ini tetap di Mare di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di rumah pun berada, kita balik lagi ya. Kita ngobrolin terkait tarian adat ya. Dan ini dari Maluku ya, dengan teman-teman kita di Perempat Ambon. Masih ada Kak Lisa Siaan dan juga Kak Figal di studio Perempat Ambon. Kak Lisa, Kak Figal.
2: Yeah.
1: Iya, ini kita mau buka interaktif nih sama pendengar Perempat ya. Mungkin di sana sudah ada pesan WhatsApp atau juga yang mau telepon, apa di sana sudah ada?
2: Di sini sementara belum ada.
1: Belum ada. Ya udah deh, kita angkat dari Perempat Jakarta dulu boleh ya.
2: Oke. Okay.
1: Soalnya udah kedap-kedip aja nih dari tadi, enggak sabar kayak pengen ngobrol.
2: Oh, aduh.
1: Kita angkat dulu. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Selamat iya.
3: Perempat Jakarta. Gimana Ayu di Maluku Tengah, Kota Masohi?
1: Iya, silakan, Cece Ayu.
3: Iya. Selamat sore yang ada di Perempat Ambon.
4: Halo. Sore juga.
2: Ayu.
3: Iya, dengan Bang Abigail kah?
4: Dengan Figal.
1: Figal.
2: Iya.
3: Oh, Figal.
1: Iya.
3: Iya. Iya, apa kabar?
4: Puji Tuhan, baik, alhamdulillah ya. Baik.
3: Syukur juga. Tapi perlu tahu nih, maksudnya tari kan itu belum pernah lihat juga yang apa namanya tari
4: Helarotan.
3: Apa namanya Helarotan? Maksudnya Helarotan itu baru belum pernah lihat. Kalau Cakalele kayak tadi yang tari soya-soya atau sering lihat toh. Mm-hmm. Tapi kalau yang ini mungkin katompi dia baru katompi bisa lihat. Bisa mau tanya tentang Helarotan ini sebenarnya filosofinya apa sih ya? Mm-hmm. Terus juga untuk gerakannya ini melambangkan apa dan maknanya seperti apa gitu ya tentang Helarotan. Mm-hmm. Terus kenapa Helarotan itu apakah tradisi yang dilakukan setiap tahun atau pada saat acara tertentu saja yang ada di Ambon atau di Maluku? Saja bertanya pertanyaan, kelaluannya terucapkan dan kembali selamat sore waktu Ambon dan selamat Jakarta, selamat siang waktu Jakarta.
1: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cece Ayu di Maluku Utara, boleh silakan Kak Figal di respon dulu.
4: Iya, kalau untuk Helarotan ini secara referensi yang beta dapat ya, secara referensi yang beta dapat umum aja bahwa ini melambangkan persatuan, kekuatan, kerjasama dan persaudaraan. Awalnya yang ada di Aburu saja, tapi karena kini sudah mulai mendunia, sehingga dibukalah untuk semua umum itu, bahwa dengan proses Helarotan ini maka adanya kekuatan. Kadang kita mesti butuh kekuatan bersama untuk bagaimana mencapai tujuan. Lalu kedua, kerjasama. Kalau dari kekuatan sudah ada, otomatis kerjasama. Kerjasama itu kita sama-sama bekerja sama untuk bagaimana mempertahankan tujuan itu. Yang ketiga, ini melambangkan sebuah persaudaraan. Karena dulunya cuma di Aburu, sekarang sudah terbuka untuk umum, maka dengan sendirinya orang Aburu welcome dengan semua orang. Aburu lebih menerima semua orang untuk bagaimana kalau mau belajar terkait adat budaya, ya mereka akan terbuka, mereka akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang bukan masyarakat Aburu bisa turut hadir dalam proses Helarotan itu. Gitu. Lalu untuk kapan saja, referensi yang beta dapat awalnya itu memang di setiap Desember, di mana akhir tahun itu rindu pulang orang bersaudara yang sudah terlalu lama merantau. Lalu bagaimana saat mereka pulang itu kan pasti cuma mencari saudara sendiri. Tidak ke satu negeri yang ada. Sehingga proses Helarotan ini selalu jatuh di bulan Desember. Prosesnya cuma untuk itu, bagaimana kita bertemu dengan semua orang di negeri itu, kita say hi dengan semua orang di negeri itu. Lalu kemudian bahasanya salam-salaman ya. Dengan proses yang berbeda, Aburu kasih cara pendidikan yang berbeda. Bukan datang masuk bertamu di rumah satu dengan yang lain, tidak. Tetapi proses bersalam-salaman yang berbeda adalah bagaimana sama-sama masuk di dalam proses budaya Hela Rotan itu. Itu yang memang referensi yang beta dapat masih terlalu minim ya. Tapi memang kemarin itu cuman demi untuk proses apa namanya penciptaan tarian, sehingga beta masih mengangkat yang umum-umum. Dan kalau Tuhan berkehendak, ya ke depan beta akan menulis lebih banyak tentang Hela Rotan ini. Dan targetnya memang Hela Rotan ini akan masuk di beta punya buku yang jilid 3, Ale Musti Tahu jilid 3 sih. Itu le, kalau diizinkan oleh Bapak Raja dan orang tua ada di sana, pasti beta akan bikin sedetail mungkin proses Hela Rotannya dengan segalanya mungkin itu.
1: Oke, siap. Kita doain ya sama-sama ya. Amin ya. Siap ya. Ini saya juga ada pertanyaan Kak Figal. Ini kan ya, tadi Kak Figal juga ini yang bilang menciptakan tarian ini ya. Kan setiap tarian pasti ada pakaiannya masing-masing gitu kan ya. Ciri khasnya. Nah, kalau untuk tarian Hela Rotan ini untuk pakaiannya, kostumnya itu pakaian adat di sana atau bagaimana nih?
4: Iya bang, bang Jo, ini lebih ke karena memang terfokus pada budaya Maluku. Memang desain warna pakaiannya itu tidak lari jauh dengan desain pakaian yang memang ciri khas kemalukuan. Gitu.
2: Warna
4: jadi
2: merah ya?
4: Warna ada yang perempuan warna merah, perempuan warna hitam merah, laki-laki hitam merah kuning, laki-lakinya itu merah hitam.
1: Iya.
4: Jadi memang lebih didesain pakaiannya itu memang kebanyakan ke versi Malukunya gitu.
1: Jadi nggak meninggalkan ciri Malukunya ya?
4: Iya.
1: Siap deh kalau gitu. Kak Lisa di sana sudah ada telepon kah atau yang pesan WhatsApp?
2: Pesan WhatsApp belum ada.
1: Belum ada.
2: Awal sih.
1: Siap. Ini kita baca pesan WhatsApp ya, dari Bang Orik ya, dari Jember. Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya gitu. Kemudian apakah salah satu tarian adat Maluku ada yang sudah masuk kalender event Pemprov ya, atau bahkan Karisma Event Nusantara gitu. Siap, boleh silakan Kak Figal.
2: Ya, lagi
4: silakan. Atau Kak Jo, sorry, kurang kedengaran.
1: Kurang ya? Coba.
4: Iya.
1: Apakah dalam sejarahnya tarian adat Maluku ada keterkaitan dengan budaya Melayu atau lainnya? Yang kedua, apakah sudah masuk di kalender event Pemprov atau juga KEN gitu? Atau mungkin boleh digabung sama yang telepon itu, boleh kita angkat Kak Lisa?
2: Iya.
1: Kedengeran soalnya.
2: Iya. Iya, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Sore. Halo.
1: Wah, nggak kedengeran suaranya.
5: Tiga, kakak Liga, halo.
2: Oh iya.
1: Oh
2: iya.
1: Nih. Halo.
5: Saya Leman di Lampung.
2: Bang Leman di Lampung. Okay.
5: Iya, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Bang Leman. Silakan Bang Leman pertanyaannya. Iya.
5: Ini siapa kakak, siapa nasumnya ini?
2: Kakak Figal.
5: Kakak Figal.
1: Figal.
5: Figal.
1: Iya.
5: Iya, selamat siang kakak Figal.
4: Siang juga.
5: Iya, saya baca ini wajah wajahnya cantik dan ganteng-ganteng ini.
4: Terima kasih. Ya,
5: saya adat Maluku sebagai daya tarik wisata budaya. Siang ini.
2: Iya.
5: Begini kakak Figal. Jadi saya yang ada di Maluku itu yang paling terkenal dan yang ditujukan apa saja itu macamnya Pak Kakak Figal, supaya wisatawan itu disinasi ke Maluku, supaya tujuannya ke Maluku gitu, supaya makin banyak gitu wisatawan atau lokal maupun mancanegara Kakak Figal gitu. Gitu saja Kakak Figal.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya pertanyaannya, yang khas tarian adatnya itu apa di sana di Maluku, Kak Figal?
4: Mungkin beta jawab satu-satu ya Bang Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Jadi karena Maluku ini daerah kepulauan, sehingga daerah kepulauan lalu kemudian ada 11 kota kabupaten di provinsi Maluku ini, sehingga kalau mau dijabarkan yang paling khas itu tergantung tujuan kedatang ke Maluku ini di pulau mana dulu atau di kabupaten mana dulu. Karena untuk tarian Maluku ini, tarian tradisional atau tarian adat di Maluku ini sangat banyak. Sehingga kita mesti sebenarnya tadi ingin tanya sih, tujuan ke Maluku ini di pulau apa dulu, atau provinsi kabupaten mana dulu, atau kota mana. Kalau misalnya turun di Ambon, turun di Seram, itu kita akan diperhadapkan dengan penjemputan tarian-tarian, misalnya tarian Cakalele, turun di Saparua, Haruku. Kalau di Ambon Leas, Ambon dengan Seram, lebih ke bagaimana seni berperangnya orang Maluku itu ditunjukkan dengan lewat tarian Cakalele, tarian Lenso. Tapi kalau ada satu-satu daerah juga, misalnya masih di Maluku Tengah, lalu lebih tepatnya di pulau, Pulau Saparua atau Pulau Haruku, kita akan menonton atau melihat tarian Cakalele yang lebih ke kesakralannya lebih tinggi lagi. Dalam konteks bukan tarian Cakalele itu tidak sakral, tidak semua tarian itu sakral, tapi lebih ke memacu adrenalin kita untuk buat was-was. Orang Ambon bilang itu buat jantung tak pukul yang kuat. Karena kalau sampai di Saparua dan Lease dengan Haruku, lebih tariannya itu lebih ke menunjukkan bagaimana ini loh orang Maluku sebenarnya tahu cara penggunaan alat tajam dengan versinya kekebalan itu. Jadi barang itu setajam apapun tapi diiris di badan itu tidak makan.
1: Okay.
4: Gitu, tidak berdarah. Gitu. Kalau misalnya kita ke Tenggara, Tenggara ini juga luas.
2: Tenggara.
4: Ya, Maluku Tenggara. Kita bagian ke Maluku Tenggara misalnya di Kei atau di Maluku Tenggara lebih ke Langgur, Kei dan sekitarnya Tual. Itu kita tidak melihat tarian Cakalelenya. Kita melihat tariannya itu yang lain lagi. Misalnya tari panah, tarian-tarian adat masing-masing daerah di Maluku, di anggota Maluku ini memang lebih spesifik kepada daerah masing-masing.
1: Oke. Gitu, jadi banyak ya, tergantung
4: ya, banyak
1: wilayahnya.
4: Sekali.
1: Dan itu tadi pertanyaan yang pertama, apakah ada keterkaitan dengan budaya Maluku, budaya Melayu atau lainnya gitu. Dan sudah ada beberapa yang
4: kan enggak? Kalau Bang untuk mirip ke Melayu, mohon maaf bukan mau memisahkan apa enggak, tapi memang pada dasarnya Maluku ini lebih spesifik ke menunjukkan kekasaran tubuh fisik itu. Sehingga memang kalau ke Melayu, bagi saya itu jauh berbanding sekali tuh.
2: Beda
4: jauh sekali. Lalu kalau untuk masuk di dalam kategori Pemprov itu lebih banyak mungkin 15 Mei hari Peti Murai itu. Sehingga event-event itu, kalau misalnya 15 Mei yang kita sudah lewati, prosesi itu sudah langsung adanya tarian-tarian Cakalele itu. Dan mungkin di beberapa daerah lagi, event-event yang sudah masuk di Pemda itu juga terkait tarian-tarian itu sudah ada di beberapa kabupaten itu sudah ada.
1: Siap. Sudah terjawab juga ya, Mas Orik ya, di Jember ya. Dan mungkin boleh kita angkat lagi satu telepon dari Ambon dan juga satu dari Jakarta ya, Kalisa ya.
2: Iya, boleh.
1: Kita angkat dulu yang di sana.
2: Halo, selamat sore.
6: Halo, selamat siang menjelang sore dengan Jogja sebagian timur, Kak Alisa.
2: Iya, dengan siapa di mana?
6: Dengan Ria Ciguria, Jakarta Selatan.
2: Oh,
6: Kak Alisa.
2: Iya.
6: Wah, ada kabar nih, Kak Alisa.
2: Eda, sehat. Apa kabar, Eda?
6: Sudah lama gak pernah dengar suara Kak Alisa.
2: Iya, baru dengar.
6: Dengan Jojo di sana, Kak Jojo.
1: Iya.
6: Selamat siang, Kak Jojo.
1: Siang, Cegu. Silakan Cegu, pertanyaannya.
6: Kita tahu mama sahabat saja yang lain, Kak Jojo. Salam kenal dulu nih buat kakak kita nih, kakak ganteng ya, kakak apa nih, kakak panggilan nih, kakak
4: Figel.
6: Siapa tadi, kakak Figel, kak Figel ya?
4: Iya, terima kasih.
6: Kata orang semua bersaudara ya kak ya?
4: Iya.
6: Memang ini tarian adat Maluku nih sebagai daya tarik wisata budaya. Wah keren banget ya semuanya, semua wisata daerah masing-masing keren-keren semuanya. Bagi Maluku Ambon, Ternate. Woi, ini kak Figel, kak Figel. Nah, ada tari apa namanya, tarian adat Maluku ini kan merupakan elemen kunci dalam pariwisata budaya melalui gerakan, energi, kostum khas, dan iringan musik tradisional seperti tifa dan gong. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian sejarah. Benar nggak, Kakak Megas? Nah,
4: iya.
6: Ada tarian seperti tarian Saureka-reka.
4: Saureka-reka, iya.
6: Nah, itu bagus banget itu, memanfaatkan bila-bila bambu, begitu ya. Nah, Terus seperti apa tadi sana, apa masih gitu dengan tari lezo, mas sering ya tari lezo bergaya. Nah ada tari bambu gila. Nah itu ada tari kategori katriji seperti apa sih? Mohon tanggapannya Kak Kapeja. Terima kasih banyak Kak Kapeja, tetap semangat. Pokoknya terus berkarya, juga berkarisa. Salam sehat selalu ya. Kak Jojo, terima kasih banyak.
1: Iya, Teguh. Terima kasih. Sami-sami. Ada satu lagi dari Jakarta, kita boleh angkat ya Kak Lisa ya, biar ya. Kita gabung aja. Halo perempat, assalamualaikum.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Jojo. Iya dengan Teh Dinda, silakan Teh Dinda.
7: Iya, Teh Dinda di Bogor, Jojo. Selamat, ya. Selamat sore, baru siahaan Horas.
2: Horas, selamat sore juga Teh Dinda.
7: Iya dari Bogor nih Boru ya. Dan Kakak Fade, Fade,
1: Figal.
7: Selamat sore.
4: Sore juga.
7: Salam dari Bogor untuk Ambon. Ale rasa, besar rasa, semua rasa,
2: sama-sama rasa.
7: Oke, Kakak Figa, sayangnya tadi Jakarta bukan lagu Ambon yang diputar ya, padahal jaringannya dengan Ambon, dengan dari Ambon begitu. Oke, Kakak Figa, untuk dancer tadi ya, untuk di acara apa? Di acara Hela Rotan nih ya.
2: Hela Rotan ya.
7: Mm-hmm. Itu para dancernya itu dari sekian dancer itu kan banyak dancernya ya. Itu apakah diharuskan setiap personil itu punya karakter sendiri? Dalam hal ini maksudnya setiap karakter dari personil yang satu itu nggak berganti-ganti begitu atau berganti-ganti? Itu yang jadi pertanyaan Kakak Figal. Oke. Okay. Tanggapan Kakak Figa, baru siaran dan Jojo di Jakarta. Terima kasih banyak. Salam budaya.
1: Sami-sami. Salam budaya dengan Teh Dinda. Boleh silakan Kak Figal direspon.
4: Iya, mungkin dari Teh Dinda duluan.
1: Boleh.
4: Iya, yang pertama untuk Hela Rotan ini sebenarnya bukan tarian. Itu adalah tradisi masyarakat Oboru. Tadi sempat saya ceritakan tadi itu dari tradisi masyarakat Oboru itu baru diciptakanlah sebuah tarian. Gitu. Yeah. Jadi itu tradisi yang dimana masyarakat Oboru tiap satu tahun satu kali itu melepas rindu, melepas rasa apa ya bagi saudara-saudara yang merantau jauh keluar dari negeri dengan cara melepas rindunya di Hela Rotan itu kebanyakan gitu. Sehingga kalau tarian berarti kita lebih menonjolkan kepada seninya, seni tarinya, geraknya, seni geraknya. Dan untuk Hela Rotan mungkin Teh Dinda tadi punya tujuannya ke situ juga sebenarnya. Untuk fisik dan segalanya bisa berganti-ganti. Karena ini memang biar kadang itu dapat satu bulan, kadang itu satu bulan lebih dalam proses budaya Hela Rotannya. Jadi kalau tidak kuat langsung mundur yang lain lagi ganti. Karena memang ya. Rotan yang dililit itu pasti walaupun panjang seperti apapun, tapi untuk penonton yang datang juga lebih banyak. Lebih daripada yang kapasitas kalau beberapa tahun kemarin itu sampai menang api ya, apanya api masuk di kategori muri juga itu karena penonton itu lebih banyak daripada target yang diharapkan. Gitu. Yeah. Sehingga proses untuk tenaga, proses untuk pergantian itu pasti ada. Baru prosesnya siapa menang, mau kalah, mau ganti atau yang menang tidak masalah karena ini hiburan sebenarnya. Yeah. Ini budaya yang dijadikan hiburan bagi masyarakat Oboru, budaya yang dijadikan hiburan untuk siapapun dia untuk mengenal Oboru lebih dalam bahwa Oboru ini prinsipnya kayak kata boleh kasar orang Ambon bilang Kalau sagu itu boleh kasar di luar, tapi hatinya itu lembut di dalam. Okay. Sama dengan masyarakat di Maluku, salah satunya di Aboru.
2: Okay. Jadi makan sagu akan yang keras.
4: Keras. Tapi kalau
2: suculo dengan
4: tetap lombos saja.
2: Tetap lombos saja. Yeah. Bure.
4: Itu.
1: Iya.
2: Gitu, Bang Jo. Jadi sagu itu dia keras. Makanya keras sekali Bang Jo. Tapi kalau misalnya kita celup di teh,
4: air teh.
2: Itu sudah kayak bubur di mulut nanti.
1: Ada apa namanya, lumer langsung ya kali saya.
4: Iya.
1: Siap. Kalau untuk pertanyaan tadi Ciguria itu gimana tuh Kak Figal?
4: Bagi kita tadi sebenarnya pernyataan aja nih. Bingung pertanyaannya. Tapi tanggapan beta memang di Maluku persoalan misalnya identifikasi tarian-tarian Maluku asli itu kebanyakan generasi saat ini salah kaprah. Bahasanya karena kenapa dipikir misalnya Katreji itu adalah tarian aslinya Maluku, itu salah. Tarian itu adopsi dari Portugis dan Belanda. Dari abad keempat itu akhirnya turun-temurun orang Maluku mulai memegang tarian itu sebagai ciri khas budaya orang Maluku. Dimasukkannya konsep-konsep berpakaian versi orang Maluku gitu.
2: Jadi kalau sekarang lebih ke tarian apa ya, persaudaraan atau
4: gimana? Iya, kayak gitu. Iya, untuk apa, tarian muda-mudi lah gitu. Nah, kemudian kalau misalnya juga saureka-reka. Nah, saureka-reka ini bukan, kalau tadi Ciria bilang bahwa itu bambu, tapi itu kalau di Maluku bukan bambu, tapi lebih ke apa namanya, sagu, batang sagu itu, pelepas sagu itu yang dijadikan sebagai proses permainannya itu tarian itu.
2: Tarian
4: gitu.
2: Saureka-reka.
4: Saureka-reka ya? Itu.
2: Tapi sebenarnya di Maluku ini kan banyak sekali, bukan banyak. Hanya itu salah satunya hanya sebuah tradisi Hela Rotam itu. Tapi tarian-tarian Maluku ini banyak sekali dan memang sudah sampai ke mancanegara ya Bang Jo ya. Sudah terkenal salah satu, bahkan ini bisa, Hela Rotam ini bisa menjadi agenda
1: tahunan
2: ya, yang di provinsi bahkan nasional ya.
1: Ih, bisa jadi nanti tinggal kolaborasi aja ya sama pemerintah ya.
4: Kalau Bang Jo jujur, ini Hela Rotam ini berani kemarin semalam beta berani tampilkan di depan umum karena Hela Rotam ini, proses Hela Rotam ini baru kedua kali ditampilkan di luar dari negeri Aboru. Kenapa? Karena memang apa ya dibilang ya, banyak pemahaman negatif terkait masyarakat Aboru ini, apalagi masuk di dalam arena Maluku. Dalam konteks bukan orang Maluku yang biasa saja, tetapi misalnya ada aparat-aparat keamanan. Karena Aboru ini sangat memang dikenal dengan komitmen dan prinsip masyarakat Aboru itu terkait ya memang tidak bisa diceritakan di sini, tapi memang pada hakikatnya harus tahu juga gitu. Jangan sampai tidak kasih tahu, orang berpikir kata ini cuman bohongan. Masyarakat Aboru pada dasarnya dari berapa tahun sudah dari kerusuhan lah sampai saat ini, masyarakat Aboru memang masih tahan prinsip terkait memisahkan diri dari Indonesia itu, Republik Maluku Selatan itu, dengan masih tetap prinsip yang sama, dengan masih tetap punya komitmen yang sama. Sehingga ada beberapa orang Aboru sendiri yang berpikir harus keluar dengan proses pemikiran yang ini.
2: Kita, jadi pemikiran seperti itulah yang membuat tarian ini hanya baru dua kali keluar.
4: Iya, baru dua kali keluar dari Aboru.
1: Siap, mudah-mudahan nanti. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya, jadi apa namanya, untuk daya tarik ya ke sana ya, untuk wisatawan dan juga ya membuka mata dunia ya, dan juga di kita di Indonesia ya, terkait tradisi ini ya Kak Figal ya.
4: Kalau dikehendaki oleh Sang Pencipta dan leluhur, target komunitas Kalesang Maluku 2028 itu Hela Rotam-nya itu dari jembatan Merah Putih dari ujung ke ujung kita buat.
1: Siap.
4: Di Ketambon sebagai ajang destinasi orang Maluku kita mau ingin tampilkan helarotan itu yang ada di Aburu itu kita datangkan, tapi dengan versinya kita tarik itu dari ujung JMP, Jembatan Merah Putih, dari ujung ke ujung yang sekitaran 2 kilo lebih ya, atau berapa kilo itu.
2: Siap. Dan tentu saja untuk melestarikan tarian adat.
1: Betul sekali.
2: Diperkenalkan ke dunia.
1: Siap, Kalisa. Ini sepertinya sudah masuk ke sesi terakhir ya, ke closing statement. Mungkin closing statement dari Kak Figal 1 menit ya, karena sudah mau masuk ke menit 59. Silakan Kak Figal.
2: Oke, silakan Kak Figal.
4: Ya, mungkin tadi Beta ada sempat tulis-tulis sedikit di sini. Ketika tarian adat tetap hidup, maka identitas Maluku akan tetap kuat. Masyarakat adat tetap dihargai dan sektor pariwisata akan berkembang tanpa kehilangan nilai-nilai budayanya. Mari kita jadikan budaya sebagai kebanggaan, bukan sekedar tontonan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai akar budayanya. Salam budaya, potong di kuku, rasa di daging, ale rasa beta rasa. Hormati.
1: Oke, siap. Terima kasih Kak Figal buat
4: ceritanya
1: dan juga pemaparan di siang hari ini. Mudah-mudahan pembahasan kita di hari ini jadi nambah lagi informasi kita terkait budaya Indonesia ya, Abang Pop, pendengar Perompak juga pemirsa RNN. Terima kasih juga buat Kalisa ya perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Figal dan juga Kalisa. Ya, Abang Pop dan juga pemirsa RNN, pendengar Perompak. Kayaknya kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNN. Tapi kalau untuk di Perompak Jakarta masih dong ya, di terestrial di 92,8 FM Jakarta dan sekitarnya. Jadi pamit undur diri dari RRI.net dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Keroan Desana Kementerian Pariwisata menilai kebijakan bebas visa kunjungan merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat. Selain mempermudah wisatawan mancanegara berkunjung, kebijakan ini juga dinilai mampu meningkatkan aksesibilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperbesar belanja wisatawan selama berada di Indonesia. Pengalaman Indonesia saat menerapkan BVK bagi 169 negara pada 2016 menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Berdasarkan kajian World Travel and Tourism Council dan Oxford Economics, kebijakan bebas visa mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara hingga 24% dan mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja. Pada 2018 dampaknya bahkan diperkirakan mencapai 32,4%. Meski demikian, Kementerian Pariwisata menegaskan penerapan kebijakan bebas visa tetap harus mempertimbangkan aspek keamanan, resiprositas dan kepentingan nasional. Karena itu diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar Indonesia tetap kompetitif sebagai destinasi wisata dunia tanpa mengabaikan faktor keamanan negara. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama toko Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama toko Eropa lainnya.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berlaku.

104 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat merian, Bu Sumba segalanya. Balik lagi dengan Bob Mia dalam program Dendang Merian. Waktunya etam dang dang dangdutan. Dekat mana nih cuaca di wadah kita di Busombok? Kalau di Miamin nih masih hujan ya. Hujannya sudah agak reda sedikit sih, tapi masih bikin basah lah. Kalau misalnya kita langsung nerjang aja di pinggir jalan ya Busombok. Mbak Mia tadi sampai sini juga hujannya lumayan ya, lumayan bikin basah lah pokoknya. Dan semoga di tempat kita walaupun hujan tetap semangat sambil nelinga suara Mbak Mia ya, yang grece ini pokoknya leh di Denang Merian waktunya tamdangdutan. Dan tentunya yang Mbak Mia mengajak kita segalanya untuk bergabung ya Busombok di 0541-7272-656 atau di 7361-52. Bisa juga di WhatsApp kita di 0811-581-9984. Dan juga di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda. Sudah Mbak Mia share ya list-list lagunya apa saja tadi, ada banyak meneh. Dan lagunya juga bagus-bagus nih, menarik-menarik sekali. Semuanya mantap lagunya yo. Nah, kita menyapa dulu Bu Sumbo yang sudah bergabung di jalur telepon. Halo, Denang Merian.
1: Waktunya tandang dan
0: dutan. Busu Abdurrahim.
1: Iya.
0: Gimana kabar kita, Busu?
1: Kabar saya baik, sehat.

0: Dia Cita-Citata, Jerit Artiku via Valen, Pemenang Cintaku Jana featuring Rahim, Permata Hati Aura Bilqis, Hilang Saat Terang Alvin Habib, Hiruka, Harapan Indah Berujung Luka Anwar Bab, Sabar Ini Ujian Nela Karisma, Sambalado Ayu Ting Ting, Maunya Apa Sih Tommy Ali, Mahar Aulia, Jejak Cinta Danang, Cinta Tak Bermata Meli, Geta Rasa Rido Roma, Tanda Merah Diva Hani.
1: Permata Hati.
0: Yang mana Busu?
1: Permata Hati.
0: Permata Hati Aura Bilqis ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Salam sapanya buat siapa nih?
1: Salam sapanya kepada teman-teman pendengar sampai Samarinda. Antara lain ya ada Busu Abdul Syukur. Busu Rinjani, Busu Mamat. Busu Tai. Busu Misran. Kemudian mbaknya, mbak Nana, mbak Yuli, mbak Reni, mbak Titin, mbak Nurul kedua-duanya, Neilas, mbak Eka, mbak Modrika, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Kesempatan dan waktu yang diberikan mbaknya.
0: Sama-sama, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim di Batuah. Kita sapa di seberangnya Bu Abdurrahim. Halo, Denang Marian.
2: Waktunya etam dang dang dangdutan.
0: Waktunya etam dang dang dangdutan. Dengan Bu siapa nih?
2: Dengan Bu Taufik.
0: Bu Taufik, Bu Taufik di Samarinda kah?
2: Di Hunter.
0: Di
2: Handil terusan.
0: Di Handil?
2: Iya.
0: Oh, di Handil. Apa kabar kita, Busu?
2: Alhamdulillah, baik aja nih, Mbok.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Handil hujan kah, Handil, nih?
2: Ini baru habis hujan ini.
0: Baru selesai hujannya ya, berarti ya? Sama kayak di Samarinda. Ya,
2: mendungnya lagi nih, Mbok.
0: Ah, tinggal mendung, yo. Yeah. Nyaman nih mendung-mendung sore-sore habis hujan nelinga suara Mbok Mia sambil minum kopi gitu ya Busu ya.
2: Iya itu.
0: Oh belum teh. sama aja lah. Mau lagu apa nih Busu di Denang Merian Busu?
2: Lagunya Racun Asmara.
0: Racun Asmara. Nah kenapa lah pilihnya racun nih?
2: Bagus Mbok lagunya.
0: Bagus kah lagunya ya? apa yang mau diracun nih? Jangan lah.
2: Itu jangan Mbok ya.
0: Jangan. Apalagi asmara yang diracun. Cukup tikus yang diracun.
2: Iya.
0: Salam salamnya buat siapa nih Busu Taufik?
2: Iya, salamnya tadi ada Busu Abdul Rahim ya.
0: Iya.
2: Iya, selamat Marian ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Busu Dikmar.
0: Mm-hmm.
2: Ada Busu Misran juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Busu Ago juga. Ada Mbok Reni.
0: Mm-hmm.
2: Terus ada Bunda Noro juga di Jalan Ulin ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bunda Nani di Minang Seribu. Buat segalanya Mbok ya, tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
2: Pemianya, selamat bertugas Mbok ya.
0: Siap, terima kasih Busu.
2: Sehat selalu.
0: Siap. Mm-hmm.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Taufik. Kita ke WhatsApp dulu Busu Mbok. Sudah ada mengantri ini dari tadi Nani dan Mbok Nana. Halo, Denang Marian.
3: Halo, Denang Marian. Assalamualaikum, Mbak Tamiya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rumah Damang teh.
0: Apa nih? Damang. Apa bahasa Sundanya? Sampai lupa nih. Saya gitu ya. Saya bahasa Jawa ya, Nembok ya.
3: Rumah Damang,
0: Saya ya kan diajarin, mumpung diajarin sama Teteh Nana ya. Gelis. Nenggelis.
3: Aku di orang Sunda lah, tetapi bisa juga.
0: Enggak apa-apa. Yang penting ada darah Sundanya.
3: Sudah kalau mama Banjar.
0: Yang penting ada darah Sundanya deh. Lo manggilnya teh lagi kan kebiasaan jadi nyantar.
3: Aku putarkan lagu yang bukan Jana itu loh.
0: Yang Jana, Pemenang Cintaku.
3: Siapa itu?
0: Jana featuring ya. Rahim.
3: Ya.
0: Pemenang Cintaku nih. Sedikit
3: angin pulang. Dimulai sudah ini nah.
0: Sudah angkat jemuran kita.
3: Aku kalau berjemuran tuh sempat aja kering karena di sini kan kalau pohon ke dada.
0: Oh, langsung panasnya.
3: Jadi kan kering iya.
0: Panasnya menggantar.
3: Tonton Sumat ya.

0: Yang tadi yang dihantar tadi ya, topik ya.
1: Yang
0: di topik yang dihantar terusan ya. Buat saudaraku, semoga jangan banjir rumahnya. Buat saudaraku yang di Manhuri ya. Buat Mbok Reni juga, Mbok Dila, Mbok Elsa ini kok jarang masuk sekarang nih yo.
1: Tadi malam ada tadi Mbok. Tadi malam. Tadi malam ada Mbok Elsa gabung di Pantas Jawa.
0: Oh, Pantas Jawa.
1: Biasa menembang. Biasa menembang ya sida sama Mbok Yuli.
0: Iya, kan aku bilang Mbok Elsa, Mbok Yuli. Nah, itu kawanannya tuh berdua itu. Nah, cocok itu
1: dia. Iya, artis itu.
0: Bagian salamnya yang tadi busu apa tadi tuh yang busunya satu tuh.
1: Busu Abdurrahim yang pertama tadi tuh.
0: Ya, si busu Abdurrahim juga busu Ari Lasso juga ya. Busu Ipat juga, busu Kutai juga. Pokoknya buat segala-galan aja anu teh.
1: Oke, siap, Mbak.
0: Ya itu aja ya teh ya. Amun pulang hati-hati teh ya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana di Mangkurawang. Ini kita ke chat di WhatsApp dulu ya, busu Mbak. Ada dari Bu Surinjani, Jarsida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan, salam dedang merian. Waktunya etam dangdutan. Request lagu Bukan Cinta Biasa untuk kerondeng sana pendengar RRI Perompas Samarinda di mana saja berada dan di mana saja suara RRI Perompas Samarinda dapat didengarkan ucapannya. Salam merian, selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk pemirsa yang cuantik jar sidak, masya Allah, ih senang banget dipanggil cuantik ya. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu, mulangkan dia hati-hati dan salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sidak jarnya persiapan untuk balik, tolong doa yo deng sana, siap hati-hati di jalan busu. Mau balik ke Samarinda atau mau balik ke daerah mana lagi nih? Mending ngantuk gak bus mbok ngopi Bali mbok mun hujan-hujan. Kalau kumaha damang jawabannya alhamdulillah saya mbok. Oh, jawabannya itu tadi menjawabi dari mbok Nana ya. Berarti alhamdulillah saya. Yaudah kalau itu kerandaan saya kita break satu mat ya. Kita ngelingat dulu lagu requestan dari pendengar tadi, segalanya dari busu Abdurrahim dan juga dari busu Taufik. Dan kan dia kita lanjutkan kembali yang sudah mengantri kan dia, Mbok Mia angkat semuanya insya Allah. Kita mendengar lagu dari Permata Hati.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Boy, boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ruangan Senai RRI Pupas Samari ini kita jeda secendaknya untuk telinga kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: صلاتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Kembali lagi di Danang Merian, waktunya Etam Dangdutan Busumbo. Tapi nih Mbok Mian di membuka jalur interaktif dulu ya, karena Etam ini nanggung meneh ya. Sebentar lagi di kita ketemu sama Habar Etam di pukul 16 ya Busumbo. Ini sekarang sudah di pukul 15:58 ya. Nanggung meneh mau Mbok Mian buka kendian Mbok Mian ini masalahnya ini senang banget ngajak ngobrol. Jadi nanti diterasa nanti waktunya yo, tahu-tahu udah lewat dari pukul 16 ya. Disempat lah dibacakan kabar Etam di 16 itu nanti yo. Di papa. Kan dia mau buka kembali ya jalur interaktifnya setelah kita ngeling kabar Etam dan satu lagu ya Bu Sumbo. Di tentunya di 0541-7272-656 atau di 736-152 atau di WhatsApp kita yang mau ngirim pesan juga bisa, atau di telepon di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984 ya. Dan juga di Facebook kita di Pro4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Ini ada Mbok Farida nih mau gabungan di WhatsApp. Tapi kendia dulu Mbok ya, Mbok Farida. Setempat dulu. Setelah Mbok Mi bacakan kabar Etam kendia, Mbok Mi buka kembali ya jalur interaktifnya ya, Mbok Farida. Tapi sebelum itu Mbok Mi juga bacakan dulu nih yang ada di Facebook. Ada Busu Belibis Putih Punggur Lampung Jarsida hadir. Terima kasih Busu Belibis Putih sudah nelinga Perompat RRI Samarinda dan nelinga Dendang Merian tentunya bersama Mbok Mi ya. Nah Busu Mbok, saat ini akan kami hadirkan dulu kabar Etam di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
0: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerwanda Senang Kementerian Pariwisata menargetkan 1,18 miliar perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnu sepanjang 2026 sebagai upaya mendorong pergerakan wisata domestik dan meningkatkan dampak ekonomi di berbagai daerah. Target tersebut didukung melalui berbagai strategi promosi, salah satunya kampanye liburan cara baru hashtag di Indonesia aja yang difokuskan pada 3 periode puncak perjalanan, yaitu libur lebaran, libur sekolah, dan libur akhir tahun. Hingga periode Januari sampai April 2026, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara telah mencapai 417,06 juta perjalanan atau meningkat 1,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain mengejar target jumlah perjalanan, Kementerian Pariwisata juga berupaya meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan melalui penerapan standar cleanliness, health, safety, and environmental sustainability di berbagai destinasi. Kemenpar telah melakukan pemantauan di 139 destinasi wisata untuk memastikan aspek kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berjalan dengan baik. Pemerintah berharap peningkatan mobilitas wisatawan domestik dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, UMKM, kuliner, retail, hingga ekonomi kreatif, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
3: aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
1: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.
5: Dendang Meriang, waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, kembali lagi Bu Sumbo dalam Dendang Meriang, waktunya Etam Dang Dang Dangdutan. Ini sudah Bobnya buka kembali ya Bu Sumbo. Jalur interaktifnya mau di telepon bisa, di WhatsApp juga bisa ya. Ini sudah ada yang bergabung nih. Di telepon kita sapa dulu. Halo Dendang Meriang.
6: Dan waktunya Etam Dang Dang Dangdutan.
0: Waktu Etam Dang Dang Dangdutan. Jauhnya suara kita Bu Su.
6: Ini dekat tuh.
0: Halo, halo, dengan busu siapa nih, busu Misran yo?
6: Iya, busu Misran.
0: Ah, suara kita anu nih busu, jauh suaranya leh.
6: Ini?
0: Nah, baru hak, parah.
6: Suaranya jelas, body ya.
0: Ah, alhamdulillah jelas suaranya. Tapi kadang-kadang suara busu Misran kadang ada, kadang ndi nih.
6: Oh, jaringan.
0: Jaringan, tegaknya nih jaringan nih busu.
6: Ah, jaringan.
0: Tengah mana nih cuaca di sana, habis hujan dan ndik nih?
6: Habis hujan dan ndik.
0: Habis hujan yo, sekarang sudah ndik lagi yo.
6: Ndik lagi sudah.
0: Jadi, nyaman leh.
6: Nyaman sekarang.
0: Nah, suaranya hilang-hilang lagi. Ha ha. Wah.
6: Awas hilang tapi.
0: Iya suaranya kayaknya sinyalnya nih Bu, busu. Tegaknya gara-gara habis hujan loh, jadi naik turun juga sinyalnya. Yang penting busu Misran masih bisa mendengar suara greceknya Mbok Mia.
6: Masih Mbok Mia.
0: Oh iya dong, masya Allah. Lagu apa nih busu Misran?
6: Lagu apa?
0: Masih ada lagu dia, Cita-Cita Ta, Cahaya Elvi Sukaisih, Jerit Atiku Via Valen.
6: Ya Pak.
0: Via Valen aja ya. Oke. Salam sampai buat siapa nih Bu Sunisran?
6: Salamnya buat Mbak Nana, Bu Sutopi diantar ya. Kan Bu Sumat, Bunda Yuli. Jago buat Bu Sukutai. Buat Mbak Nianya, semoga selamat bertugas, selamat siangan. Untuk malam pantas apa Mbak Nia?
0: Nanti malam Jumat pantas Banjar.
6: Kalau
0: nggak salah sih pantas Banjar ya Bu, lupa aja nih Mbak Mia hari ini. Ya ini pantas Banjar ya, pantas Banjar.
6: Iya.
0: Bergabungan ya Bu Su?
6: Ah?
0: Bergabungan ya?
6: Iya.
0: Oke.
6: Iya. Apa kita?
0: Kita bukan, nanti malam ini siapa ya? Kayaknya nih Mbak Nita kalau nggak Mbak Putri kan dia nih.
6: Oh, Mbak Putri atau Mbak Angin.
0: Ah.
6: Kadang kan telepon pelan-pelan kok kan. Ya, buat semuanya dari atas pagi ke bawah. Ya.
0: Siap.
6: Buat bertugas semuanya.
0: Siap. Terima kasih, Bisu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran di Muara Kaman. Ini suaranya si Doni naik turun tegaknya sinyalnya di Muara Kaman leh. Kita coba dulu di belakang Bu Sumisran. Setelah itu kita ke WhatsApp lagi ya Bu Sumbo. Halo Denang Murian.
7: Waktunya
0: dang dutan. Bu Suari apa kabar?
7: Baik.
0: Alhamdulillah. Juanda banjir di USU.
7: Enggak,
0: alhamdulillah. Jadi Mbok Mia nyaman nih mulangnya ke Dialat Juanda yo. Lagu apa nih Bu Su Ari, mau lagu apa? Lagunya ada Dia, Cita-Citata, Cahaya Elvi Sukaisih, Hilang Saterang Alvin Habib, Hiruka Anwar Bab, sabar ini ujian Nela Karisma. Sambalado Ayu Ting Ting, maunya apa sih Tommy Ali? Mahar Aulia, jejak cinta Danang, cinta tak bermata Meli, Getarasa Rido Roma, tanda merah Diva Hani, yang mana nih?
7: Sambalado.
0: Sambalado, oh iya langsung aja Bu Suari Sambalado, ambil lupa. Salam-salamnya buat siapa nih Bu Suari? Oke siap Bu Suari, terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Suari, lupa nih. Kalau Bu Suari pasti pilih ini Sambalado ya, dari Ayu Ting Ting. Kita sapa dulu Bu Sumbo yang ada di WhatsApp, ada Bu Farida nih sudah menunggu. Halo Denang Merian,
8: waktunya Etam dang dang dang dang duten.
0: Dang dang dang dang duten. Apa kabar Bu Farida?
8: Kabar alhamdulillah sehat baik. Tadi Bu Farida sudah kirim pesan di WA itu.
0: Oh iya nih, ada kirim pesan. Requestnya lagu nomor 9.
8: Iya, nomor 9 masih ada ya?
0: Lagi. Nomor 9 tadi, sebentar Mbok, nih Mbok Min dihafal juga saya. 9 Hiruka, harapan indah berujung luka. Masih ada.
8: Masih ada.
0: Oke. Okay.
8: Yang tadi barusan turun bosu siapa ya?
0: Barusan tadi bosu Ari, sebelum bosu Ari tadi ada bosu Misran, Mbok.
8: Oh, bosu Misran, bosu Ari, bosu Mamat ya, Pak Burai, Pak Sukut. Ibu Eti ya, terus ada Mbok Sandawia, Ibu Yanti, semuanya. Ada yang dari mana itu ya? Dari Sambas, Bang Lanius.
0: Oh iya.
8: Semuanya.
0: Oh iya. Oh ya, lama nih Bang Lanius nggak gabung nih.
8: Iya, untuk Mbak Mia selamat bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Mbak Farida dari Palu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kita juga Mbak. Ya. Requestnya lagu Hiruka, harapan indah berujung luka dari Anwar Bab. Kita sapa lagi Bu Sumbo di belakangnya Mbak Farida. Halo. Denang Merian.
7: Merian.
0: Waktunya tendang dutan, Bu Sukotai apa kabar?
7: Ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, tidak mana cuaca wadah kita busu hujan dan di busu.
7: Mendung,
0: tapi tadi sempat hujan di.
7: Gerimis
0: lah. Oh, gerimis. Busu di Mangkurawang yo?
7: Ya.
0: Mangkurawang,
7: Iya, Mangkurawang.
0: Mangkurawang, bertetanggaan berarti sama Mbok Nana berarti yo. Bisa kita mau lagu apa nih? Mau bacakan ya?
7: Elvis Presley
0: lagu Cahaya. Cocok benar nih lagunya. Habis hujan mendung, kita menunggu cahaya. Salam buat siapa nih, Bu Sum?
7: Untuk Asago. Untuk Putra Jawa. Alnita. Mas. Ate muda. Mawa. Mawarna. Kuis roteng. Kuya.
0: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sukutai di Muarakaman. Marangkayu. Aduh, sampai mana gitu itu. Mangkurawang ya. Namanya mirip-mirip segalanya. Kita sapa lagi Bu Sumo, ada di belakangnya Bu Sukutai ada Bu Sulaiman. Halo Dedang Merian.
9: Halo Dedang Merian, waktunya Etam sore ini dangdutan.
0: Dangdutan.
9: Ya, cuaca di sore hari ini informasi lalu lintas terkini. Buat siapa nih?
0: Buat Mia, Busu.
9: Buat siapa?
0: Buat Mia.
9: Buat Mia?
0: Iya.
9: Oh, buat Mia. Waduh, suaranya luar biasa.
0: Suaranya menggelegar ya, Busu ya.
9: Mantap, jernih benar.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
9: Tapi di sini, Mbok, cuacanya nih tadi ada sekitar 2 jaman lah, mungkin hujan lah.
0: Hujannya deras kan, Bu?
9: Panas pulang ini.
0: Oh, sudah panas. Nah,
9: panas tapi hujan panas, Pak.
0: Kalau jalan orang zaman dulu, hujan panas nih bikin sakit ya. Orang zaman dulu ya, Bu Su ya? Benih pendek tuh. Ah, benih pendek tuh, bikin sakit.
9: Iya, jangan tuh. Aku nih bagaimana kena hujan panas ini. Tapi ada alhamdulillah nih, payung ini.
0: Alhamdulillah.
9: Soalnya kita nih jualan di pinggir jalan, Bo.
0: Nah,
9: sambil goreng tela-tela nih, Bo.
0: Wah, nyamannya.
9: Iya.
0: Nyaman lu sih habis hujan makan tela-tela panas-panas.
9: Ah, tela-tela, Bo, ada ayam kriuk, ada chicken katsu, ada tahu crispy.
0: Nah, terus Pak Tosidanya mau ke Lebakung, nah, beli ya di tela-tela Patnya Wadah Busu Sulaiman nih.
9: Ya, boleh mampir, Bo, ada waktunya kesini lah.
0: Iya, bujur.
9: Kita kurang-kurangin, Bo.
0: Ah, bujur, aduh, jadi punya tela-tela jual kendil lah, Mbak Mina pulang kerja, beli jual kendil lah. Tapi di Lebakung.
9: Ya, dari studio dong.
0: Tapi di Lebakung, beda-beda arah soalnya.
9: Enggak, Mbak. Di Lebakung enggak?
0: Ini di situ. Pakai beda arah, beda arah.
9: Ada, kita tinggal di mana, Mbak?
0: Tinggal sama Rinda juga.
9: Oh, sama Rinda. Ya, daerah mana kan? Kalau di Lebakung mampir aja dah.
0: Iya, mau di Lebakung mampir, Mbak Mia. Di sana soalnya.
9: Jadi ini, Mbak. Untuk informasi lalu lintasnya juga ini alhamdulillah ya, cukup ramai lancar, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4. Itu informasinya, Bo, ini ada di Jalan Padat Karya itu ada tergenang banyu sudah, tapi tidak terlalu dalam hujan tadi, Bo. Jadi alhamdulillah lah kan, mungkin di seluruh kota Samarinda mungkin semua hujan ya kan, Bo?
0: Bujur.
9: Mungkin ya, dan mungkin sebagian sudah tergenang atau dimanapun ya. Lebih hati-hati, waspada, terutama sekali yang menggunakan kendaraan roda 2, Bo. Jalanan licin, baru hujan ya kan?
0: Jadi laju-laju ya, Busu ya?
9: Hah?
0: Jangan jual-jual-jual sihan menuju-laju, kena genangan, kena dia kecipratan.
9: Iya, biar lambat, asal selamat, Bo.
0: Bujur-bujur.
9: Itu kepada orang tua.
0: Bujur.
9: Bujur, harus ingat itu.
0: Nih, ngomong-ngomong mau lagu apa nih, Busu Sulaiman nih? Sambil nemenin goreng tela-tela nih.
9: Iya nih, Bo, lagunya apa yang sudah diformat, Bo?
0: Masih ada Hilang Saat Terang, Alvin Habib, Dia Cita-Cita Ta, Sabar Ini Ujian, Nela
9: Karisma. Cita-cita, Bo.
0: Cita-cita Ta.
9: Iya, jadi kita lagu-lagu ngebeat dulu nih, Bo, karena cuacanya kan. Jadi semangat sudah kita nih di sore hari ini, Bo.
0: Mantap.
9: Iya, salam busu-busu, Bo, ya. Tua-tua, Bo-Bo di mana saja berada. Selamat sore, selamat beraktivitas, kru-kru RRI Pro 42 lah. Selamat bertugas, yang lagi di rumah, selamat mendengarkan acara Dendang Merian, waktunya etam
0: dan dutan dan dutan. Enggak kompak.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Sulaiman, tela-tela yang ada di Lebakung. Masih udah mau mampir ya, wadahnya Busu Sulaiman tuh di Lebakung. Lagi lewat, cari hak tuh mana jual tela-tela. Ternyata yang jual tela-tela ini cuma satu, ternyata ada lima. Bingung, yang mana Busu Sulaiman ke dia nih. Ini waktu juga ada Busu Wahyu, Busu Mbok. Nasi udah menginformasikan nih seputar pertandingan Piala Dunia nih tadi pagi nih kayaknya ya, tadi dini hari ya. Tapi kenanya Mbak Mia akan bacakan setelah kita nelinga lagu yang sudah di request sama Busu Mbok. Segalanya ada lagu Via Valen, Jerit Atiku dan juga Ayu Ting Ting dengan Sambalado. Selamat mendengarkan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sambal ada dari Ayu Ting Ting Busumba. Ya, requestnya dari Busu Ari ya. Semoga Busu Ari masih nelinga ya, dan semoga terhibur tentunya ya, lagu kesukaan Busu Ari nih, Sambal ada dari Ayu Ting Ting. Nah Busumba, tadi juga ada yang mau bergabungan di jalur WhatsApp tapi belum sempat Bu Mia angkat ya. Tadi ada dari 0853 sekian ya. Mungkin kalau misalnya masih mendengarkan mau bergabung boleh nih di telepon kembali ya di Promat RI Samarinda. Dan ini dari Busu Wahyu, Jarsida belum lebaran, lebaran masih jauh, 3 tim sudah pulang kampung aja. Akan dia buat bacakan ya nih, dari tim mana aja yang pulang kampung. Ini ada yang mau bergabung lagi Busu Mbok. Kita sapa dulu. Halo Danang Meriah.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbok siapa ini?
1: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Dengan Mbok Maya di
1: Gorontalo. Maya di Gorontalo.
0: Oh, Maya di Gorontalo. Apa iya. Kabarnya Maya?
1: Alhamdulillah kabar baik. Mbak Sandi apa kabar nih, Mbak?
0: Alhamdulillah baik juga. Gorontalo gimana cuacanya? Hujan?
1: Harap malam aja lah, Mbak ya. Ini suaranya kayaknya putus-putus deh kan. Mungkin dari saya kali ya.
0: Oh. Iya. Oh, suaranya dari Gorontalo putus-putus ya. Kalau di sini aman.
1: Mau gitu ya. Makasih kalau aman.
0: Mau lagu apa?
1: Ini kalau kita dengan siapa ya?
0: Dengan Mbok Mia ini.
1: Oh, Mbok Mia salam kenal ya dari Maya di Gorontalo.
0: Iya,
1: ini pendengar baru, Mbak. Kalau kali ini masuk di Rumpat Semeri.
0: Oh iya.
1: Dari digital gitu.
0: Oh, baru pertama ya gabung di Perempat ya?
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya, nanti kali ini ya baru pertama kali.
0: Selamat bergabung. Jadi
1: mau aja ya. Mm-hmm. Oh. Iya.
0: Mau lagu apa nih, Mbak Maya?
1: Request mau lagunya yang judulnya Cahaya dari
0: Elvi Sukaisi.
1: Sukaisi boleh enggak?
0: Oh, oke. Okay. Tadi iya. Tadi udah di request sih, tapi kamu sih mau lagu lain boleh juga nih.
1: Tapi tolong di spill dong, Mbak, kalau boleh.
0: Apa itu?
1: Dua lagu aja. Tolong di spill lagunya, kan udah di request tadi ya, udah diputar ya belum?
0: Oh, kalau Cahaya tadi udah di request tapi belum diputar. Kalau yang belum diputar nih masih ada.
1: Oh iya.
0: Masih ada Hilang Saat Terang dari Alvin Habib.
1: Iya, tolong.
0: Sabar Inujian dari Nila Karisma. Maunya apa sih Tommy Ali?
1: Ya Nila Karisma aja deh, Mbak.
0: Nila Karisma aja ya.
1: Mbak, Karisma aja.
0: Oke.
1: Iya. Oke ya, salam kenal buat semuanya. Salam sehat selalu, silaturahmi via udara ya, ya. Makasih sehat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maya di Gorontalo sudah nge-request lagu dari Nila Karisma dengan Sabar Ini Ujian. Benar, harus bersabar. Ujian hidup nih harus bersabar ya. Ada juara dari Mbak Reni. Ajar sih deh waktunya dangdutan. Banyak pun deh Mbak. Sampai ujung nih dangdutan segala. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadir Mbak Mia, hadir Mbak Reni. Isi absen dulu di perempat lagu empatan aja. Sapa segalanya Mbak Mia, selamat tugas kalau bulik hati-hati yo. Siap, terima kasih Mbak Reni buat sapaannya. Tadi ada Busu Wahyu. Tegaknya baru nelpon, nama putus lagi ya nih. Boleh dong ditepung balik Busu Wahyu sekalian ini nih, dikasih tahu informasikan ke pendengar nih yang pulang kampung sebelum lebaran nih siapa aja. Halo Denang Marian.
2: Menurutnya waktunya tembang-tembutan, Bu.
0: Waktunya tembang-tembutan.
2: Kabar, Bu.
0: Alhamdulillah sehat walaupun agak gerges-gerges sedikit ini.
2: Apa gerges-gerges?
0: Biasa, FOMO.
2: Oh.
0: Kapan nih, Bu? Siapa yang pulang kampung nih sebelum mana nih?
2: Padahal emang ya, lebaran jauhnya sih.
0: Lebaran masih tahun depan padahal.
2: Tahun depan. Dan pulang kampung. Disabaran.
0: Ya. Disabaran pulang kampung. Siapa nih sih yang pulang kampung nih?
2: Ada Austria, terus Kroasia dengan Aljazair itu pulang kampung.
0: Padahal baru tadi malam kita mendukung Aljazair kayaknya nih.
2: Siapa yang mendukung Aljazair?
0: Bukan Busu Wahyu ya? Busu mau dukung anu?
2: sebanyak
0: mendukung Ronaldo ya?
2: Iya.
0: Spanyol. Apakah di belakang bunyi-bunyi apa nih? Motong keramik kan ini belakang?
2: Iya, ada bengkel di depan.
0: Ada bunyi ngungung gitu gak tuh leh?
2: Iya, jadi alhamdulillah Spanyol menang 3-0 kemarin ya.
0: Oh ya, Spanyol masternya 3-0 yo.
2: Alhamdulillah, jadi ya mudahan aja melaju lebih bagus lagi ke depannya. Lawannya Portugal kalau tunggu.
0: Oh, kini lawannya Portugal ya. Spanyol lawan Portugal. Siapa kita pegang? Portugal kah Spanyol?
2: Spanyol lah. Iya, dari 2018 waktu mereka ketemu pun aku tetap aja Spanyol.
0: Setia sama Spanyol.
2: Ya udah, besok ada Messi pulang tuh.
0: Rame lah besok nih Messi. Tapi jamnya jam berapa sih dah kendian? Jamnya jam orang berangkat kerja baru hari diputar.
2: Siang tekannya
0: tuh. Oh siang, ya nah, kalau siang masih aman, masih aman-aman aja lah kalau siang nih dicuri-curi waktunya. Ya Allah hai.
2: Iya dah lagunya apa mau?
0: Lagunya masih ada Hilang Saat Terang, Alvin Habib, Maunya Apa Sih, Tommy Ali, Mahar Aulia, Jejak Cinta Danang, Cinta Tak Bermata Meli, Getar Rasa Rido Roma, Tanda Merah Diva Hani. Yang mana nih?
2: Rido Roma Treja.
0: Rido Roma Getar Rasa. Oke.
2: Lawas ndik dengar lagunya Rido so.
0: Iya.
2: Oke. Okay, salam Dik. Dengungnya selamat bertugas saja, makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suwayu di Lebuk Sawah. Kita sapa satu lagi pendengar sebelum kita nanya lagu ya. Halo Dendang Merian.
3: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Rido Roma aja ya.
0: Oh Rido Roma, sudah di request Bu Su.
3: Sudah diputar.
0: Sudah belum diputar sih tapi sudah di request. Mau yang lain kah? Apa ya, itu ya, aja?
3: Saya di bekas bola mau aja dulu ya.
0: Oke.
3: Sampai aja ke sepak bola. Ya, Bu Sumisran, Bu Susukur, Bu Su Abdul Rahim. Boreni. Ada Bu Yuli juga. Siapa lagi Bu Su Ijuar. Bu Su Haji Matriadi sudah di kebun di sini Mbak. Jadi kan segalanya Mbak ya.
0: Oke, siap. Oke,
3: Bu Su. Pokoknya Mbak etam pertemuan dia di acara nonton bareng, Boy.
0: Sip.
3: Jadi pertemuan kan
0: nyaman. Ditunggu.
3: Jadi jangan kisah bola aja di RRI. Pertemuan gitu,
0: Boy. Iya.
3: terima kasih, Boy. Ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sumamat di Samarinda. Kali itu kalau dan sana, Mbaknya putarkan lagu dulu ya. Ada lagu Hiruka Harapan Indah Berujung Luka dari Anwar Bab. Dan ini ada Bu Su Julak Saruning mau bergabungan. Tapi kan dia ya Julak ya. Amun sempat nih ya Mbak Mia angkat mundi sempat di papa. Karena waktu kita juga terbatas nih. Tinggal setengah jam lagi. Dan waktunya juga lagunya sudah mengantri juga. Kan dia Mbak Mia angkat. Insya Allah Julak Sarunding ya. Kita dengar dulu lagu Hiruka Harapan Indah Berujung Luka.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Agar menjadi pengikutku.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Jika itu terjadi, yuk cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Iya, Bu Sumo, terasa ya kita sudah di penghujung Denang Marian tentunya di 16.43. Nih, sebelum Mia tutup nih, ada satu pesan lagi ya dari Bu Sumarwan. Sida bilang putarkan lagu apa aja nih dari Bu Sumarwan. Siap, Bu Sumarwan Gendia mau memutarkan lagunya ya. Ini lagu yang tersisa yang belum kita putar, ada Dia dari Cita-Cita Ta, Sabar Ini Ujian dari Nila Karisma, dan juga Kita Rasa dari Ridho Rhoma. Kalau itu Bu Sumbo, terima kasih sudah bergabung dengan Mbok Mia di Denang Merian pada sore hari ini. Mohon maaf di angkat semuanya ya, teleponnya yang sedang ngantri jam 2 belum semua mungkin lagu terputar ya. Tapi terima kasih sudah silaturahmi dengan kita semua ya, dengan semua pendengar Pro 4 RS Marina dimanapun kita berada. Semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga umur panjang, dan juga rezekinya makin berlimpah. Mumil undur diri dari Denang Merian. Setelah ini jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di Jelajah Nusantara, tetap di RS Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara. Hai.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawanan dasar Komisi 7 DPR RI menyoroti pesatnya pertumbuhan penginapan dan hotel di Indonesia yang saat ini mencapai kisaran 7,4 hingga 9,7% per tahun. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Kolim menilai perkembangan tersebut perlu mendapat perhatian karena banyak usaha penginapan yang belum terdaftar secara resmi. Kondisi ini dinilai menimbulkan ketimpangan persaingan bagi pelaku usaha yang taat aturan dan membayar pajak, sekaligus berpotensi mempengaruhi aspek keamanan serta standar pelayanan bagi wisatawan. Selain menyoroti penginapan non-hotel, Komisi 7 DPR RI menegaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Menurut Kusnunia, pariwisata berbasis komunitas seperti desa wisata terbukti mampu meningkatkan pendapatan daerah, menggerakkan UMKM dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu pemerintah didorong untuk memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan terhadap usaha akomodasi, serta memastikan pertumbuhan industri pariwisata berlangsung secara adil, aman, dan berkelanjutan. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Mami, KTP aku udah jadi.
3: Wah, anak Mami udah gede nih, coba sini. Ade, foto dulu, lihat ke kamera, Ade tunjukin KTP-nya coba.
4: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebar luasin, Mbak, bahaya.
2: Ya, nggak boleh ya tantunya.
4: Ya udah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawan dengan sana RRI Pelempa Samarinda. Ya, masih dari kawasan Miami nomor 8 Samarinda Mbok Mia kembali hadir ya di ruang dengar kita segalanya Bu Sumbo. Setelah tadi kita nelingnya sama-sama ya di program sebelumnya ada Denang Marian ya, sekarang kita ketemu lagi tentunya Bu Sumbo di program Jelajah Nusantara atau Janur di edisi hari Jumat 3 Juli 2026 di Jelajah Nusantara pada sore hari ini. Ini Bu Sumbo, Bumi mau ngajak kita semuanya nih jalan-jalan, tapi gak usah jauh-jauh, masih di kawasan Kalimantan Timur ya, masih tetanggaan juga sama Samarinda alias di mana, di Balikpapan ya. Jadi Balikpapan nih Bu Sumbo terkenal sebagai salah satu kota di Kalimantan Timur yang punya banyak pantai cantik ya, karena lokasinya juga parak-parak nih dengan laut ya. Jadi banyak juga cantik pantai-pantainya yang grece-grece yo. Tapi bukan cuma Pantai Lamaru atau Banggar aja yang etam tahu ya, yang paling sering dikunjungi. Di antara banyaknya pantai itu ada beberapa pantai hidden gem alias pantai yang tersembunyi nih, tapi cantik bener, yang menawarkan suasana lebih tenang, pemandangan juga lebih natural, dan cocok buat etam yang ingin liburan di akhir tahun atau di liburan sekolah tiga wayah nih ya. Tapi kayak ini sudah mau mulai masuk sekolah. Tapi mungkin bisa lah jadi rekomendasi wisata untuk ya kita sekeluarga ya, yang mau jalan-jalan ke Balikpapan bingung mau pantainya mungkin Manggar lagi, Lamaru lagi. Nah, ini Mbok Mekendi akan sajikan ya, Bu Sumbo, pantai hidden gem yang tersebar di sekitar Balikpapan. Ada yang berada di tepi kota, ada juga yang masih di pinggir-pinggir tegak tuh, tapi semuanya tetap mudah dijangkau dan menyajikan suasana laut yang masih bersih dan alami. Nah, ini pantainya mana aja ya Bu Sumbo? Kan dia akan memisahkan setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini.

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do.

Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbu masih di Jelajah Nusantara tentunya dengan Mbok Mia ya. Tadi Mbok Mia sudah spill-spill sedikit nih tentang Pantai Hidden Gem yang ada di Balikpapan. Yang pertama kita ke Pantai Batu-Batu Banua Patra. Pantai Batu-Batu atau Pantai Banua Patra ini letaknya relatif dekat ya dari pusat kota Balikpapan, sekitar 8 sampai 12 kilo atau mungkin ya sekitar 15 sampai 30 menit mun etam berkendara tergantung rute dan juga arus lalu lintas. Nah, karena letaknya ini strategis ya Bu Sumbo di kawasan Banua Patra, Balikpapan kota nih. Jadi membuat kota pantai ini bisa jadi salah satu pilihan destinasi liburan yang tepat untuk etam. Nah, daya tarik utamanya adalah hamparan batu besar di bibir pantai. Kemudian fasilitas di areanya juga banyak nih Bu Sumbo. Ada warung makan, ada area duduk, toilet, kemudian kawasan parkir juga. Dan akses jalan menuju pantai ini juga relatif mudah dari kota ya, karena berada di dekat kota tadi. Bisa dengan motor ataupun mobil. Nah, mun Pantai Batu-Batu ini cocok untuk etam yang ingin bermain air laut karena arusnya ini kuat Bu Sumbo. Nah, dan juga medannya hampir semuanya beralaskan batu besar, makanya namanya batu-batu. Nah, jika etam mau bermalam ya, sebaiknya etam mencari area yang lebih sepi dan juga tetap menjaga kebersihan. Kemudian kita ke Pantai Tanjung Harapan di Samboja. Nah, pantai ini juga dikenal dengan nama Pantai Tanah Merah atau Tanjung Harapan. Letaknya ini berada di wilayah Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekitar 40 sampai 60 km dari pusat kota Balikpapan. Nah, untuk menuju ke sini Bu Sumbo biasanya etam ini menempuh waktu sekitar 45 sampai 1,5 jam lah, tergantung nih kemacetan atau juga rute lalu lintasnya yo. Nah, garis pantai Tanjung Harapan juga cenderung landai nih Bu Sumbo. Pasirnya juga bersih. Banyak benih area yang teduh karena pohon pinus ini tumbuh lebat di sekitar pantai. Sehingga tempat wisata wajah satu ini ya terkenal untuk piknik dan juga berkemah. Tapi jangan takut, untuk ukuran tempat wisata nih Bu Sumbo, pantai ini masih cenderung sepi dibandingkan pantai lainnya. Fasilitas yang ada mulai dari area parkir sampai warung makan juga tersedia di sini. Sedangkan fasilitas berupa penginapan belum tersedia. Jadi biasanya mau etam mau menginap ya, etam harus membawa tenda dan juga peralatan sendiri. Kan tapi enak benih nih sambil kemah ya di pantai sini ya, karena juga nih belum begitu ramai juga. Jadi masih ada rasa ingin berpetualangannya ya. Suatu etam kan dia ada waktu bisa berkunjung di pantai Tanjung Harapan Samboja dan juga di Pantai Batu-Batu Banua Patra. Nah, masih ada lagi Bu Sumbo, pantai yang ada di Balikpapan ya. Kan dia akan Mbak Mia informasikan setelah kita nelinga lagu berikut ini.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai

0: kemarin pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasa kan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Suara Budaya Nusantara balik lagi Bu Sombok ya, masih di Jelajah Nusantara. Kita ke Coconut Beach di Samboja ya. Jadi Coconut Beach ini terletak di Desa Handil Baru, Samboja. Posisinya masih satu daerah dengan Pantai Tanjung Harapan ya. Kisaran 40 sampai 70 km dari pusat Balikpapan, tergantung rute dan juga kemacetan ya. Nah, bedanya dengan pantai sebelumnya nih, pantai ini sudah dikembangkan dengan konsep villa dengan fasilitas area glamping, tenda untuk berkemah lengkap dengan camping ground yang juga luas. Dengan fasilitas tersebut ya Bu Sumbo, Coconut Beach cocok untuk keluarga yang ingin mendapatkan pengalaman menginap di pinggir pantai. Nah, jika Etam ini mau berencana untuk glamping ya Bu Sumbo, Etam ini harus reservasi terlebih dahulu. Jadi ini bisa Etam ini langsung datang-datang ya, langsung pengen glamping. Ini bisa, harus minimal 1 hari lah untuk reservasi di Coconut Beach yang ada di Samboja. Kemudian kita ke Pantai Sepinggan. Ini lokasinya di Balikpapan Selatan ya, parak dengan area bandara dan juga pusat kota. Jarak tempuh biasanya bisa dicapai dalam 10-20 menit dari pusat kota atau dari bandara. Nah, cocok benih nih mon Etam baru turun dari bandara ingin berliburan ke Pantai Sepinggan aja ya. Lokasinya karena strategis, karena untuk Etam yang hanya ingin ngeliati sunset ya, enggak usah menempuh perjalanan jauh. Nah, paling sekitar 10-20 menit mah ya, Bu Sumbo. Dan fasilitas di pantai ini memang cukup terbatas, tapi aksesnya mudah. Di beberapa spot terdapat tempat duduk yang bisa digunakan untuk berfoto. Nah, karena dekat dengan pemukiman ya Bu Sumbok, Pantai Sepinggan lebih cocok untuk dikunjungi sore hari dan disarankan untuk Etam berkemah. Jadi Etam cukup bawa rombongan keluarga, terus kemudian menggelar tikar, dan bisa nih Etam bawa makanan favorit kita ke sini ya Bu Sumbok, sambil nikmati suasana sunset ya di pinggir kota Balikpapan. Tentunya nih cocok banget untuk Etam yang di pingin ibaratnya lama-lama untuk menginap di pantai. Dan yang terakhir ada juga Pantai Duta Pemedas. Pantai ini berada di kawasan Samboja yang jaraknya sekitar 40-70 km dari Balikpapan. Nah, kalau ini pantainya cocok buat Etam yang mau piknik bersama keluarga ya, apalagi keluarga besar, ini cocok nih Bu Sumbo, karena fasilitasnya ini cukup lengkap. Ada area parkirnya, warung makannya, fasilitas kamar mandi dan juga WC-nya. Ada juga gazebo yang bisa Etam gunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Nah, jadi keindahannya ditawarkan di pantai ini adalah hamparan pasir coklat yang bersih, suasana yang tenang jua, dan tentunya ya Etam sambil duduk-duduk terus kemudian kena semilir angin ya yang menyapa pepohonan rindang di pinggir pantai. Memang cocok benih ya untuk Etam menikmati waktu bersama keluarga besar. Nah, itu dia Bu Sumbo, rekomendasi Pantai Hidden Gem di Balikpapan dan sekitarnya ya. Yang sebelum berangkat ada baiknya ya Etam juga memastikan kondisi cuaca dan tentunya juga pasang surut air laut, karena berkunjung di hari cerah ini jauh lebih nyaman dibandingkan saat hujan atau gelombang tinggi. Karena biasanya kalau habis ada saat hujan ya Bu Sumbo, Etam mau berkunjung ke pantai, nah biasanya pantai itu jernih ya, biru gitu pantainya. Nah, karena hujan akhirnya pantainya bisa jadi coklat karena tercampur dengan endapan dan juga sedimen ya, dari tanah ya Bu Sumbo. Dan juga hujan-hujan kan kurang enak juga mun Etam mau ke pantai, mau berenang. Nah, nyaman juga masa berenang hujan-hujan di pantai, nyamannya pas cerah ya kan, sambil berjemur ya, walaupun kita nih orang Asia Tenggara ya yang kulitnya sudah kulit coklat sawo matang ya, mau berjemur lagi juga boleh. Nah, itu dia Bu Sumbo ya. Dan juga membawa perlengkapan tegak tikar, bawa payung, jangan lupa pakai sunblock juga. Kemudian tentunya bawa obat-obatan ya, mon Etam ada misalnya sakit batuk atau sakit asma ya, jangan ditinggal obat-obatannya karena kan dia susah nyari obat-obatan di sekitar sana ya. Dan juga tentunya kantong sampah untuk dibawa pulang agar area pantai tetap bersih. Nah, semoga daftar pantai yang Bu Mia sebutkan tadi bisa menambah referensi wisata untuk liburan Etam ya Bu Sumbo. Dan tadi Mbak Mia kutip dari lamannya detik.com, dan sekaligus mengakhiri di Jelajah Nusantara pada sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu lagi dalam program Zona Petang, masih dalam rangkaian Samarinda Merian. Tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda 98,4 MHz.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbuster. Yay!
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kepala Desa Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atau Kemendes PDT menyiapkan program afirmasi atau bantuan untuk mengembangkan desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten. Program ini menyasar desa-desa yang berada di sekitar destinasi wisata pesisir seperti Anyer, Cinangka, Padanciang, Manca, Ciomas hingga Pandeglang. Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan pengembangan tersebut bertujuan agar wisatawan tidak hanya menikmati keindahan pantai, tetapi juga dapat merasakan wisata kuliner, alam, dan budaya yang dimiliki desa-desa di sekitarnya. Yandri meyakini integrasi kawasan pantai dengan desa wisata akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, sekaligus mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama di Banten. Namun sudah menegaskan keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi seluruh pihak, terutama dalam menjaga standar pelayanan, kebersihan, keramah tamahan, dan kepastian harga. Pemerintah Kabupaten Serang juga menyatakan siap mendukung program tersebut melalui penyusunan regulasi dan penguatan kualitas layanan pariwisata agar Banten semakin menarik sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
2: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
3: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
2: Kak, bilnya dong.
4: Nah, itu ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
2: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
4: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Suara Budaya Nusantara, Bos Sumbok masih di Perempat RRI Samarinda. Kita ketemu lagi dengan Bomia tentunya di zona petang ya, Bos Sumbok, dalam rangkaian Samarinda Merian. Di rangkaian terakhir nih, di zona petang, kan dia kita nelingak kumandang azan ya, Bos Sumbok, di pukul 18 lewat 22 waktu Indonesia Tengah. Dan kan dia juga di zona petang Bomia akan menghadirkan ya sajian informasi ya seputar di Samarinda maupun di sekitarnya nih. Nah, kita sambil nelingak nih lagu Islami dan juga lagu Nusantara ya, kita ketemu sama lagu dari Sajat Ali featuring Muin dengan Bulir Debu.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi? Unduh RRI Digital sekarang juga.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Kerumah Desana RRI Perompas Samarinda. Sesaat lagi kita akan menelinga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah. Mukmin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi busu dan embok yang menjalankan.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, gimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Rahmat ada di Samarinda, suara budaya Nusantara. Kembali lagi dengan Mbok Mia di zona petang ya, Bu Sumbo. Masih dengan informasi seputar di Samarinda. Mbok Mia menghadirkan informasi seputar daftar wilayah terdampak mati lampu di Samarinda dan Kukar 3 Juli 2026 mulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. PT PLN Persero mengumumkan penghentian sementara pasokan listrik di sejumlah wilayah kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Jumat 3 Juli 2026. Pemadaman dijadwalkan berlangsung mulai pukul 18 hingga 21 waktu Indonesia Tengah sebagai bagian dari pengaturan operasi sistem kelistrikan menyusul gangguan teknis pada salah satu komponen pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU di Kalimantan. PLTGU merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan kombinasi turbin gas dan turbin uap untuk menghasilkan energi listrik dengan efisiensi yang lebih tinggi. Gangguan pada komponen pembangkit tersebut berdampak terhadap pasokan daya sistem kelistrikan, sehingga PLN melakukan pengaturan operasi guna menjaga keandalan dan stabilitas pasokan listrik di jaringan. Dalam pengumumannya, Bu Sumbo, PLN menjelaskan bahwa penghentian sementara pasokan listrik dilakukan secara terbatas kepada sebagian pelanggan di sejumlah wilayah yang berada di wilayah layanan PLN ULP Samarinda Kota, PLN ULP Samarinda Seberang, dan PLN ULP Samarinda Ulu. PLN juga menyampaikan bahwa seluruh sumber daya telah dikerahkan untuk mempercepat proses pemulihan gangguan, sehingga dampak kepada pelanggan dapat diminimalkan. PLN menyebut penghentian sementara pasokan listrik dilakukan karena adanya gangguan teknis pada salah satu komponen PLTGU di Kalimantan yang mempengaruhi pasokan daya sistem. Dan berikut Besumbok daftar wilayah terdampak pemadaman PLN ULP Samarinda Kota dengan estimasi waktu 3 jam yakni mulai pukul 18 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Di tempat wilayah yang terdampak adalah ya, di Jalan Antasari sebagian, Jalan Sirat Salman, Jalan Wijaya Kusuma sebagian, Jalan Grand Mahakam Residence, Jalan Siti Aisyah sebagian, Jalan KS Tubun Dalam, Jalan Wiraguna, Jalan Wira Swasta, Jalan Walter Mongin Sidi, Jalan Anggur, Jalan FCTK Unmul, Jalan Delima, Jalan Delima Dalam, Jalan Ramania Dalam, Jalan Let Jen Suprapto sebagian, Jalan Ramania, Jalan Kemang, Jalan Sawo, Jalan Manggis, Jalan Cempedak, Jalan Bengkinang, Jalan Dr. Suwondo, Jalan Limau sebagian, dan wilayah sekitarnya. Selain itu, sejumlah wilayah lain yang juga terdampak meliputi Jalan M. Yamin, Jalan Limau, Jalan Rambai, Jalan Lai, Jalan Kuranji, Jalan Kedang, Jalan Kedondong, Jalan Rambutan, Jalan Haji Suwandi, Jalan Haji Suwandi 1 hingga Haji Suwandi 6, Jalan Kasturi, Jalan Pramuka sebagian, Jalan Wahid Hashim 1, Jalan Karya Baru, Jalan Eri Suparjan, dan wilayah sekitarnya. Sementara di Samarinda Ilir dan Kukar, diperkirakan wilayah terdampak adalah di Jalan Poros Sungai Mariam sebagian, Jalan Bayangkara, Jalan Mula Warman, Jalan Mahakam, Jalan Padat Karya, Jalan Cendana, Jalan Masjid, Jalan Sukalima, Desa Anggana, Jalan Pembangunan, Desa Sidomulyo, Lana Harita, Jalan Poros Kutai Lama, Desa Kutai Lama, Jalan Nilam, Desa Handil Tarusan. Dalam pengumuman resminya, Bu Sumbok, PLN memastikan seluruh personel dan sumber daya telah dikerahkan untuk mempercepat pemulihan kondisi sistem kelistrikan. Perusahaan juga mengingatkan bahwa jadwal penghentian sementara pasokan listrik masih bersifat estimasi, sehingga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi sistem. Neraca daya sendiri merupakan kondisi keseimbangan antara kebutuhan listrik pelanggan dengan daya yang tersedia pada kelistrikan sistem. Apabila terjadi gangguan pembangkit atau penurunan pasokan, operator sistem perlu melakukan pengaturan beban agar jaringan tetap stabil dan tidak terjadi gangguan yang lebih luas. Di akhir pengumumannya, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat penghentian sementara pasokan listrik tersebut. Informasi barusan kami kutip dari lamannya kaltim.tribunnews.com.

0: juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apa ya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
1: Hey.
2: Sana kau! Cuk.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

Pro 4 RW Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Bu Semulik, terasa ya waktu sudah di penghujung acara ya, di 18.55. Mbok Mia undur diri dari ruang dengar kita segalanya ya Bu Semulik. Terima kasih sudah bergabung, sudah nelingak ya Pro 4 RW Samarinda hari ini dalam rangkaian Samarinda Merian ya. Dan Mbok Mia juga minta maaf apabila ada yang diberkenan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung dengan Mbok Mia di Pro 4 RW Samarinda. Setelah ini kita ditemani dengan Mbok Putri dalam rangkaian Samarinda Malam hingga merapat di Pulau Kapuk. Tetap bersama kami di Pro 4 RW Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan sana setelah melalui proses pertimbangan dan penilaian yang cukup panjang, Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur memilih Desa Wisata Kelempang Sari Latituo sebagai juara Lomba Desa Wisata Tingkat Provinsi. Di mana desa ini berada di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser dengan menyuguhkan berbagai macam wisata dari kuliner, wisata alam, dan hewan ikoniknya. Atas raihan juara tersebut membuat desa wisata ini dilirik oleh Wakil Kaltim dalam ajang Lomba Desa Wisata Tingkat Nasional. Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser, Khairuddin, menyebut raihan ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Paser, sehingga hal ini pun sekaligus menjadi amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan desa wisata. Ia menerangkan kemenangan tersebut bukan menjadi akhir dari proses pengembangan desa wisata. Justru Desa Wisata Kelempang Sari kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk terus berbenah sebelum mengikuti kompetisi di tingkat nasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye iki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Perempatan dari Samarinda, Keran dan Selanang, selamat malam. Wah, malam ini Bu Putri, lihat-lihat ya Bu Sumbo di perjalanan menuju studio tadi lumayan rame ya. Hati-hati di jalan buat kita jalannya juga, dan utamakan keselamatan Bu Sumbo, kurangi kecepatan etam jalannya. Beberapa jalanan licin ya, karena hari ini tadi dari siang sampai Merian itu hujan Samarinda Bu Sumbo. Ya di kawasan Miami ini juga masih ada kenangan-kenangan masih ada genangan-genangan air ya Keran dan Selanang, jadi hati-hati di jalan. Rangkaian Samarinda malam kali ini Bu Putri hadir ngawin kita segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara tentunya. Tadi kita udah dikawani ya, lagu pengantar pertama perjumpaan kita ada lagu Nasi Uduk ya, lagu Betawi Bu Sombo ya, dari Kojek featuring Irsya. Nah nanti selanjutnya akan banyak lagu-lagu pop daerah Nusantara, dan sampai nanti kita akan ketemu dalam sejenis program Pantas Banjar ya, bersama dengan Acil-Acil insyaallah Bu Sombo. Tapi sebelum itu Bu Putri mau informasikan dulu perakiran cuaca di hari Jumat kali ini Bu Sombo. Yaudah hari ketiga di bulan Juli ya, cuaca malam ini akan berawan Bu Sombo ya, dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Untuk kelembapan cukup lembab ya malam ini Bu Sombo, 94%, dengan kecepatan angin 2,7 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya. Dan untuk jarak pandang malam ini cukup baik Bu Sombo, sekitar 10 km dan juga Bu Sombo ya, ngawani etam galanya juga dengan rangkaian informasi di malam ini Bu Sombo ya. Kita awali juga dengan informasi pemadaman listrik ini Bu Sombo, yang masih akan terus berlanjut di hari ini Bu Sombo, mulai jam 9 nanti sampai jam 12 malam. Ini giliran bubuhan yang ada di daerah Jalan Ampera, Jalan Poros Bantua Sanga-Sanga, di Jalan Bunga, Jalan Al-Hasni, Jalan Kenanga, di Jalan Sri Kandi, di Jalan Dr. Wahidin, di Jalan Pahlawan, di Jalan Corong, di Jalan Kawasan, Jalan Jenderal Sudirman, di Jalan Gajah Mada, di Jalan Mada, di Jalan Dermaga, Jalan Ahmad Yani, di Ampera juga Bu Sumbo, di Jalan Slamet Riyadi, Dr. Sutomo juga, terus di Jalan Yosudarso, di Jalan Budiono, di Jalur Pipa, di Jalan Setiakawan, dan Jalan Kawasan dan sekitarnya nih Bu Sombo ya. Dan rencana pemberhentian sementara ini juga kawa mengalami perubahan jadwal, durasi atau juga pembatalan sesuai dengan perkembangan kondisi sistem kelistrikan dan ketersediaan neraca daya ya Bu Sombo. Jadi untuk berjaga-jaga aja di beberapa daerah tadi yang dah Mbak Putri sebutkan juga Bu Sombo, disimpan aja segala daya baterai ya, cadangan segala senternya Bu Sombo, terus juga lilinnya disiapkan aja ya. Dan informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman PLN ULP Samarinda Seberang Bu Sombo ya. Kemudian Bu Putri akan hadirkan informasi lainnya masih di Samarinda malam. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah Bu Putri siapkan. Ketemu sama lagu Kalimantan Tengah dulu, ada Saluang Tengah.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam, Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
5: Eh, pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
4: Tipe kedua, si komentator dadakan.
6: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
4: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
7: Eh bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
4: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
8: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
4: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gua, go! Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: حق سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
2: Sih, kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
3: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda Husumbo, malam kali ini Mbak Putri punya informasi dari dalam Samarinda nih, Husumbo ya, di Kalimantan Timur, yang juga mulai menyiapkan langkah jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pangan melalui pengembangan kawasan sawah baru Husumbo ya. Jadi untuk upaya menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah yang menjawab meningkatnya kebutuhan beras di tengah pertumbuhan penduduk dan juga pembangunan ibu kota Nusantara alias IKN Husumbo. Jadi selain mengoptimalkan sawah yang dah ada juga, pemerintah Provinsi Kaltim bersama dengan Kementerian Pertanian wayah ini menyiapkan ribuan hektar lahan baru agar kapasitas produksi pangan daerah terus bertambah dalam beberapa tahun mendatang Husumbo ya. Dari Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim Fahmi Himawan yang mengatakan sampai wayah ini program OPLAH atau juga optimalisasi lahan OPLAH Husumbo telah mencakup sekitar 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten dan kota. Nah, sementara itu dalam program cetak sawah rakyat alias CSR Husumbo telah memasuki masa tanam di lahan seluas sekitar 1.000 hektar yang berada di Kutai Timur, Berau, Mahakamulu dan juga Paser. Menurut Sida nih Husumbo, seluruh lokasi yang dah diusulkan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Lahan juga diboleh berada di kawasan hutan, di tumpang tindih dengan hak guna usaha manapun maupun juga perizinan lain Husumbo, dan punya sumber air yang memadai serta memenuhi aspek kelayakan teknis agar kawah dikembangkan menjadi sawah yang produktif. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan amun pembangunan pertanian di kawasan Kaltim ndak lagi sekedar mengejar luas lahan mahal Husumbo, tapi juga dah melirik pada memastikan setiap lokasi yang dikembangkan ini benahan kawah Husumbo yang menghasilkan produksi pangan secara berkelanjutan. Dan juga penambahan kawasan sawah ini punya arti strategisnya Husumbo sebagai daerah yang menjadi lokasi IKN juga banyak kebutuhan pangan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan juga bertambahnya aktivitas ekonomi yang ada di Kalimantan Timur Husumbo ya. Karena tujuan pemerintah Pemprov ini membuka ruang ya bagi kabupaten, bagi kota juga yang punya potensi lahan Husumbo untuk mengusulkan program cetak sawah baru sesuai dengan ketentuan yang dah berlaku Husumbo ya. Demikian informasi kali ini, yang selengkapnya kalau etan akses dalam laman websitenya rri.co.id Husumbo ya. Kemudian Mbak Putri akan hadir lagi di ruang dengar kita segalanya dengan lagu-lagu daerah Banjar Husumbo ya. Kita ketemu dalam sajian program pesona antar komunitas Banjar ya. Kemudian 1 jam ke depan kita akan bergabung bersama dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti program Gondang Dia Husumbo. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda. Kita ketemu dulu sama lagu Banjar, ada jarak.

Rondem sana, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara resmi mengumumkan penutupan sementara kegiatan pendakian Gunung Semeru selama 12 hari terhitung mulai Jumat 7 Agustus hingga Selasa 18 Agustus. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Hari Raya Adat Iat Nakaro tahun 2026 yang digelar oleh masyarakat suku Tengger di kawasan tersebut. Pihak otoritas pun mengimbau para traveler untuk menyesuaikan jadwal perjalanan mereka agar tidak salah mendaftar selama masa penutupan jalur pendakian tertinggi di Pulau Jawa ini. Beralih ke berita yang lain, pengelola akun Instagram resmi @tim.cikini mengumumkan penyesuaian jadwal pertunjukan teater bintang planetarium Taman Ismail Marzuki atau TIM untuk periode 1 hingga 12 Juli sebagai opsi pengisi liburan sekolah. Wisatawan umum yang ingin berkunjung dapat membeli tiket secara daring melalui situs loket.com dengan tarif Rp10.000, sementara para siswa tidak dikenakan biaya alias gratis. Pihak pengelola mengimbau calon pengunjung untuk mencermati jadwal pertunjukan pada hari atau periode tertentu sebelum memesan agar tidak salah memilih sesi penayangan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 8.

main masuk-masuk aja lagunya. Bang Poy, interval terakhir di rangkaian obrolan tanpa tes atau belantek di sore hari ini. Ayo bakal nemenin Abang Poy dengan rangkaian informasi untuk menemani aktivitas Abang Poy di akhir pekan dari Jumat 3 Juli 2026 sambil digosok tuh batu aki ya.

0: bocor.
1: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
2: Hah? Kue dongkal? Baru denger? Makanan apa tuh, Cing?
1: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
2: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
1: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
3: Ada kolong jembatan.
4: Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana,
5: Bang? Ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, abang udah dimari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
5: Iya. Ya udahnya, nyok.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Abang Po, kalau misalnya mikirin nama tempat pemandian gitu ya, kira-kira apa sih yang Abang Po pikirin? Ya pasti kalau nggak air panas, air dingin, air belerang, pemandian, apalagi sih nama pemandiannya, kebanyakan mah itu ya. Tapi ini ada yang unik nih Abang Po, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, airnya ini bukan sembarang air. Nggak air pegunungan, bukan air yang dingin, bukan air yang hangat, bukan air belerang, tapi isinya air soda. Waduh, bisa minum tuh pakai es batu, kayaknya enak. Air soda Parbubu namanya. Lokasi di Parbubu 1, Kecamatan Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, memang ternyata ramai banget dikunjungin, apalagi lagi momen libur sekolah kayak begini nih. Tempatnya unik banget karena sumber air soda alami yang memang jarang banget ditemui di daerah lain dan juga menarik perhatian wisatawan lokal maupun juga daerah. Nah, memang tempat ini tuh dipadati pengunjung sejak pagi sampai sore. Abang Po, keluarga datang bareng sama anak-anaknya buat nikmatin suasana alam sekaligus mencoba sensasi berendam di air soda yang dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh kita. Wah, airnya selain unik, suasananya pun juga asri, sejuk. Waduh, di belakangnya tuh nggak apa-apa, Abang Po, hamparan padang rumput dengan pegunungan pegunungan Salib Kasih Tarutung. Ah, luar biasa, keren banget. Di sini tuh jam buka dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam, ya kan? Jadi bisa milih mau pagi-pagi banget, ya kan? Abis olahraga langsung nyemplung, atau siang-siang panas pengen ngadem, atau sore-sore sambil ngopi menikmati pemandangan indah di daerah air soda Parbubu Tarutung. Ini buka setiap hari dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Harga tiketnya berapa? 5.000. Udah, Rp5.000 buat orang dewasa sama lanjut usia. Anak-anak gimana bayar juga goceng? Kagak, gratis. Beneran. Jadi buat anak-anak tidak dipungut biaya, dan tarif sebesar Rp5.000 ini hanya dikenakan untuk orang dewasa dan juga lanjut usia. Jadi liburan mau ke Tapanuli Utara, cobain mandi air soda, itu bagus tuh.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Berobat FM, suara budaya Jakarta. Abang Po, ini masih ada lagi informasi nih. Soal, bukan soal, tentang lokasi wisata di Jakarta yang gak harus jauh-jauh keluar dari kota, tapi ingin menikmati gak kayak di Jakarta. Iya kan? Ya udah pasti dong. Pik, Abang Po nih. Pik Pantai Indah Kapuk. Wah, lengkap banget dah kalau di sini. Pik 1, Pik 2. Ini memang sudah bertransformasi menjadi mega proyek pariwisata, ya kan? Pengen menikmati pasir putih, aloha pasir putih nih. Jadi kita bisa liburan ala-ala di Bali, di Hawaii, begitu ya, tanpa harus naik pesawat. Lokasi di kawasan Pik 2 ini memang mengusung konsep oasis tepi laut yang ramah keluarga. Terus zona kulinernya pun juga keren banget, Abang Po. Ruangannya itu semi outdoor, banyak banget pilihan. Ini bisa menjadi lokasi yang pas banget buat dihabiskan waktu bersama keluarga, anak muda, keluarga besar, atau sekedar pengen berfoto-foto juga boleh, karena sunsetnya bagus banget. Kalau misalnya tadi ala-ala di Amerika Serikat, di Hawaii, atau mungkin ala-ala Bali, pengen coba liburan ala-ala Eropa, yuk, di Pik 2 juga ada Lands End namanya, Abang Po, karena punya mercusuar tinggi yang ala-ala Eropa gitu. Cakep, kafenya pada estetik, ya kan, konsepnya tuh pedestrian friendly, emang diusung untuk para pejalan kaki gitu kan, karena parkir mobil satu tempat, nanti tinggal nikmatin tempat satunya lagi menggunakan kaki alias jalan kaki. Seru banget. Dia tuh ada pameran seninya, ada live musiknya, bisa memadukan konsep ruang publik, ya kan, ditambah pesisir alam yang cantik, bisa menjadi tempat untuk melepas penat dari hiruk pikuk pusat kota gitu. Mau ala-ala Amsterdam, ala Belanda, ada di La Riviera. La Riviera. Susah banget sih namanya. Itu konsep arsitekturnya tuh ala-ala Eropa klasik, ya kan? Bangunan-bangunannya ala-ala Eropa, ala-ala Belanda, negara kincir angin. Terus kita bisa loh nyewa kapal di sana untuk menyusuri kanal yang memang sudah disediakan oleh pengelola, jadi ala-ala bergaya Eropa. Kalau pakai baju dress-dress ala Eropa juga kayak lucu banget nih, ya Bang Po. Seru. Terus untuk kawasan Alpa Pecinan juga ada di kawasan Pancoran Peak, Bang Po. Ada apa namanya? Ya, tempat-tempat ala sentuhan arsitektur Tionghoa klasik begitu ya. Kuliner pun juga lengkap, makanan yang halal sama non halal pun juga ada, tapi zonasinya enggak dicampur, jelas dipisah, tenang aja. Terus juga ada pagoda berlantai 5, diorama patung-patung tembaga yang memang menceritakan filosofi kehidupan dari masyarakat Tionghoa. Gitu. Pokoknya banyak banget deh lokasi-lokasi yang seru di daerah Pik yang bisa menjadi pilihan untuk berlibur bersama keluarga dan juga sama orang yang disayang untuk menikmati libur akhir pekan ataupun juga libur sekolah, Bang Po.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Din, kemarin pada bahas kontrakan isi Juki, berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier-soldier. Gitu gue dengernya.
2: Soldier-soldier. Bukan soldier, Mina. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya, hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Rin, tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gua lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Mina. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan sampai numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Mina. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan, dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Mina. Cakep banget lo.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum, Babe.
1: Waalaikumsalam. Lo, Siti. Waduh. Gimana, nih?
0: Gini, Be. Apa? Ngabarin, Be. Ngabarin apa? Ayo udah libur kuliah.
1: Waduh.
0: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
1: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
0: Hah? Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
1: Mau ke Monas, ke Taman Mini, ape lu mau ke Ancol?
0: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupa naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
1: Gondola.
0: Iya, Be, gondola.
1: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu sama nyak lu di Ancol sono.
0: Ih, si Babe.
2: Propat FM. Suara budaya Jakarta.

0: tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansyah Panembahan Batu Habang adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk Islam. Ia memerintah tahun 1500 sampai 1540. Pangeran Jayasutra atau Jayasamudra merupakan Raja Banjar pertama sekaligus Raja Kalimantan pertama yang bergelar Sultan, yaitu Sultan Suryanullah. Gelar Sultan Suryanullah tersebut diberikan oleh seorang Arab yang pertama datang ke Banjarmasin beberapa waktu setelah Pangeran Samudra diislamkan oleh utusan Kesultanan Demak. Setelah mangkat, Sultan ini mendapat gelar Anumerta Panembahan Batu Habang atau Susuhunan Batu Habang yang dinamakan berdasarkan warna merah atau habang pada batu bata yang menutupi makamnya di Komplek Makam Sultan Suryansyah di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Aku gak ada belajar lagi tadi malam.

0: Asik, dapat jawaban. Hah? Makanya belajar.
1: Menyontek sangat merugikan diri kalian sendiri. Yuk tanamkan nilai kejujuran sejak dini.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang sangat elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri 7. Dari ketujuh putrinya ini, putrinya yang bungsu yang paling cantik yang bernama Mayang Sari. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita ikuti legenda Putri 7. Suatu hari ketujuh putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tampak sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan putri bungsu dan tanpa sadar berbicara dalam hati.
4: Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai.
3: Pangeran pun jatuh cinta dan tidak bisa melupakan kecantikan putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hatinya. Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di lubuk Umai, di Umai, di Umai. Dengan perasaan yang tidak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang putri Mayang Sari.
5: Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Sari.
6: Begini Tuan, sampaikanlah permintaan maaf kami kepada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dahulu menikah daripada adik-adiknya. Tolong sampaikanlah permintaan maaf kami, Tuan.
3: Para utusan istana pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar yang tidak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tidak dapat menahan amarah. Dengan emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Pertempuran antara pinggiran Malaka itu tidak dapat dielakkan lagi. Mendapat serangan tersebut, Cik Sima segera mengamankan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Mereka disembunyikan di sebuah lubang yang ditutupi atap terbuat dari tanah dan dihalangi oleh pepohonan. Cik Sima juga membekali ketujuh putrinya bekal dengan makanan selama 3 bulan. Setelah itu, Cik Sima kembali ke medan perang. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan. Telah lewat 3 bulan, pertempuran tidak juga kunjung usai dan pasukan Cik Sima semakin terdesak. Korban sudah banyak sekali berjatuhan dan kerajaan pun porak-poranda. Akhirnya, Cik Sima meminta bantuan jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai. Ketika Pangeran Empang Kuala dan pasukannya datang beristirahat di bagian hilir Sungai Umai di malam hari, tiba-tiba saja ribuan buah bakau berjatuhan menimpa pasukan Pangeran Empang Kuala yang sedang beristirahat. Sebentar saja pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Pangeran Empang Kuala pun terluka. Dalam kondisi yang lemah itu, datanglah Ratu Cik Sima.
6: hamba datang sebagai utusan Ratu Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Ratu kami meminta Tuan untuk menghentikan peperangan ini. Perang ini tidak ada kebaikannya bagi kedua belah pihak, hanya akan menimbulkan kesengsaraan saja.
3: Pangeran Empang Kuala menyadari bahwa pihaknya lah yang memulai semua kerusakan ini. Akhirnya, pangeran memerintahkan pasukannya untuk mundur. Sepeninggal pasukan Pangeran Empang Kuala, Ratu Cik Sima bergegas menuju tempat persembunyian ketujuh putrinya. Namun, ia sangat terpukul karena dilihatnya ketujuh putrinya sudah tidak bernyawa lagi karena kelaparan. Peperangan berlangsung lebih lama dari perkiraan mereka, sehingga bekal makanan yang ditinggalkan tidak mencukupi. Ratu Cik Sima tak kuasa menahan sesal dan kesedihan atas kehilangan putri-putrinya. Dia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Sahabat budaya, dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebahagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Demikianlah cerita legenda Putri Tujuh, asal mula kota

Bukan yang ada, terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik

0: Kenapa lu kita
1: enak kan? Ayah sudah.
0: Yang apa? Jelas kan ada yang enak berteleponan.
1: Iya, jujur
0: dulu.
1: Iya.
0: Terus perkenalkan.
1: Oh iya.
0: Dengan ading siapa kita trio kalau ini malam nih.
1: Iya seperti biasa sama kira ading Putri lah. Ading Putri lawas kan berdapat.
0: Dari Hano.
1: Iya.
0: Biasa.
1: Kalau nih mana-mana kan.
0: Ya alhamdulillah kita mendapatkan di acara Pantas Berbahasa Banjar. Kami bertiga di sinilah. Ada ading kita yang Bungas. Jarurang tulah putri dari Kayangan.
1: Mai juga ada juga menyambati Putri Jinjung Bui.
0: Tadi acilah anak menyambati itu. Jadi dari Kayangan aja sudah ya.
1: Banyak sudah anu gelar di sini putri nang mana-mana kan.
0: Pokoknya buat Banjar ini banyak gelar.
2: Seperti Celembu ya.
1: Nyaman celah itu manis.
0: Memang manis adik kita.
1: Aduh, ada juga acil-acil
2: makanya kalau sini. Kalau makan mangga masam, melihat ya jading putri.
1: Oh my, kalah gula.
0: Malam ini kita berdapatan pulang di acara Pantas Berbahasa Banjar. Saya Acil Mila,
2: saya Acil Ewi.
1: Iya,
0: ada si cantik kita.
1: Oh my, ada juga.
0: Ada di putri.
1: Ada tadi juga.
0: Malam ini kita bertigaan lagi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Nah, malam ini kita berkesahan masalah bubur asura nih lagi
1: zaman banget. Iya, ini kan
2: bujur
1: bulan-bulannya kan.
2: Ini bujur
1: di mana-mana nih kan.
0: Ya, di mana-mana.
1: Bujur.
0: Nah, biasanya anak pemasukan di mana, Ding?
1: Anak pemasukan di telepon kita 0541736152 tadi 727-2656. Belum kita sebut sudah ada yang gabung nih, Cil. Bujur sudah di save.
0: Coba
1: kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, salam budaya.
3: Waalaikumsalam, budayakan salam.
0: Alhamdulillah, semangatnya nih kayak gini.
1: Semangat. Apa kabar Pian Julak?
3: Kabar ulun fine aja.
0: Itulah.
1: Alright.
0: Fine saja. Oh, kukira kain.
1: Iya, kira kain. Kain saja.
0: Acil nih kan karena mengerti apa itu pain-pain ku kira Acil kira kain-kain.
1: Soalnya
0: namanya kita nih kadang ngerti bahasa Inggris kalau lah.
1: Bahasa
0: Inggris bahasa Banjar aja
2: paling bahasa Inggris sama bahasa Barat.
0: Oh, bahasa Barat.
2: Kita yang taunya yang ringan-ringan.
0: Nah, itu bahasa Banjar taunya Cilai.
2: Yang enteng-enteng.
0: Urang bahasa urang.
3: Banjar Barat ngarannya Cilai.
2: Banjar Barat.
0: Barat lah.
2: Itu urangnya yang berat.
3: Ulun ringan aja jilai.
2: Ya ulun yang barat.
3: Biar lama kurangnya
0: pindah menahu lama
1: gono ya julukan julak gono.
3: Itu kalau menghambin pian itu terlalu kup karena sampai dua lama.
1: Padahal saya dihambin-hambin.
2: Gak usah dihambin, diangkat aja.
0: Ah julak, malam ini kita berkesan bubur asura julak. Di wadah pian itu beolahan juga kah julak?
3: Beolahan juga, tapi sudah habis deh.
0: Ya iyalah julak masih sedikit-sedikit julak. Tapi kesahnya kan masih kalau julak.
3: Masih kesahnya. Lauknya wakaring.
1: Namanya ai.
2: Kan pian pasti tahu caranya mengolah. Isiannya apa?
1: Apa yang nyaman, apa yang ada?
3: Beras. Beras itu isiannya tuh nyata sudah.
2: Pasti ternyata siapa tahu ada resepnya yang ngolahnya.
0: Ini kan kalau wadah kita tuh kan ada yang besantan, ada yang kadal, julak-lah. Kan versi banyak nih julak. Wadah pian itu biasa kalau boleh tuh pakai santan juga julak.
3: Pakai santan Cilai. Nah itu jadi bubur asuranya nyaman Cilai karena ada iwak karing.
1: Ini iwak karingnya pang yang menyamannya
0: lain dari Banjar.
1: Nyaman
3: sapat iwak karingnya, iwak karing sapat.
2: Apalagi kalau sapat Banjar digoreng karena sebuting-sebutingnya langsung
1: kipas tuh lo nyamannya.
0: Tapi buat anu kalau itu kalau kada bersambal kada nyaman pula.
3: Ada sambal Cilai, sambal
0: lacan kah apa
3: sambal acan orang
2: sekali dia. si julak makannya kalau sambil berkipas.
1: Nah,
2: iwak anu tadi sempat
0: ya. Kayak betarian pula aja
1: yang kayak dikasih sambalnya kalau tuh tiup kemana.
3: Makannya hangat-hangat kuku tuh nah.
0: Jujur. Nyaman tuh julaknya memang.
3: Jadi semangkok tuh Cilai kurang.

0: jujur, apalagi makan anu orang banyak lah, jelek lah.
1: Iya, kurang semangkok.
2: Memang lagi ulut. Memang hebat kan orang Banjar nih.
3: Iya. Jadi jadi berapa habis jelek munya semangkok kurang nih?
0: Tiga mangkok liter berasa sih nih.
1: Dua mangkok aja.
0: Aduh. Kalinya ajar sih din mangkoknya halus.
3: Iya tahu iyalah. Kendesan gobokan terjadi.
0: Anu halus lain. Mangkok hadiahan.
3: Oh iya,
0: kawinan.
3: Nah, tuh kehalusan cilai.
1: Nang lu masak ading-ading manis, Pak. Oh,
0: iya. Tapi ading biasanya ading putri empat kala.
3: Empat kah
1: ada? Nah, apalagi kalau ading putri yang bu masak.
0: Nah, itu sudah kan.
1: Kami hangus. Kami tunggu itu, Bang.
0: Itu sudah. Yang ada, pian tunggu ya Ding Putri mau masak, kada temasak.
3: Kada temasak jula kai hangus, kada temakan makanya makanya ditungguin.
0: Kada bingung ditungguin.
1: Takutan salah-salahnya masak.
3: Itu sudah nang mana yang waluhnya, nang mana nang barasnya kalau dimasukkan duluan.
1: Jadi cilai segala macam sayur masuk ke cilai, termasuk
0: kacang-kacangan jualan julak lah.
1: Ya, termasuk jagung anum.
3: Jujur.
1: Jagung anum tuh dihiris-hiris masuk ke situ.
3: Iya, nyamannya air.
1: Nah, iya.
0: Anu kadang-kadang kan ada yang dibuat di daging, ada juga dibuat di ayam lah julak lah.
1: Hari ini tadi kedada, kalau tahun kemarin ada. Dagingnya ini kedada, ya kedada. Kada nyaman jer bubuhannya, lain rasanya.
0: Pas kada nyaman apanya julak dibuat
1: di daging kada nyaman. Rasanya memang lain. Apa auranya tuh memang aura kampung tuh kan harus ada iwak karing. Nah itu aura kampung kayak itu.
0: Tapi nyaman julaknya memang pakai iwak karing tuh julak. Lagi gar julak tadi telah hangat-hangat ya
3: nih,
0: hangat-hangat kuku. Jangan kukunya yang dimakan.
3: Kada
0: pinatang. Kada pinatang banar lah kukunya hangat lah.
3: Itu sudah.
1: Itu kan bahasanya.
3: Oh iya,
0: bahasanya
1: toh. Kalau kuku bubuan pian-pian tuh panjang-panjang tuh.
0: Iin ada julak kae.
3: Rigat. Merigat arbe kacak tanah.
1: Masa orang gawian di dapur aja.
0: Eh julak emang kada mau aduk tanaman.
3: Amun di dapur julak kae rigat ae jua, rigat apa kalo... si janar.
0: Bujur.
1: Kami ibu masak tadi itu sepanci ganal.
0: Bujur. Jadi orang sekawah lah julak lah.
1: Ya kawah itu panci ganal tuh nah. Nah itu tuh molahnya tuh. Jadi berbagi-bagi ibu plastik.
3: Iya biasanya.
1: Masing-masing bubuannya bawa. Tapi dimakan kan anak menambah. Anak kada-kada. Tapi bau bulik bawa juga. Nah itu.
3: Berbagi jadi sedikit habis, seorang.
1: Dibacakan doa, dimakani aja sudah. Nah, artinya tuh bukannya apa-apa pang itu tuh. Bukan apa, jor orang tuh ya berbagi-bagi aja.
0: Ya, kita ambil anunya julak lah, ambil apuahnya lah julak lah.
1: Gotong royongnya ada.
0: Ya, bujur. Karena itu sekalian juga kan kita sedekah julak memberi warga juga kalau julak masyarakat.
1: Saling bertemu, tatap muka, kisah mengenang.
0: Ya, silaturahmi julak lah.
1: Lawas kada berdapat. Nah, itu tuh pang sudah hikmahnya.
0: Ya kayak kita di anu perempat nih juga di acara Pantas Banjar.
1: Iya.
0: Kan kalau kada berdapat kan kita peteleponan di acara Pantas Banjar, anak lagu apa diputarkan.
3: Jauh kenapa? Jauh di mata, dekat di udara.
0: Waduh. Kada kita ditelepon.
3: Kuping nomor nempel.
1: Bahasa Banjar ini Cil, kenapa ngomong bahasa Banjar Cil? Supaya lancar ulun bahasa Banjar Cil, karena kalau ulun kada kontak-kontak di pentas bahasa Banjar, hilang bahasa Banjar.
0: Keringat pulang lah julak lah.
3: Karena ulun jadi orang barat.
1: Ulun pakai bahasanya Eropa sana.
0: Nah itu sudah sekali.
3: Kada ingat lagi ngalih dah kada ingat lagi anu iwak karing
0: najanya. Yes thank you what sang daripada kayu.
1: Bujur. Kalau versi pian kayak apa cil masaknya?
0: Kalau versi kami itulah memang kayak julak juga. Kita pakai rempah-rempah tuh juga julak. Terus kan biasanya kan pakai anu apa? Rempah-rempah yang anu tuh nacil bumbu kari ayam.
3: Bumbu kari mariam
0: tuh najulak. Tapi ada juga warga acil tuh kalau kami kadang tahun ini kami bolah dua versi julak. Jadi yang pakai bumbu sop, ada yang pakai bumbu kari ayam, bumbu kari. Keingatan kari ayam kenapa lagi? Pakai bolak kenapa?
1: Sare. Yang pakai sare itu kah?
0: Ii julak.
1: Oh, ih segar memang.
3: Habis dah tapi julak ai.
0: Habis nah, ini habis dia. Sudah. Kemarin itu tinggal. Kita bola cuma 12 termos saja julak.
1: Loh, 12 termos. Harusnya sepanci ganal tuh cilai.
0: Sudah julak.
2: Itu tuh 12 termos tuh lebih daripada sepanci ganal.
1: Wah, lebih lah berarti 5 tuh, 5 kali masak tuh.
2: Orang 12 termos, termos yang ganal itu.
0: Termos yang 10 kilo
2: tanah jelak. 10 kilo, ini kan masaknya di masjid jadi untuk 10 RT lebih lah daripada 10 RT.
0: Iya, bagi siapa aja yang mau tuh anu kita kemarin tuh jelak. Jadi kita bola dua versi ini, ada yang pakai bumbu sop, ada yang pakai bumbu kari mariam.
1: Iya, iya. Jadi kekerabatan kita itu dengan adanya momen Asyura.
0: Iya, jujur. Karena itu kan gotong royong julak. Jadi kita mulahnya tuh di anu rijing yang ganal tuh najulak.
1: Iya.
0: Baru kena
2: jir. Kayak manduk dodol.
0: Manduk kan ya. Kalau anu kan kayak orang bujukung.
3: Iya, berhemat, bergantian, celah.
0: Bagus gayanya celewi lah.
1: Iya. Mudah-mudahan kena tahun depan, tahun dihadap kena orang yang memasak bubur Asyura ini tambah banyak lagi di semua.
0: Amin, mudah-mudahan juga amin. Bujur.
1: Terus perusahaan-perusahaan yang dana CSR-nya tuh ada 4 ini menyumbang.
0: Ya mudah-mudahan lah julak lagi.
1: Jadi bagi-bagi, jadi kekerabatan itu semakin rakat.
2: Iya, kalau bisa perempat nangolah.
3: Nah, di sini ya depan sini.
0: Khusus anu perempat kan bawa kalau.
3: Ih, bubuhannya maduk situ biar lebih hemat situ pacul tangan.
1: Eh, pokoknya masing-masing maduk bergantian antri.
2: Ih, para anu kan julak, para julak-julak.
3: Oh iya,
2: julak aman, julak iis, julak ari.
1: Di belakang ada nang manelpon tuh. Nah, ulun lagunya kedusa aja, yang penting yang manelpon banyak.
0: Iya, jelas. Terima kasih Julak.
1: Sehingga bahasa Banjar ini terkenal dan dikenal.
3: Mantap Julak, siap.
1: Ulun pamit. Acil Putri, Acil Ewi, Acil Mila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Menyapa lagi di belakangnya Cil.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Salam budaya, budaya salam.
0: Salam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Julak Misran.
0: Julak Misran.
3: Oh.
0: Di mana Pian?
4: Ulun ada di Muara Kaman.
0: Oh. Nah di Muara Kaman anu bola bubur Asyura juga Kak Julak?
4: Iya, bola bubur Asyura.
0: Umpat lah Pian.
4: Umpat.
3: Empat makan kah? Empat maulah.
4: Empat maulah juga.
0: Oh, dua-duanya.
2: Ajulak misalnya empat madu.
3: Oh, madu lah. Ini pantasnya kebagian sekilo lah.
4: Ulun kada tahu mau udang.
3: Oh iya kah?
4: Empat makan aja diantai.
3: Nah, kalau empat mau udak di mangkok sorong.
2: Mau udak di mangkok kali-kali.
3: Tinggal menyuap biar.
4: Kada kuat makan cuma dua mangkok aja habis.
0: Nah, kada kuat. Itu anu panjar lah bubur jar sidin kalau dua makan nasi itu. Paling semangkok.
3: Iya,
4: jujur. Kan kada kada begigi kan julak.
0: Jadi langsung tabuk julak lah. Tapi kada dua langsung tabuk cil karena kan ada
3: wanginya.
0: Kacang ada
3: wanginya apa segala.
0: Kalau walu bisa langsung.
3: Oh iya. Ih, wujereng.
0: Kacang
4: ini masih siapa kedua-duanya kada ingat lagi acil.
0: Alhamdulillah. Ada Acil Mila, Acil Ewi,
3: iya sama Putri.
4: Nah, Acil Mila, Acil Putri, Acil Putingnya Acil siapa lagi?
3: Acil Ewi.
0: Acil Ewi.
4: Acil Ewi gimana beriam?
0: Sama Rinda ya? Sama Rinda.
3: Kenapa gerang ditakuni? Hendak kesini kah? Bawa kan bubur Asyura. Cakanya lo karing mau rekaman nyaman juga.
4: Ini buahnya musim banyak toko kan nih. Banyak buruk.
0: Wujud.
4: Kalau bunyi banyak dalam, hanya nyaman kalau mencari iwak di padang dengan.
0: Iwak apa julak yang rancak julak?
4: Oh, campuran ada pepuyu, ada kepatian, ada biawang.
0: Pepuyu yang nyaman banar tuh.
3: Di sini enggak benar mencari celah.
4: Heeh. Yang nyaman tuh pepuyu begincu.
3: Nah, itu lain lagi tuh julak.
0: Lain lagi kenyamanannya tuh julak.
3: Amun pepuyu begincu tuh banyak bisa merenda.
0: Di sana gitu banyak celah.
3: Ada sejauh-jauh.
0: Ada ada sidin tuh banyak.
4: Banyak ngujuh. Di buah kacamba ini banyak janda, ada dihitungnya ada 40 orang janda.
3: Nah, dihitung-hitung
0: kali ini hitung-hitung
3: melihi.
0: Kayaknya terdaftar
3: ini mengelihi juga, kayaknya sariki bini juga kayak.
4: Ada apa-apa, jelek-jelek misalnya ini ada apa-apa, di anu giniin ada apa-apa juga, akhir anu ini, akhir mokmeng ini.
3: Anu, hiburan julak lah.
4: Hiburan.
0: Julak, anak lagu apa julak?
4: Ini lagunya kerindangan aja sih.
3: Paham, kerindangan.
0: Kirim salam dengan siapa julak?
4: Kirim salam buat semua mata tadi lah.
3: Iya.
4: Pokoknya salam semuanya aja dah dari atas lagi sampai ke kali.
3: Seberatan lah.
4: Bisa disebut satu persatu, semoga perempat penyiarannya sehat semuanya.
3: Amin.
4: Dan berbisinya dipanjangkan umurnya sekeluargaan.
3: Amin.
4: Baik-baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak miseran lah.
3: Ih, julak nih. Pasti dah mahal lebih uwa jagawian.
0: Ih, bujur. Kamu namanya gini orang Banjar.
3: Ih, bujur. Mahal uwa jagawian. Kita menyapa lagi, Cil. Ya,
0: ayo kita sapa lagi. Iya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya, Cil.
5: Budaya kan salah.
0: Nah, lawas yang ada berdapatan dengan pian lah.
5: Ini akhir nyilam. Ya Ewi.
3: Ya.
5: Ya Putri.
3: Ii wujud.
0: Apal sih Din?
3: Ii. Ini Acil Reni.
0: Oh, Acil. Wadah pian tuh bola bubur asura juga kecil di anu lingkungan pian.
5: Ah sudah tadi itu hari Sabtu tadi.
0: Empat kalian.
5: Sabtu di masjid. Nah itu untuk anak yatim. Mama nenda punya abah tuh yatim piatu. Terus yang di RT kita itu RT 35 tuh hari Minggu. Jadi kita buat ramai. Beruntun lah katanya orang banyak beruntun.
0: Tapi pian anu kegiatan itu empat kecil.
5: Kalau ulun karena ulun muda lah ada dipakai. Yang dipakai itu seperti yang ibu. Ini yang bisa bikin bumbunya, yang bisa bikin masak.
0: Kada apa-apa kan motong-motong, Cil. Jadi masak yang kada dibawa, Cil, mae.
5: Kada bukan kada gitu.
3: Iya, jadi nah kayak apa kira? Karena kayak itu kayak ini aja.
5: Nggak, sistemnya lebih gitu. Bukan dari aja. Kan kita menghormati yang tua. Itu kan ada yang yang ada yang bilangin oma, disini lah gitulah. Nah, jadi kan kita namanya kita juga belajar. Jadi namanya kulon kan di situ kan pada ada apa namanya tua semua tuh.
3: Ada sesepuhnya lah.
5: Ada yang si ibu, alun kan yang paling muda.
0: Padahal kan apa apa lah. Anu, saling merangkul aja kan ibaratnya yang anu manung disuruh apakah kayak itu
5: membantu anu saya karena ada juga ada yang megang dan terus mau bantu apalagi lah bikin bumbunya tidak ada yang
0: apa yang apa tuh ada kan kalau sudah semua kada apa-apa kita membantu persimpunan
3: ya
0: sudah makan
3: ada juga yang persimpunan bantu makan dah kita
5: nah itu lu cuma bantu makan lo
0: sudah karena apa-apa karena apa-apa bantu makan jarang
5: so apa namanya bantu kita bagi bagikan yang dari rumah ke rumah.
3: Oh iya, itu kawan juga
5: itu. Kan.
0: Bagus saja kayak gitu kan. Jadi kita kan ada di fungsikan jual lah, ibaratnya generasi muda lah.
3: Lumayan lah bejajak kita. Nyi bujur
0: kan mantar ya.
5: Tapi itu juga nilai kalau orang tua, umpamanya asi oma, dia pun tahu bumbunya, tahu apa namanya yang macam kena ayamnya, macam mana ni racikannya, potong kerjanya kan. Nah kalau kita yang muda ini sembarang anonja atas alas apa namanya asal dipotong aja sudah masuk ke dimanti.
0: Tapi kan apa apa cil kalau kita yang anom-anom nih kan ibaratnya kan melihat yang tuha begawi sambil dilihatin kan kita tahu nih bumbunya oh dibuat ini cil. Kalau kita berdiam jocil kada tahu sampai kena
3: makanya ulun kalau bebantuan kayak gitu ulun bawa lading seorang dari rumah.
0: Iya, melihati kalau cil umpat mekucau di situ.
3: Iya.
5: Tapi ulun kan cuma lihat doang. Kada lawas juga, bentar aja.
0: Anumnya si Dini ini umur berapa lah?
3: Ii.
0: Acireni ini.
5: Apa ya mandigawi? Yang apa namanya? Duduk. Apa namanya? Anaknya mendua duduk ke kelawasan situ udah dia ninggalin bengong.
0: Berarti pian paling anum di situ lah.
5: Ii paling anum lah, ulun. Tapi ini ada kamu yang dibantu. Nah, udah masing-masing udah megang anunya ya. Apa namanya itu satu kelompok gini. Anu apa namanya ceritanya itu satu kelompok itu nak yang ada apa namanya PKK yang ini megang ini. Bagi tugas anu tiap.
0: Nanti kita lambat. Penting kan ada umpan membantui. Kalau kayak pian tadi kan kadang membantu dimasakkan kalau umpan bagi.
3: Membagi.
0: Namanya kan kita anu kan gotong royong kalau cil
3: berbagi tugas.
5: Tapi kalau di masjid enggak. Yang di masjid itu cuma nasi kotak aja kan. Karena kan tadi tulisannya untuk anak siapin apa namanya yang gak punya ayah dan
0: iya, anak yatim yang piatu segala kan.
5: Nah itu dimasukkan di dalam kayak mangkok ya mangkok
3: plastik iya
5: tinggal dibagikan aja kan. Jadi yang paling ramai itu yang di sini di kampung kita kampung XT35 itu aja Cil lah.
0: Iya terima kasih banyak Cil.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Hati-hati lah Cil lah.
3: Iya. Waalaikumsalam.
5: Acil Putri ada tuh ngetok-ngetok lawang sudah.
3: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Acil. Kita menyapa lagi nah lo telepon. Halo assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya budaya salam.
3: Budayakan salam. Dengan julak siapa ini?
6: Julak musuh Agok di Sebulu.
3: Oh, julak Agok Sebulu. Awas kada mendengar suara pian julak ai. Pina kada pilan mandi. Ii.
6: Kada menandu lagi suara musuh Agok ini.
0: Awas kada pemasukan.
6: Sibuk.
3: Apa gerang nih gawi sibuk benar pinanya.
0: Begawi itu Pak.
6: Begawi nyerpis kipas angin.
0: Jadi kan habis begawi itu kan bulik uyuh kalau.
6: Ini baru datang mijen. Mijen polisi tadi.
0: Nah, julak malam ini kan kita berkesan masalah bubur asura. Bubur asura nih kan rentan dengan kegiatan kita gotong royong nih kalau julak. Kebersamaannya kan, kena julak.
6: Nah, kalau di sini kan ada julak aku. Julak aku ini dikasih orang aja.
0: Tapi parah kah dengan anu wadah pian situ orang yang
3: bola asura tuh.
6: Jauh juga.
0: Oh, jauh lah.
6: 100 meter.
0: Lumayan lah.
3: Berarti julak aku nih tim yang kebagian aja lah. Ada 4 mola.
0: Iya.
6: Sebabnya kan julak aku nih apa namanya tuh. Kada melihat. Dikasih orang aja di rumah. Kasih orang 6 mangkok.
3: Wih nyamannya julak banyak nih.
0: Banyak jualan.
3: Wakarnya banyak julak.
6: Iya.
3: 6 biji jua, satu mangkok satu biji.
2: Oh iya bujur, Pak.
6: Istri satu mangkok, anak satu mangkok, menantu satu mangkok kan.
3: Iya.
2: Berarti dihitung anu orangnya
3: orang. Heeh.
6: Untuk sahur juga kan satu mangkok itu. Nih sama siapa nih banyaknya nih orangnya nih, tiga orang nih.
3: Ii banyak, berempat kita lawan pian.
6: Berempat ya.
3: Ii. Ada Acil Ewi, ada Acil Mila, ada Ding Putri.
6: Acil Dewi, Acil Mila, Acil Putri.
3: Siapa pulang Dewi ke lo, berempat lo aja ulen juga, berempat Dewi. Ewi.
6: Ewi.
3: Ii, ujur.
6: Salam kenal aja dari Besu Ago dari Sebulu nih.
3: Salam kenal balik.
6: Selamat bertugas, panjang umur, murah rezeki aja.
3: Amin.
6: Apa namanya nih, ada pantun nih.
3: Apa tuh pantunnya Julak?
6: Pantunnya nih kan, merau kuseng ketemu.
3: Cakep.
6: Temu ditanam tanaman orang.
3: Cakep.
6: Adik-adik bergurau sama musuh agok, kukira dia mau ngetahu tunangan orang.
3: Ayo sudah.
2: Acil Mila mundur lah.
3: Mundur jauh lo, numpat aja yuk.
2: Karena kan dari sini kan diturang, ya udah kita mundur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil, nanti kita
2: benar sih di anu lah pepantun lah.
3: Ii bujur tiwas. Acil, kita menyapa lagi di WhatsApp Cil, sebelum kita putarkan lagi Cil.
2: Ya, ayo.
3: Iya, halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam budaya.
7: Budaya kan salam.
2: Alhamdulillah. Dengan siapa di mana nih?
7: Ilu aku lu jelak serondeng.
2: Oh jelak serondeng, Mbak nyaman banget serondeng nih lah, nasi kuning nih.
3: Ii
7: ya am.
3: Ya am,
7: banyak kan udah nasi kuning, jadi taumpat-taumpat sama Mbak ngaran taumpat jangan serondengnya dibuat.
2: Nah jelak, malam ini kan kita berkesan masalah bubur asura nih jelak. Di lingkungan Piansi itu ada joka bola bubur asura.
7: Bukan berulah lagi, tiap tahun.
2: Kan biasanya memang kegiatan itu kan tiap tahun jelak. Umpat kah pian?
3: Maulah juga kah? Jadi panitia kah?
2: Iya, bujur.
7: Jelak nih istilahnya tuh amun dulu kan. Ya paling aja orang tuh paling repot sama urusan kakain ini pak. Untuk mana manusianya? Nggak berulah tuh di pinggir jalan kami, bukan kami di sini. Kampungan tuh kan turunan.
2: Nyaman kayak gitu karena kan suasananya jadi kan kegiatannya kan gotong royong nih jelas.
3: Karena apa di pinggir jalan?
7: Itu yang di jalan tuh takumpakan.
3: Asal jangan takumpakan
7: di takumpakan di kampung tuh. Jadi untuk kelihatan bibir leh.
2: Iya. Tapi nyaman kalau jelas kegiatan kayak kita di kampung tuh suasana kebersamaannya kan malah jadi rakat jelas.
7: Nah, maka itu yang nanti memang dicari itu dia orang tuh. Namanya hidup di kampung daripada hidup di kota.
3: Iya. Kalau di kota tuh aku
7: kampung itu dari masyarakat.
2: Iya.
3: Bujur.
2: Kalau kita di kampung nih rakat jula kai.
7: Ya tuh mak. Makanya jula nih kadang kata pikat tuh juga kan kalau kayak kota tuh kalau kalau kadang lembel itu nanti kampung kadang lembel tuh kampung kapan itu yang lebih menyatu benar.
3: Iya bujur pak.
7: Walaupun kita walaupun kita di orang kata begangan di rumah ada aja yang sebelum menyebelah di mata.
2: Iya. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung tuh banyak anu tanaman julak lah, bertanaman.
7: Ada apa sih deh tuh? Di sini nih kalau orang mau bubur mau mulah bubur asura tuh, anu tuh nak bunyi apa aja? Udang dibuat sama kentang sayur. Kamu yang bodoh piancil kayak apa sih lah?
2: Sama ya, wadah kita ini banyak juga buat sayur-sayur, kacang-kacangan.
3: Macam-macam tuh lah.
2: Kacang aja ada berapa macam kacang tuh masuk.
3: Iya, kacang tanah. Pasti.
2: Kacang panjang. Gak
7: tau deh tuh,
3: panjang. Iya, ada juga.
7: Nah, kada tabuat tuh pesan ulun tarung aja, kada tabuat.
2: Ada jula kai.
3: Ada sebagian
2: buat. Ada sebagian yang dibuat ini jula kai tarung.
7: Oh, tarung tuh dibuat dulu kah?
2: Ada yang dibuat, ada yang kada tergantung.
3: Ada yang
2: ada. Cuma kemarin itu Acil Mila ada dapat di bari jua, ada dibuat di tarung jua jula kai.
3: Asal jangan dibuat di tarung jeram. Nah, heeh. Jeram.
7: Iya. Itu jurembe itu patangan. Itu kan itu jurembe patana, itu jurembe kakawa.
3: Sudah. Paham.
2: Kita menakut-nakuti. Julak lah yang buat di tarung itu kan julak orang-orang ngejual.
7: Bisa melayu ayat.
3: Ah, iya. Masih julak.
7: Jadi kami ini kalau orang mau lah bubur atura itu bekawa tuh bisa sampai 5, bisa sampai 7. Ada yang kadang menantu itu gantungannya juga.
3: Iya.
7: Dananya dia kan di dananya banyak bisa 20 kawa.
2: Jujur. Sama ya ada acil mila tuh 20 julak kayak tiap tahun tuh. Karena dibagikan.
7: Itu kan bubur atura ini mereka kayak ada aneh. Itu memang tradisi kan cil-cil kayak apa cil?
2: Kayaknya memang tradisi wadah acil tuh pasti ada tuh.
3: Itu tradisi.
7: Ini kan itu setiap tahun ya. Ini ada gue, kada orang ini ada gue. Ini ada gue orang nak ada mau ulah tuh kada kada paham ulun tuh.
3: Tradisi asuh.
2: Tapi kalau wadah acil mila pasti sudah tuh tiap tahun masjidnya wadah acil tuh pasti bolahan tuh kita rame-rame.
3: Perasaan tuh mulai ulun halus tuh di masjid-masjid tuh.
2: Jarang kada bola lah cil lah.
3: Boolah tarus. Jadi tahunnya tuh setiap bulan surau itu pasti sudah orang mau karena dari bahari ke lo
2: apa jadilah
7: tapi ujar di semamat tadi iwak karing itu kada ketinggalan nih
3: bujur iwak karing kada ketinggalan iwak sapat tuh nyaman
2: tapi ya itu kan ada jua yang bubur iwak karing ada jua yang
7: jamur tengari itu yang nyaman
3: bujur tapi ngalih sama Rinda nih
7: ngapanya?
3: Anu iwak sapatnya ngalih sama Rinda nih dimana kah mencari? Amun kada di Banjar.
7: Kada di tanah hulu ada juga jin.
3: Nah, tapi pang kejauhan.
2: Pulang.
3: Ii, kejauhan pulang ke tanah hulu.
7: Tapi rancak orang dari Banjar kan orang mengirim itu buat kami itu kan dari Berete itu kan.
3: Ii, itu.
7: Dari Banjar yang Berete. Jadi aku banget tuh karing tuh.
2: Kecuali pesan baru diantarkan ke sini kalau berapa hari baru nyampai.
7: Heeh. Di sini ada di rokulan orang di jual karing, karing sapat tuh.
2: Nyaman tuh.
7: Ini muka saya 20.000 gitu banyak.
3: Iya banyak.
2: Perasaan kada jula kai. Kadang-kadang tuh 10.000 tuh paling berapa
3: impian yang aja dapat lah.
2: Aja lah. 3 aja tapi pang 3.
7: Ya, 3 kipas. 20.000 tuh. Dua-duain lah kalau kau berasa.
3: Berasa ayam mun sorangan makan. My good, my lamilam, gigi kadada.
2: Amun kada begigi tinggal di
3: anu di hisap
2: suara benarai merasa masinnya
3: baik anu ma isap uyah sekalian
2: tapi kan apa-apa tuh cil kalau anu iwak karing yang pamiliknya kada kalau diigut kalau dicatuk cil hancur dicampur dengan bubur
3: anu
2: ada orang ditumpuk
3: kalau celangan
2: kalau kada weh ini kan ada blender
3: oh iya bujur juga
2: mana benar kok blender lah
3: ibu piring aja gitu nah
2: masukkan di blender putar cer kalau pasar pakai kocap anu capo
3: nah ya mengalihi pulang dia ada ulekan ya
2: catuk aja gen
3: ranai dah
7: kalau di laksa unding lah kalau di kampung zaman waktu jaman dulu waktu belum di benua kan kayaknya karena makan iwak sapat nih dengan anu cacapannya dengan rasa asam tuh nah
2: oh iya cacapan asam nyaman itu lah kai
3: nyamannya
2: yang orang Banjar tuh lah kita tuh
7: mencari kan jaya kan akan jaya kalau kami mengambil asam sama
2: iya bujur bawang habang dia nui
7: bawang habang kan umai jadi itu anak kan buang kan anak asam itu nak ketujuh lah bentian tuh lah
3: maai
2: nyaman banget tuh
3: iya ketujuh banar beli uran sampai hen
7: iya kan beresnya beresian
2: sampai dikalungi beresian
7: atau beres mayat
3: nah iya bujur barasnya pulang kada kebarasan marang
7: di banyak ini masak kamu batang banyak makan
2: pakai beras jolok aja tuh jadi sekilo jadi 4 kilo
3: iya bujur gara-gara si cacapan tadi tuh pangkelo diisap-isap sejari-jari
7: kamu mah iwak karing karena nyaman dari sano dari siam jadi nyaman nyanyet di makan
2: nyari di mana
7: jula kamu dari dulu ada cocok
2: kan bubur jula
3: iya sampai ke iwak mah segala kacacapan
7: jelak
2: mehen kalau bubur pas aja
7: kalau kami lah memakan bubur asura tuh kalau iwaknya iwak karing kada pakai sendok lagi
3: sendoknya sih iwak karing tadi tuh pang kalau
2: ada tinggal
7: di jeruk mana kalian
8: Ada tinggal belum.
7: Lu kan itu kan sudah kan beli kita mau mau ikuti WhatsApp tapi apa lu?
3: Nyamannya ai.
8: Panas-panas.
7: Mau lah lapar tengah rep ini
3: gitu kan. Sudah iya julak mau gawian yo mau lapar.
8: Ah julak anak lagu apa julak?
7: Ini lagunya nih sesuai dengan lagu Banjar nih.
8: Iya
7: bujur. Lagu aja tuh ada kawin aja tuh.
3: Harap minta apa lagu rock sini. Hendak kawin.
7: Ada kalau gue ano lagunya judulnya adat kawin.
3: Ada adat kawin. Adat kawin. Hendak kawin nih. Nah, kada ada lagunya adat kawin. Kada masuk belum?
7: Muka dede Batimung pasti masuk
3: tuh dede. Batimung. Iya Batimung ada, iya Batimung.
8: Ujian aja habis Batimung kan anak kawin.
3: Nah, iya sip. Batimung ada sudah Batimung.
7: Acil Mila kah?
8: Woi, kenapa?
7: Acil Mila, Acil siapa tadi Putri Acil Mia li.
3: Lali, Acil Mia tadi bulik sudah sih Din.
7: Bulik ya, Uma, lo kasih tau bulik.
3: Uma dari tadi.
8: Dari bisukan.
3: Ii.
8: Suruhnya sampai jam 12 malam.
3: Kok ada bupada? Iya jelas, saya kan ada bupada.
7: Kayaknya kan, gila kan ada tau gitu, saya kan ada bupada juga.
3: Oh iya dah.
8: Sama-sama kan ada bupada.
7: Acil Mila lah. Acil Mila, Acil Mia, siapa lagi kongnya?
3: Nah, masih. Acil Putri sama Acil Ewi.
8: Acil Mia Acil sudah bulik.
7: Selamat Banu menjalankan gawian pian lah.
8: Bujur.
7: Udah ke Banjar kali lu?
3: Iya, bukan sebanjar kena. Banjar.
7: Nah, aja selamat mantan anu menjalankan gawian bubuan pian. Mudah-mudahan bubuan pian selamatan.
3: Amin.
7: Jalan bulutnya kena kada halangan ya kalau lu.
3: Amin.
8: Amin.
7: Udah sampai ke tujuan dan nyaman guring kena pulang ya kayak kita lu.
8: Iya, selamat mendengarkan lah.
3: Iya.
7: Nah, iya.
8: Jangan sampai nah, terkuring.
7: Selamat tadi. Selamatnya tadi lah bubuan sederetan aja dan sama-sama tahu aja ya kalau lu. Iya. Mudah-mudahan aja kesehatan bubun pian beretan. Anwar lu mana masuknya dua kali masuk nah.
3: Ii kena. Kalau bubun pian nih. Ii kena lagi kalau.
7: Ya mudah-mudahan minggu kali ini pulang berdapatan lah.
8: Ii mudah-mudahan dapatan pulang. Wih bujur jelek. Ya itu
7: aja nah,
3: jelek. Iya.
7: Itu aja nah nih ada pantun sedikit.
3: Iya yuk ha pantunnya sebutin ha.
7: Jadi bubun pian nih kalau hendak berdapatan beresih lah.
8: Ii bujur.
7: Jadi sekian dan terima kasih.
8: Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya ampun tuh beres sih.
8: Eh pasti pikir Acil Ewi ini pepender.
3: Iya.
8: Tahu nya pepantun.
3: Iya. Ujar. Sekian dan terima kasih. Iya malam yuk ada jadi ya mengantuk.
8: Eh kita putarkan dua lagu lah deh.
3: Iya oke kita ketemu dulu sama lagu pertama ada Karindangan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pizza. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pina nyaman benar lagu mendayu-dayu.
1: Kayak kada ingat lagi sudah lah.
2: Itu sudah
1: hendak dengar lagu tarus.
0: Anu bisa teriut-teriut mata.
2: Bukan teriut-teriut lagi dah, sudah.
0: Sudah kan?
2: Sudah nah. Kilip-kilip. Sudah.
1: Tayun-ayun
2: nah. Abang sudah mata, bukannya lah.
0: Pina terbang.
2: Aduh, hai. Nah,
1: malam pina memang.
2: Bikin lah lah. Nih, apa nih? Sudah ada kekayangan rasanya.
0: Nah, ada tamu,
2: ada tamu kita.
0: Buka deh.
2: Yang mana gerang? Yang ini nah.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Acil Kute, Acil Iwi, Acil Mila.
0: Apa kabar, Julak Bikmar?
4: Alhamdulillah, sehat aja nih.
0: Alhamdulillah. Kayak apa pian di sana? Boleh anu jual ka bubuan pian bubur asura? Boleh
1: bubur asura.
4: Udah kami ini setiap tahun lain juga. Kami ini kayak ini nah, setiap kadang-kadang sudah Muharram maulah sudah.
0: Bedahuluan lah.
4: Iya sampai 10 Muharram.
0: Hari-hari berarti itulah.
4: Iya kena lah kan 4 Muharram ini udah kami. Kena kira-kira 7 Muharram lagi. Tapi di bagian RT 18 ya. Iya terus anuai apa ngarinya setiap tahun gak berkada maulah.
1: Jadi hari ini RT 1, hari ini RT 2, kayak itu jelak lah.
4: Tapi karancakan ke anu di belakang rumah konena anak orang maulah udah mau punya
0: mau rancaknya maulah lah
4: maulah. Tapi kadang-kadang bisa ya kami kadang-kadang muharaman maulah
0: iya bujur kalau lagi kepingin lah julak lah
4: iya maulahan
0: umpat juga katanya membantui julak
4: umpat bantu makan
0: lagi umpat kalau bang bantuin kan kadang-kadang kan kita tuh kan bertukar sayur apa kita ke pasar kalau
4: sayurnya ini memang kalau didengar kabar memang 41 macam jadi kan karena kadang-kadang kurang tuh jadi kurang tuh mas cukup itu pakai betu biar ibu tiba itu aja putri nah itu mencukupi 41 macam karena kami ini diandeki buat-buat harus tiap hari tiap maulah maksudnya
2: iya banyak lah macamnya loh
1: iya kan apa-apa pun batunya batunya ganal batu kerikil yang harus awas lah gigit
2: gigi hancur gigi
0: ikut-ikut kan lah salah ikut
4: nah lain kayak kami tengku lah kira-kira betulnya aja tak jendela lah pada cerita
0: itu gini halus tuh juga kan
2: iya kawai kayak pindah kayak klikir
0: namun kayak kemincing itu maca tangguk enak
4: itu sudah kami ini kadang-kadang tempe bisa jadi buat di tarung
2: nah tuh tarung dibuat nih
0: iya makanya
4: itu kan alo karena sayur yuk kayak kacang
2: iya
0: makanya kan kadang ada yang dibuati ada yang kadang
4: kisahnya kan ano
0: 41 tuh bang macam-macam
4: ini aja rebut perang kalau tadi cukup makanan aja dari cukup makanan jadi cukup supaya kau memberi prajurit prajuritnya kayak pakai ini jadi mau sepakat tuh lah bubur nah itu jadi peringat dia hari asura nih pastinya kayak itu kalau budangan
2: banyak ya
4: lagunya anu aja cila umpatan aja
2: iya oke julak
4: hanya waktunya juga habis kan
0: iya bujur maristanya kan ada lagi kalau julak
4: makasih Mila Ciputri
2: iya
4: Iwi banyak-banyak terima kasih semoga sehat murah rezeki
0: amin sama-sama julak
2: sama-sama Ii, waalaikumsalam.
0: Turun sini langsung.
2: Ii, langsung buka. Apa cari? Ya kita sapa lagi nih belakangnya.
1: Landlock Wahyu lah nih.
2: Kada tahu am. Halo, assalamualaikum.
0: Hari, hari.
2: Pinanya hanyar bangun ini. Hanyar bangun.
0: Ii, hanyar.
2: Oh julak. Ini masih, ini sudah mengumpulkan nyawa kan?
0: Ketawa sih.
2: Pindah kan ada suaranya ngalih benar aja julak nihan.
1: Jadi kalau bicara kita bekesahan anu nih julak
0: bubur asura.
1: Iya. Ya.
0: Nah, kalau versinya julak hari ini boleh juga kah? Kayak apa julak anu julak versi pian boleh bubur asura?
1: Iya.
3: Iya, sekian dan terima kasih.
1: Pian mendangani madu kah mendangani makan?
5: Iya, makan.
1: Oh, makan. Iya, makan aja.
0: Mm-hmm. Jula kan aku kirim salam dengan siapa Jula?
5: Heeh. Ya,
3: iya, makasih Jula Karila.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat
3: sih. Iya, makasih lah Jula lah. Ini di WhatsApp ada lagi Nacil dari Jula Rinjani. Pesan singkat aja nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: budaya. Budayakan salam. Un mendengari aja Acil. Dan kalau Kawa minta putarkan lagu Banjar banyak-banyak bersabar ya. Banyak ibu sabar kalau lah. Untuk dinsanak-dinsanak yang mendengar RRI Samarinda, selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan wagas-wagas haja. Nah, ii wagas banar kita nih lah.
0: Sampai ke mata-mata.
3: Ii. Ayo ikam.
0: Apalagi lah, mata adik putri.
3: Wah, ini kanan. Ii lirikan mata pokoknya kalau
0: ini ke kiri ke kanan.
3: Ii kayak tari Bali sudah lah. Maka ngantuk sudah. Untuk Acil Mila, Acil Ewi, Ading Putri, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan tugas, wagas dan dan bahagia selalu. Winisnya sampai lo dan bahagia selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Ading Putri ya. Kepuntel-kepuntel.
3: Saking wagasnya lo sudah kan.
0: Semangat sih.
1: Saking wagasnya mata ya.
3: Iya. Padahal pang mengantuk sudah 5 watt ini.
0: Ke kiri, ke kanan ya mata jangan. Dari Bali
1: biasanya kalau terakhir ini ya Julak Wahyu lah.
3: Bujur nih Bu Julak Wahyu nah sudah nah masuk nah.
1: Penutupan
3: Andainya. Assalamualaikum Julak. Habis lu makan bubur asura.
5: Kesan kayaknya
3: pindah ke tulangan di Wakaringin.
5: Tulangan di Wakaring kayak kalau sudah kucing aja muntah.
3: Iya.
5: Bagaimana sih?
3: Ujur,
5: apa kabar Cil?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Masih buka ke warung.
0: Masih anak tutup sudah, ikan kan menutup.
5: Oh gitu, bulan ini menutup gitu lah.
0: Tapi ada lagi kalau cacak di belakang tuh.
3: Pinanya kan ada depan suaranya lah.
0: Sudah, pinah ini sudah aja.
5: Sudah
3: diusir.
5: Sudah tidur,
1: Cil. Sudah tidur.
5: Habis makan. Ini ngantuk nonton bola gini, Cil.
3: Oh, cacaknya habis makan ya. Sudah bebas semua aja cacaknya.
0: Bina wika semua aja.
5: Pasumuha, main. Kenapa cicak bawa pasumuha?
3: Dia kan aja juga julak nih. Tidak, kita aja julak lo. Asmun ini,
0: ada. Orang tinggal
5: kebetulan melihat hari itu cacaknya, memakai baju, kacamata juga.
0: Tinggal kebak mandi aja, ingin
3: nyup
5: bercampur. Ikut tenggelam sih. Kada bisa berenangnya kayaknya siapa mati kan?
0: Kepalanya aja tinggal.
3: Aduh, ayo.
5: Oh, curiga aku nih pernah menenggelamkan cicak kayaknya.
0: Bujur kamu. Aduh, cicaknya kayaknya lagi barinya anu kacamata, lah. Barinya masker.
3: Pina di jantan
5: dan nih. Cicak haram begitu.
3: Dicelup-celup lo jolak.
5: Enggak siksa cicaknya.
3: Kada ya Allah bercanda ya Allah.
5: Kan cicaknya goreng nah kalau kada goreng kada itu sawannya
0: benar. Kita sah sah aja mau mati
3: cicak. Oh iya. Wajar. Pina sadis jo pang nyinyi jolak. Kada

0: mana?
1: Ya kayak hari itu kalau waktu Wahyu masuk kalau bunyi kalau
2: bunyi tahu lagi.
1: Ini yang konser.
3: Heeh, 4 dia pakai sahan kalau.
1: Masa tuan rumah gua aja yang pakai sahan.
3: Nah, ini tadi makan lah sudah makan bubur asura kan nih.
0: Aduh, kalau hari ini kaget ya.
1: Bujur, kemarin-kemarin lah.
3: Pas harinya.
0: Kemarin-kemarin.
1: Pas harinya, pas hari bubur asura.
0: Hari apa aja ya?
1: Gara tahu hari apa?
3: Ini beda RT.
1: Ini RT.
3: Hitung aja Senin sampai Minggu.
0: Ulan kada betakun non pion.
3: Jadi dengan siapa?
0: Ulan tadi mikir sendiri.
1: Karena kita lem RT jadi kena tahu
3: jadi adalah sudah seminggu lebih sudah makan bubur asura aja
0: ya kayak gitulah. Jadi hari itu tuh ngolah di langgar wadah kesini kan ngolah itu hari itu sepanci ganal sih
1: karena mungkin sepanci halus panci halus sorangan aja
0: itu seharian ulun makan bubur asura gitu lah.
1: Nyaman tuh
3: nyaman
1: apalagi ada wakaringnya.
3: Bayi wakaring lah di sana julak
1: belum anu sambal pulang lah.
0: Iwa kering cuma terlalu asin iwa keringnya kuah.
1: Ada direndam pak, kurang direndam dulu.
3: Kacang gula.
0: Kalau kan sudah direndam di bubur asuranya.
1: Kada goreng belain ga?
0: Belain, cuma kan kalau mau makan kan direndam dulu di situ.
3: Kayak apa lah iwa kering direndam di bubur tuh lah, biasanya.
1: Jadi mat.
0: Iya kayak cicak tadi kan direndam dulu.
3: Geli ya jelewi tetawa nahan.
0: Tapi jangan cacak yang direndam di bubur asura.
1: Tapi dengan kepalanya
3: dulu. Nanyar dulu bolak-balik kepala.
1: Geleng-geleng kepalanya.
3: Geleng-geleng. Jelewi nah.
0: Ada ayamnya juga kira.
3: Ayam.
1: Kadang-kadang kan kalau kada ayam anu lah
3: tapi daging ayam lah, jangan ayamnya.
1: Patoknya.
0: Habis berantakan.
3: Habis buburnya bukan berantakan lagi kada jadi kita makan.
1: Bukan kayak gitu. Panak menyuap soal. Dua-dua nah.
3: Ini patok ayam untung.
0: Iya itu ulun hari itu beli bubur ditanyakan sama penjualnya dikasih ayam kah? Jangan
1: biar ulun bujur.
0: Kasih ayam ulun makan apa?
1: Bujur.
3: Makanya.
1: Makanya ayamnya ini kayak mati.
0: Iya ya, hari itu ya banyak juga kerupuknya juga hari itu banyak keluar itu tuh. Itu nyaman aja hari itu sama dalamnya nyaman juga diolah
1: enggak kukira anu wayu 4 jua banu 4 bemasak
3: mau lah 4 jua
1: siapa pang ngaduk-aduk kolo
3: iya
1: wujud
0: itu hari itu bumbu di dalam bubur asuranya itu rasa kayak kari ayam gitu nih.
3: Yang
0: itu bumbunya
1: ke kari mariam.
0: Jadi banyak wortel di dalam kentang juga dipotong-potong gitu.
1: Iya bujur. Kacang-kacangan juga lah.
0: Iya kacang-kacangan asal jangan dikacang-kacangin.
3: Nah,
1: makan aja lah sudah lah.
3: Iya mau dikacangin sudah aja deh.
1: Maaf dan terima kasih itu Pak.
3: Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jadi dia waalaikumsalam.
3: Nah, pihak nah.
0: Ini kayaknya kode
3: mesti. Acil tuh anak betutup sudah warung nih.
1: Yang penting tuh bubur asura tuh sayur-sayurnya dipotongi, jangan belembaran semua masuk.
0: Itu yang lain nih makan gergasi. Kalau gergasi ya jangan dipotong-potong.
3: Lain lagi itu jelek kesahnya.
1: Jadi
0: ya, jelas.
1: Kentangnya bebijian.
0: Itu.
3: Anak baru makan sapi.
0: Iya sapi yang makan tuh.
1: Wortelnya bebijian.
0: Cicak aja geleng-geleng.
1: Berarti itu Wahyu. Kalau-kalaunya bebijian tuh berarti. Kalau Wahyu bola lah, julung aja dengan anu acilewi.
0: Ya karena ku olahkan kentangnya, ku masukkan, ku utuh, tapi jangan dikupas sih.

0: Padahal nyaman tuh lah. Makan kalau udah kering bisa dikupas sih.
1: Jadi sambil makan sambil mengupas.
0: Ada langsung gigit aja.
2: Langsung gigit aja nya.
0: Karena kan sudah dibasuh
2: juga kalau. Yang penting dibasuh, jangan dari pasar langsung cemplungkan.
3: Masih ada tanah-tanah
0: rigat tupang.
1: Tidak apa-apa, ada kriuk-kriuk gitu.
3: Kriuk batu kriuk.
2: Lah bukan kriuk, krenyes-krenyes.
3: Aduh.
1: Iya, jajan. Hanya nak tutup juga, tutup aja hal ini pian lah.
3: Iya.
1: Ini ada pantun cil.
3: Apa tuh?
0: Jangan kriuk-kriuk lah.
1: Kriuk-kriuk perut turun.
3: Korucokan itu kenapa parah.
0: Ada, karena nasi kuning gorengnya pula.
3: Oh iya.
1: Nyaman itu buras-buras campur nasi kuning tuh.
3: Bah, bujur pang.
1: Jadi kuah.
3: Aduh.
1: Oke, ini pantunnya lah. Ke pasar pagi membeli lada.
3: Cakep.
1: Lada dicampur bersama ikan.
0: Waduh, nyaman banar.
1: Bubur Asyura, tradisi mulia. Surat berkah nikmat dimakan.
0: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Kenyang parut.
1: Kenyang parut heh.
3: Kerucukan parut heh. Layu.
1: Jangan berisik cil, kena bangun kalau
3: oh iya iya, oh iya iya iya, Ali menidurkan cacat tuh nyelaihin
1: Ali dielus-elus apal aja lu bacakan bangun kan
0: campurkan aja, campurkan
3: campurkan aja iya
1: ramai itu lah yang ditegurinnya, mati itu iya dah cil. Makasih atas waktunya jual kira.
3: Iya,
1: sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ternyata Wahyu juga menyegarkan mata lah.
3: Ii, bujur.
0: Bicalak mata.
3: Ii, gerai cacak ngewarai, cacak ngebetampung as.
0: Jadi ngantuk kading, Ger.
3: Kayak apa, Ger? Ambil sudah jil, ambil sudah jil. Ii, hendak tutup sudah.
0: Ayo, Acil Ewi enak berkirim salam dengan siapa, Cil? Anak di kacamatai, dengan Wahyu. Kirim salam, Cil.
2: Acil Ewi kirim salam dengan semua pemirsa Pro 4, mau yang memasukkan, mau yang mendengarkan. Selamat berakhir pekan, semoga sehat selalu.
0: Mata bubuka Cil, bubuka Cil.
3: Pindah tak kilih-kilih.
0: Ini tahu lah, pengaruh ketawa yang menahan ketawa.
3: Pengaruh cacak.
0: Cacak,
3: dasarnya cacak.
0: Sampai betitik banyu mata lah. Saking sedihnya aja.
3: Acil
0: kirim salam untuk semperataan yang sudah memasukkan Bu WA juga tadi telah bertelepon mendengarkan yang walaupun apa yang kada memasukkan jola atau yang ada yang keriting tangannya tuh menjari-jarinya lah. Terima kasih sudah mendengarkan di RRI Pro 4 khususnya di acara Pantas Banjar.
2: Mikir Acil keriting pang.
0: Kenapa Ii bujur Cil? Kalau anu jadwal Pantas Banjar tuh anak pemasuk ba anuan balapan ya Cil.
3: Itu sudah.
0: Saya Cil Mila.
2: Saya Cil Ewi.
3: Iya sama Ading Putri.
0: Nah, kita bertiga undur diri wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: memukul terbawang menyambung kisah.
1: Rakajut pah, paman. Ini maka paman telah nyuruh bana paman badan ulun paman eh. Catapun pun, berapa pun, kada apa pun. Limbak burung ini lalu paman ulun dia kap.

pun beribapun siapapun musuh sirin bakar musuh pemenu lu kada tahu antah musuh lawan siapa-siapa. Cuma kabarnya kepala layung kakang tercilantang di tengah padang. Nah, lalu itu saya dengar redak sarto apalagi sopir batu inggi paman jaga naga.

nak kakang, lakas kakang, bantu kakang. Ujian kada gampang kakang, cuba jang busui. Ingat panayasa pada yang sanak yun, uyun, pasti kada tahu aku dengan. Ini dah sanak dengan kada gampang kam, badang sanak laku sauri setembunnya. Jadi Raden ini bapak dan perapan, dan berlaku kalat pakaian yang sekalian. Raden bujang laut, orang tiada lupa, barang sedetik lawan sang yang bagawan lamun. Simbar mega, simbar udara. Jatuh pon-pon, berita pon-pon. Jagalah paman lagi kota benua. Kalau apalon-apanya, lukan benua selon, langsung sepian. Oh, jangan khawatir. Ujah pati simbar mega, simbar udara, jangan khawatir pon. Ulum tetapi dada pepucuk perang, barang kota benteng sasar. Kalau ada papa di negeri Aceh Bandar, kudepah, olon ampun jaminan. Dah, syukur bagi mayangan paman. Nyara dan lalu para diri setengah tangan, para sikut tunggalangan.

caranya kada gampang. Sama-sama pada bunyi terus terbang di awan. Sama pada keras, laksana kilat memancar. Rupanya menjelangkan bunyi dengungan. Ujar bujang sak, siapa ini? Ujar bujang laut, siapa? Rupanya bujang laut, pinan duluan adiknya. Ding, ikam kading, bujang sakti. Ingih kakang ulun. Wah, kakang sepian kah? Pasti ini makan berdang sana. Ayo ding, lakas cepat. Kita menuju padang lelumah jana. Inya pada dua beradang sandangan pasti ding, bahantak ding. Artinya terbang kita mengucuk kayuan melihat tangan padang.

ngeburung terlalu banyak, marga setoba kuliling laksana pagar. Pak, ada salah lagi, yang sekakang nih sudah nih. Ia tak kuliling marga setua. Jadi marga setua bapaknya melihat lawan orang kurang paling gamu. Ini nyataku semuanya ujian-ujian prebaku bertendang. Ayo, bukaan, bukaan, bersisih.

kabis pelarian kodok bingkarong banyak mati jejak oleh gajah pah kada bapala jer kodok lembek karungan ikam gajah kada mali lihat anak buahku habis mematian tejajak ada tahu aja gajah nang rembukan bapa yo tiwas kada buka pinggir habis kodok banyak mati bingkarungan banyak mati tejajak kada bapala jer bingkarungan habis anak buahku.

bawa baradang sanak lalunya turun nangan barat segel diliatnya jauh-jauh putih tak cilantang pah kada salah lagi pemeda kakang ni. Rupanya babaya rupak babaya parak diliatnya kada gampang dah.

pedang sanak, lalu terkejut bujang-bujang sakti. Hujan lalu pedirjin kapal itu. Hei, cucu! Apa kabar cucu manggil kolak? Ikam kesedapa, cucu orang pelinggam, bujang laut, lom bujang sakti. Lalu bujang laut, bujang sakti bertingkah depah. Niang pangnen, niang cing kapal itu. Niang, tolong, niang, tolong. Ah, ada apa cucu? Ini makan yang ini nih nang luka susah nih yang ngejang sana kulun nih yang si kakang bujang busur nih yang apa jua badan lah si din taralin telah tantang di tengah padang mata luka nih yang ada dapapan yang barangkali si kakang nih yang temakan barang yang mau buah nang kada kau dimakan orang barangkali si ditemakan buah mau tak cilantang kada ketahuan. Kepala tujuh, ujian jin kepala tujuh, jangan gair, jangan khawatir. Aku dan sanak oleh sengyang kawan lamut. Lalu jin kepala tujuh dengan mbak.

mata seluruhnya dari seluruh kenyampatan. Hilang sekajap mata di mata kada kelihatan. Wah, niang kada ketahuan, niang kada ada. Ini mah kada betakun lo niang tadi siapa musuh sidin. Kada ingat kita betakun lo niang jin kepala tujuh. Hilang sekajapnya mata, bujangannya busur. Kalau keluar, di tengah lawannya padang. Kuning paluknya raden keluar, menerite seluruhnya, tubuh seluruh ke badan. Inya berdua pedang sanak duduk di gabat sebelah kan melihatakan. Bakar ojot, lanya batis bakar ojotnya layak tangan. Wapanya roknya dikembalikan oleh dewa alam kayangan sebab belum sampai waktunya.

dirinya menyentak batis dengan bara segera menarik tangannya kiri dan kanan. Lalu membukanya mata terkejut kujangnya busur sama rasa mendibar. Melihat pada awang lebar telah walu lebar. Bapak Raden sadar menulis ke kiri dan saya menunggu. Kakang, bujang busur, Pak Den. Ikam kading bujang laut lo bujang sad. Ngeh kakang ulun, kakang ulun. Kenapa sempian kakang? Apa tawa kenang mauka atau tangguring? Pak Den. Aku dengan sebenarnya karena tipu dengan aku. Oh kakang, siapa yang menipu kakang? Di mana sempir karena tipu? Nah, aku dengan sebenarnya berpisah lawan kita. Aku dengan tersasar.

sampai babi ini lah. Ing ih dingin, tapi aku dengan babi ini kada sawat kawin sebujurannya. Aku tak rubut lawan seding, arti di negeri hewan, kawin kan sampai pang lawan putri rumbai yang sari. Aku dengan limbah ketahuan orang, artinya lalu sampai jatuh peperangan. Limbah jatuh peperangan dengan musuhku mati semenyan, dan iparku mati juga. Raden Kancing Daya mati kubunuh. Limbah itu dengan ramaku, artinya rama lalu melihat ram anaknya mati, lalu minta tolong, laku minta hidup akan hidup secara biasa. Sudah hidupnya berjanji dengan mengawin anak-anakku, anak jadikannya raja. Limbahnya itu yang ditipunya aku, diberi makannya racun yang berwisa. Dan kalau orang rata keras mintang malam, rupanya aku kada ingat. Hari tujuh malam, aku mata mengantuk, temakan racun berwisa. Itu sahabatnya, ah kakang, lalu ini tujuakan negerinya. Di mana negeri hewan? Lalu nolong aprang tandingan, berarti udah binatang Kanjeng Jaya. Lawan ulam aku membalas pati sekali nih. Bah, kada usah dengan. Ika pikirkan jadi nih, di sana anti nikam sudah bunting. Menunggu harinya aja dengan lamun kita perang, pamannya ke sana kalah pulang, ribut pulang, menjadi daur pulang. Upah kakang lalu sampai ke anak apa sebabnya sampai naik dengan. Sebab si ading sudah bunting, artinya sudah benar berbunting. Lebih pentingnya kada usah aja. Wah kakang kalau macam itu sepian hambar peluman. Lamun dah bintu kakang sepian kenapa terlanjur.

kabarannya dulu kakengah, datang berlamin, datang bertapa, datang sudah di pulau Madumanya, di pulau Madudupa. Bukan datang di lagi ubun-ubun bandar kudepa, ulur kakang tak hilap sekali ini. Oh jadi ading, si ading sudah berlamin kami, guys kakang, sudah datang artinya di pulau Madumanya, di pulau Madudupa. Kita tak bisa ulun tak bias ke pulau Madumanya, ulun tak bias ke pulau Madudupa. Wah, jadi kamu tak bias ke pulau Madumanya, ke pulau Madudupa, leding. Inggih, kakang. Jadi ulun sudah kakang dapat dua ilmu kesaktian sedikit. Artinya diberi oleh bukan dewa alam kayangan. Wah, itu dengan bakas pakaian kita bahari itu. Kalau menurut artinya riwayat sengyang pegawai lamut, bakas pakaian kita Raden Kasan Mandi Sandia Mandi dahulu. Itu bakas prakajatan pakaian kita dahulu asal. Asal pada tuan kita Ratu Indra Bungso. Bakajat artinya di pulau Madumanya, di pulau Madudupa. Wah, ikam dengar cukup dengan kesaktian ikam. Siapa ding nang datang? Nang datang kakang Aji Hara Sukma. Sokor kamu yang adik kalau becet-becet. Nah, kita berjalan. Nah, sudah. Berjalan ke mana kakang? Jangan diingatkan itu lagi. Jangan kita ingatkan ada itu. Lebih baik kita lumampah berjalan menuju menyipat Nagri Linggam Cahaya. Sebab aku pikir dengan rama kita sudah Tuhan. Oh jadi demi itulah kakang kita. Dengan kak demi itu dengan baik kita pulih ke Nagri Linggam Cahaya. Lamun demi itu kakang, lamun sampian kandak dua bulik, lebih baik kita pulih ke Nagri Linggam. Nah cocok dengan pulih ke Nagri Linggam.

bujang laut lawan bujang sakti kakang eh. Ini kakang, kita di perjalanan kakang, jantal lo beberat ke kanan kakang. Ambil kakang ke sebelah masrib. Ini dengan kada kau jantal lo berat, kalau tabrat kata berat banget ke sebelah kiri dengan gugur ke kanan di Cina, ambil kanan sedikit. Ini para tiga para zang sanak di para jalan rabi.

sakti kakang bujang besar apa ding? Ini gunung-gunung apa kakang terlalu tinggi kakang? Nah ini dengan karena gunung Arga Jembangan. Ini gunung kakang terlalu tinggi, berapa harinya datang aduh kakang pahding? Kalau menurut riwayat alam pelamutan dengan menurut riwayat sang yang lamut, ini gunung 6 bulan hanya datang ke puncak.

sakti lana dan bujang laut. Kakang, bujang busur apa ding? Upah kakang lu naik ke atas gunung ni kakang gak dapat. Mata lu meriut-riut pada awak rasa uyuh kakang. Tateluran patis rasanya kadang singkal semuanya. Jadi kamu hendak apa ding? Ini kemunjuran kakang apa dan ulun kakang terlalu uyuh panar kakang. Oh jadi kamu uyuh panar? Inggih kakang uyuh panar. Kapal ujuran kakang hebat dan ulun kakang awak

kambing deh kan, guring aja nah. Ayah kakak majurung batang pahan, ayo guring ke bedua sana. Ikam berdua lo jadi kakak ajading guring. Ya jadi aku menjaga ikam guring. Jadi Raden Bujang Busur menyurungnya batis dua.

suruh bujang lautan, bujang sakti, bujang busur, lalu tarap pikir di dalam mana, tarap pikir di dalam hati. Ujar Raden bujang busur, lebih baik aku membuat lalapun, mencabut cincin, rimban, rimut, suca wadira. Ini cincin kerjaan, aku puja, aku jadikan seekor burung nuri. Dicabut cincin kerajaan, lalu cincin kerajaan ditimah.

burungnya, nuri burung nuri kadapannya Raden tunduk tingada. Ujar bujang besar, seekor burung nuri. Ika burung nuri aku pinta melanglang atur nadi atur benua. Di mana ada putih nang bengkeng, putih nang bagus, ikam hinggap di puncak tiang bendera. Kena kali ikam hinggap di puncak tiang bendera, ikam berbunyi berpantun. Apabila siapa yang menembak ikam, jangan diberi kena. Orang menembak, orang bermacam-macam, ikam jangan mau kena. Kecuali aku bertiga bilang sanak datang, hanya ikam bisa kena aku tembak. Kalau orang lain, jangan diberi kena. Ikam lepasakan segala pilur, segala penah, segala apa aja. Jadi burung mengartu, burung libak batundok, burung melayang terbang.

Tanjung Maya Pulau Seruntai kembangnya kuning sampai lalayun Tanjung Lalayun. Antara lautan kapal mengapa letih-letih

Itu ni nagri umpun-umpun orang akan gampang sasarannya Rami. Sabab nagri umpun-umpun itu tempat anak raja-raja keresmen. Rajanya Barajanang, Ratu Karata Bayu, Patihnya Barajanang, Patih Janggi Bintulu.

kamunya malam menggaluk rupanya lima kemandang ada suaranya burung. Saat tengah malaman dia dapatnya tidur kedengan amban dayang darah kajawat mendengar suara pentunnya malam. Apa sebabnya yuma mayam yuma bebaya pemayam kada kayon guying yuma ku ya yuma ya sa yuma kada pemanjabakan mata yuma kada kayon.

tu jual lu hai kada kakaruan guring sampai mendengar bunyi lalamatan lu hai. Rupanya babaya dini kari lalu membukanya pintu ambar

Loh, loh. Apa Yuma? Ada burung lalatnya berselisik, lihat burung. Burung apa itu loh? Lalu kalau melihatnya burung kada gampang rindu kasmanan melihat burung. Itu Yuma bayang kayu mah kada saya kayak guruku yang menaksi Yuma bayang kayu buyung itu Yuma bayang nyanyi bisa. Buyung itu Yuma bayang pantun bisa bayang pantun. Kabel ujuran jawab burung bisa jawab bahasa siwat. Nah kada salah lagi. Loh kada salah lagi loh iya tuh loh. Pindah bahasa siwat burung tuh. Nah loh kita habarakan loh orang di kampung. Kalau siapa kandak artinya lawan ikam surakan. Jadi artinya siapa hendak ujar bugis semak belili, melok semak belili, burung. Ini tahun 4 wero mak belili ni, mak belili si wero luput

kabarakan lawannya Patih, rupanya Patih Limbak mendengar. Dua Patih juga sama malaman orang di kampung yang sekalian mendengar suaranya burung. Jaranya Patih, lah mendengar, rata kajut mendengar suara burung.

Pati dengan baris segera nafas sampian deh, Gusti Bandara, bila kio-kio. Paman Patih, padakan Paman Patih lon Rama Bonda pada kalau nak raja-raja yang mana tertinggal di negeri kita. Siapa kandang artinya bebini lon ulun, suruh akan artinya tak.

Patengan yang kebintulah makabar ratu kadengan ratu yang kompon pon beri bampon anak sampian pun kada kakaruan guring pun mendengar suara artinya sekalinya burung pun habis sampan tentang balap pah pamat pateh ulun jua pateh kada kakaruan guring jua jadi apa jar anak ulun pada akannya anak raja jar semuanya tu bari kegawian. Siapa dapat memenah burung itu sampai gugur burung itu inya cakap artinya kawin mau putri jadi pada kalau anak raja-raja artinya anak raja-raja kada usah ambil jurun sama sintan jumantan barang siapa dapat memenah burung mengguguran burung itu naik pembayun lawan anak ulun rumbayang bulan jadi patih janggi pintu dengan bara sigra lalu buka membawanya kuda membawa kepada anak raja-raja. Hei, anak raja-raja, nang mana ada di negeri Ubun-Ubun?

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973, kala itu Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos bimu ke sini.
2: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Apa sih? Sotau.
1: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan. Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Bu Sumbo, selamat malam. Kita putarkan lagu-lagu dangdut lawas ya, nyawani jam istirahat kita segalanya juga, Bu Sumbo. Ini Bu Putri mau menyapa dulu lewat WhatsApp, ini udah gabungan juga. Halo, assalamualaikum Bu Su, selamat malam.
1: Iya,
0: iya, selamat malam.
1: Budaikan salam
0: Bu Su.
1: Iya, lagunya Cinta Hitam dari Mbok.
0: Cinta Hitam, oh nomor pertama nih.
1: Megi Z.
0: Oke, kita mau sapa-sapa buat siapa nih ucapannya malam ini, Bu Su?
1: Jalannya aja, Mbok. Udah mau istirahat juga tuh.
0: Iya.
1: Silakan yang lainnya utama, silakan ya.
0: Iya.
1: Untuk Mbok Putri kau nih.
0: Iya leh.
1: Iya, takutnya salah kau bilang.
0: Ndik leh.
1: Untuk Mbak Putrinya sangat bertugas saja, hati-hati juga kalau pulang.
0: Ya usul.
1: Tetap semangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Su. Iya, kita menyapa lagi. Sampai kita buka deh jalur teleponnya ya, Mbak Putri sampai lupa mau buka jalur telepon ini ya. Saking enaknya tadi ditemani sama lagu dangdut ya, Bu Sumbo. Telepon sudah Mbak Putri buka, silahkan gabungan Bu Sumbo. Wah, ini tiganya udah menunggu ya, Mbak Putri bilang buka. Pokoknya mah telepon, ini siapa di mana nih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam Bu Su.
2: Mati mesin dulu Mbak.
0: Ya, dapat pulang tuh.
2: Apa di jalan nih Mbak?
0: Oh, lagi di jalan, datang apa mana? Lagi?
2: Ada pengajian lo, ada tuh lumpak tadi dah mulang tuannya bu mobil.
0: Oh, tegak itu pantas di taman.
2: Lagi saya bu motor mbok, bu masker katanya.
0: Oh iya, debu.
2: Apalagi mbok?
0: Itu ha.
2: Wah, embun pulang.
0: Iya Bu Su, malam ini mungkin karena habis hujan kalau ya tadi tuh.
2: Iya, semai itu kan mbok panas kan boyo.
0: Ah iya bener.
2: Malam kedinginan saya mbok, jadi semuanya pada kan dingin punya mbok. Mungkin ada hujan di mana kan begitu. Nah ini mulai leh dingin benih.
0: Bumbun.
2: Kita dengan orang yo. Bunyi busu syukur dengan busu Abdul Rahim meceke. Meceke itu dingin.
0: Barang bugis ya.
2: Iya. Lagunya apa nih Mbok?
0: Lagunya malam ini ada lagu dari Megi Z, ada Mirnawati, ada Nur Halimah, ada Caca Andika.
2: Nur Halimah apa Mbok?
0: Nur Halimah biduan.
2: Oh, kalau Nur Hayati, Nur, siapa tadi?
0: Adanya Mirnawati.
2: Mirnawati apa judulnya?
0: Air Mata Perpisahan.
2: Waduh, Mbak. Saya ini mau pisah, Mbak.
0: Ini lagunya nih, sedih-sedih, Bu Su, lagu Caca Andika gitu.
2: Iya, makanya saya ini mau berpisah.
0: Jadi,
2: berpisah
0: Pak.
2: Berpisah bola, Mbak.
0: Ya, belum lagi, Bu Su. Dia tanggal 19.
2: Iya, sudah, Mbak. Jadi, Mbak kan Mbak Yuli juga, Mbak. Ada Mbak Reni, terus ada Bu Su Misran.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi, ya? Bu Su Syukur tadi sudah. Bu Su Patriasi tidur, Bu Su Ijuar tidur.
0: Iya, guringan duanya.
2: Kan segalanya, Mbak. Juta kam dan guring juga tuh, Mbak. Pengantukan, si Din, sudah. Baik, Mbok. Ya. Saya meneruskan perjalanan dan ngecek rumah ke kananin, Mbok. Saya mulai menjalan tuh pasti rumah karena takut apa namanya kendaraan-kendaraan sidan ini, Mbok. Ada mobil jadi depan tuh kan, misalnya di garasi, Mbok. Takut semua sekarang banyak anu, Mbok.
0: Iya, orang-orang
2: apa namanya jahat gitu, Mbok.
0: Iya, benar. Itu hak besu, hati-hati.
2: Ada tetangga 5 juta lebih tuh alat mobil dibongkarnya, Mbok.
0: Sihannya leh.
2: Terima kasih, Mbok Putri.
0: Yuk, besu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, hati-hati di jalan ya Bu Su ya. Kita sapa lagi lewat WhatsApp nih. Ada Julak Serunding. Assalamualaikum Julak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Aku lagunya anu aja apa namanya tuh biduan kan tadi ada lagu Nur Halimah tadi tuh.
0: Iya, hendak kah?
3: Ya aku biduan tuh mantap tuh lagunya tuh biduan.
0: Boleh. Ucapannya malam nih apa Julak?
3: Napanya?
0: Hendak menyapa salam kah, hendak berucap kah malam nih apa, hendak apa? Apa dikehendak kamu ada duit kah dada?
3: Salamnya untuk Bu Mamat tadi lah. Itu Wahyu,
0: pemisran. Iya.
3: Itu Agus, punya salam Jumbo Yuli kata dia. Punya salam seberataan aja lah.
0: Oke,
3: mudah-mudahan sampai alfiat lah.
0: Amin.
3: Nah, ada kawan ulun mah, kakak ulun mau beli kapan masuk nah?
0: Apa pulang itu Tekesa?
3: Ya sudah, silakan masuk nah, silakan nah.
4: Assalamualaikum dengan Mbak
0: Mia. Iya, waalaikumsalam dengan Julak siapa nih di mana?
4: Abang Menjago beli kapan?
0: Rumah Abang Jago.
4: Iya. Apa kabar Nafian?
0: Sehat, alhamdulillah.
4: Bagus suara mas.
0: Ii.
4: Lagu apa nih?
0: Lagunya lagu dangdut lawas. Anak anang apa nih? Sudah lihatkah playlistnya belum lagi? Baluman lagi kah lagunya malam ini? Ada Cinta Hitam, Air Mata Perpisahan, ada Biduan, Luka di Atas Derita, Racun Asmara. Yang mana?
4: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam. Cinta Hitam, Cinta Nang Hirang nih kah? Iya sudah, mau menyapa siapa? Salam buat siapa nih?
4: Cinta Galap.
0: Kadap.
4: Mau buat orang terusnya lewat malam, selamat malam, cuma di puncak ini buat pemisahan kita Agbo, buat siapa lagi lah yang masuk nih,
0: kalau seorang aneh,
4: kan dari asal buatnya, ada masih banyak lah mbak nih, semoga kemudian lah,
0: amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih lah juga Julak Sorending lah.
3: Alhamdulillah saya kasih ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lagi dari WhatsApp ini ya. Kita menyapa dulu ini

Masih di babak ke-32, Bu Sombo. Terus lagi dari WhatsApp ini ada masuk gabungan dari Bu Serinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam ya. Mau request lagu Luka di Atas Derita. Itu lagu Caca Handika ya. Oke, kalau begitu kita naikkan dulu ya. Terus tuh lanjut lagi untuk pendengar Perempat RRI Samarinda di mana saja berada, dan suara RRI Samarinda dapat didengarkan ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, sehat dan bahagia selalu. Amin. Untuk Mbak Putrinya, terima kasih waktunya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Busu. Sehat selalu, pokoknya bahagia juga di sana, Busu yo. Terus juga jangan lupa beristirahat yang cukup juga, segala vitaminnya, makannya juga, Busu. Jangan lupa 5 kali sehari, Busu. Iya, dah kalau begitu Busu mau bergabungan lewat telepon silahkan, tapi nantilah ya. Mbak Putri tutup dulu dah kalau begitu ya. Karena lagu-lagu juga sudah banyak ini nyawa netam jalannya, tiga ini udah sampai terlelap ini di Pulau Kapuknya ya Bu Sombo. Langsung aja kalau begitu kita nikmati lagu Megizet bersama-sama. Ada Cinta Hirang, Cinta Hirang, Kadap, Kadap.

0: setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Perempat dari Samarinda, karena dari sana sampai di sini Bu Putri kawan Etam Jalannya. Terima kasih banyak sudah bergabung juga, dan mohon maaf yang belum bisa bergabung ya malam ini. Selamat menikmati lagu terakhir Bu Sumbo, selamat beristirahat, dan kita bertemu di besok Merian ya. Tentunya kita ketemu sama lagu Racun Asmara.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: 104 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Kerohanian sana dengan terdengarnya irama tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dari pagi, siang, sore hingga malam kali ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Saya Putri Ayu yang bertugas mewakili rekan kerabat yang bersiar pada hari ini pamit undur diri dari ruang dengar rekam segalanya. Kita berjumpa di esok hari dengan semangat baru kembali. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Sabtu 4 Juli 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RI Samarinda, sekali udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Pro 4 RRI Samarinda. Kurang yang sana kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian program Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142 sampai 143. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan Etam Pati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu daerah Nusantara dan program Dendang Nusantara. Hadir pula Halunu Etam, ditutup dengan program Oda Bekesa. Kurang dari sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga dengarkan via aplikasi RRI Digital yang kau didownload melalui App Store secara gratis. Bersama saya Tata, inilah perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Barang siapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

0: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis Riwayat Bukhari.
1: Di daerah Tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: 24 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Kurang di sana saatnya Eta Mupati Tausiah dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda langsung di program Hikmah Pagi.
2: Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma Rabbul Alamin Rabbul Arsil Azim Rabbul Arsil Karim Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah Sadiqul wa'dil amin Arsalallahu lahu rahmatan lil alamin Bashiran wa nadhira Wada'iyan ilal haqq Bi'isnihi wasirajan munira Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Al-Ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda melalui Pro 4 98,4 MHz dimanapun berada. Para pemirsa akun YouTube Masjid Jami Al-Ma'ruf dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya selawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan, lambang petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para imam madhab, para muqallidin, para huffaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, tabi'it tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita.

Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan. Dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita bersama-sama mempelajari, memperdalam, mengulang-ulang pasal menerangkan tentang sifat yang keenam dari 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, yang disusun secara sistematis dengan mengambil referensi melalui Quran dan hadis, ditujukan kepada tingkatan pemula yang baru belajar mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Dan dia juga merupakan sifat yang kelima dari sifat salbiyah, menanggalkan sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wahdaniyah yang kelima. Wahdaniyah itu artinya esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada duanya. Ada empat. Yang pertama, wahdaniyah pada perbuatannya, tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah. Dalam pandangan lahir perbuatan makhluk, dalam pandangan batin perbuatan Allah. Latihan sampai kita bisa memandang dengan pandangan lahir dan batin semuanya perbuatan Allah, tapi bertahap. Tidak bisa langsung, tapi bertahap. Yang pertama, pandangan lahir kita melihat perbuatan makhluk, pandangan mata batin kita memandang itu tidak lain tidak bukan adalah perbuatan Allah. Apakah perbuatan itu baik atau tidak baik, bergerak atau berdiam. Kalau bergerak yang menggerakkan Allah, kalau berdiam yang mendiamkan Allah. La tataharraka darratun illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahdaniyah pada nama-namanya. Tidak ada nama melainkan nama Allah. Yang ketiga, tidak ada sifat melainkan sifat Allah. Yang keempat, tidak ada apapun kecuali Allah. Ini teori. Terus mengamalkannya bagaimana? Kita kembali lagi ke sifat yang pertama, wujud. Allah itu ada, selain daripada Allah itu tidak ada. Tempatkan segala sesuatu selain daripada Allah pada posisi tidak ada. Yang kedua, adanya itu kidam. Tidak ada apapun kecuali Allah. Kidam itu ada duluan. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum langit ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum aras ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum Sidratul Muntaha ada, Allah sudah ada duluan.
Sebelum alam semesta ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum tempat ada, Allah sudah ada duluan. Nah, pertanyaannya, sifat kidam ini sudah menyatulah dengan diri kita, mesralah sudah dengan diri kita. Tidak ada apapun kecuali Allah. Allah duluan yang ada. Sebelum ada sesuatu, Allah sudah ada duluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Allah itu di langit? Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah itu di langit, sedangkan sebelum langit ada, Allah sudah ada duluan? Langit itu makhluk. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan apa saja yang ada di antara keduanya. Sebelum bumi ada, Allah sudah ada duluan. Sebelum aras ada, Allah sudah ada duluan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Allah itu ada di atas aras? Aras itu makhluk. Allah yang menciptakan aras. Kalau di dalam aras itu ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan, itu di dalam aras. Ada depan, ada belakang. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah, itu di dalam aras. Kalau sudah di atas aras, tidak ada lagi jihah. Jihah itu arah. Tidak ada lagi arah, tidak ada muka, tidak ada belakang. Bagaimana mungkin kita mengatakan Allah itu ada di aras atau di atas aras, sedangkan Allah yang menciptakan aras? Allah itu ada duluan sebelum sesuatu ada. Apabila Allah itu kidam, pasti bako. Setelah segala sesuatu musnah binasa, Allah tetap ada. Ini kita supaya bisa mengamalkan wahdaniyah pada perbuatannya, wahdaniyah pada nama-namanya, wahdaniyah pada sifat-sifatnya, wahdaniyah pada zatnya. Nah, ini dulu kita cermati. Allah sudah ada duluan sebelum segala sesuatu ada. Setelah segala sesuatu musnah binasa, Allah tetap ada. Baqa huwal awwalu wal akhiru. Allah yang awal. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada duluan. Allah yang akhir. Setelah segala sesuatu musnah binasa, Allah tetap ada. Setelah aras hadang hilang, setelah langit hilang, bumi hilang, Allah tetap ada. Langit hancur, bumi hancur, Allah tetap ada. Apabila bako, pasti berlainan. Nah, ketika masuk ke sini, jangan pernah menjisim-jisimkan Allah Ta'ala. Mukhalafah lil hawadis, karena Allah berlainan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Laisa kamitslihi syai'un, jangan pernah terdetik di benak kita, jangan pernah terdetik dalam lubuk hati kita yang paling dalam tentang bentuk Allah. Jangan pernah laisa kamitslihi syai'un, berlainan. Maka jangan menjisim-jisimkan Allah Ta'ala. Walaupun minta maaf, ada aliran akidah yang menjisim-jisimkan Allah Ta'ala, namanya aliran mujasimah. Itu menjisim-jisimkan Allah. Allah berlainan. Yang mengatakan siapa? Allah yang mengatakan. Laisa kamitslihi syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekupu. Sekupu itu sederajat, setara.
walam yakun lahu kufuan, tidak ada satupun yang setara sederajat dengan Allah Ta'ala, serupa, tidak ada. Kalaupun tuan guru di sini, kalaupun ustadz di sini, kalaupun kiai di sini, kalaupun habib di sini, memisal-misalkan Allah, ingat itu sekedar untuk memudahkan pemahaman. Kalau seandainya dimisal-misalkan juga, tidak bisa dimisalkan. Kalau bahasa Arab itu duna takyif, tidak bisa dibagaimanakan. Kalimat ini berkesan. Kenapa berkesan? Ketika Pak Kiai menerangkan tentang Allah itu, lalu saya bertanya, pelajarannya menggunakan bahasa Arab, kitab Tauhid bahasa Arab. Kata beliau, ada yang bertanya kah? Saya bertanya. Baru ngomong kaifa, kaifa itu bagaimana? Langsung dijawab beliau, duna takyif, tanpa harus bagaimana. Ya, tidak bisa dibagaimanakan, tidak bisa diumpamakan, tidak bisa diandai-andaikan Allah Ta'ala. Walaupun sebahagian ulama ada yang mengandai-andaikan ketika berbicara masalah takdir, lalu mengandai-andaikan, ya jangan disamakan. Tapi silahkan berbeda pendapat, namanya juga pendapat, silahkan berbeda pendapat. Berlainan, apabila berlainan pasti berdiri sendiri, pasti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Hidupnya tuh berdiri sendiri. Kalau kita hidup perlu roh, perlu untuk hidup tuh perlu bernapas. Kita hidup perlu roh, perlu bernapas, perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Perlu, kita perlu ihtiyaju ila ghairihi. Yang namanya selain daripada Allah itu berhajat kepada yang lainnya, memerlukan yang lainnya, sedangkan Allah tidak. Pasti pertanyaannya bagaimana dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, menyembahku, kata Allah. Kira-kira Allah perlukah sesembahan kita? Tidak perlu. Cuma itu informasi, kalau pengen selamat hidup, sembah Allah, jadikan Allah itu Tuhan. Bagaimana caranya menjadikan Allah Tuhan? Selain daripada Allah, kita latihan, tiadakan. Selain daripada Allah, tiadakan. Latihan. Sementara wiridnya kita hafal sudah, la ilaha illallah, itu hafal sudah. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Selama apa saja selain daripada Allah itu tidak ada. Selama kita memandang selain daripada Allah itu nyata, ingat Tuhannya pasti hilang. Selama kita memandang selain daripada Allah itu ada, dan adanya itu nyata. Yang bahaya lagi tersimpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Selain daripada Allah bersemayam dalam singgasana kerajaan hati. Apabila bersemayam dalam singgasana kerajaan hati, Tuhannya pasti hilang, Allahnya pasti hilang. Sudah bersemayam di singgasana kerajaan hati, lalu lenyap, lalu kehilangan, kalang kabut. Aneh, ketika kehilangan materi kalang kabut, tapi ketika kehilangan Tuhan kok tenang-tenang saja. Bahkan di dalam sholat, di dalam sholat hilang Tuhan. Yang hadir materi dunia, yang hadir dunia di dalam sholat, tenang-tenang saja. Pas kehilangan duit 100.000 kalang kabut, ributnya sampai ke pasar Segiri sana, bayangkan, kalang kabut.
pas kehilangan ayam kalang kabut, kehilangan ayam, pas kehilangan kambing kalang kabut, pas kehilangan Allah tenang-tenang saja, aneh jadinya. Harusnya kita kalang kabut ketika kita sholat itu, kita kehilangan Allah harusnya. Nah, kita perlu latihan tiadakan segala sesuatu selain daripada Allah, maka dia tidak akan pernah bersemayam dalam singgasana kerajaan hati kita. Latihan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ketika berdiri, sepanjang berdirinya ingat Allah. Ketika duduk, sepanjang duduknya ingat Allah. Ketika berbaring, sepanjang tidurnya ingat Allah. Wah, ini luar biasa. Kalau bisa seperti itu para nabi, para rasul, para waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Lalu dia memikirkan, mengamati, mencermati tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setelah dicermati, ya Allah, tidak ada yang kau jadikan itu tidak baik. Nah, ini kan luar biasa. Tidak ada yang kau jadikan itu tidak baik. Baik semuanya. Kalau kita bisa mengambil hikmah, yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Barang siapa yu'til hikmata, Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberikan ilmu hikmah kepadanya, maka Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak ada yang kau jadikan itu tidak baik. Nah, latihan kita. Mata melihat, hati berbaik sangka. Mata membaca, hati berbaik sangka. Mata menonton, hati berbaik sangka. Telinga mendengar, hati berbaik sangka. Kenapa demikian? Karena apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, belum tentu, garis bawahi, belum tentu berbanding lurus dengan kejadian yang sebenarnya. Cuman kebiasaannya refleks, cuman kebiasaannya refleks, mata melihat, hati berburuk sangka, itu refleks gitu. Kadang nyangka lah, itu menyangka berarti, ya kan. Subhanaka, maha suci engkau menciptakan sesuatu yang tidak baik. Faqina adzaban nar, jauhkan diri kami daripada siksa api neraka. Kenapa jauhkan diri kami dari siksa api neraka? Karena sering berburuk sangka. Hati berburuk sangka. Penyakit hati memasukkan seseorang ke dalam api neraka. Kalau penyakit fisik itu bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Penyakit fisik bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam surga, bisa menjadikan seseorang masuk ke dalam neraka dengan penyakit fisik. Tapi kalau dengan penyakit hati, pasti masuk neraka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada satu penyakit, Allah tambah penyakit itu, berkembang biak penyakitnya.
Buruk sangka salah satunya. Orang yang buruk sangka memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah menciptakan sesuatu yang tidak baik. Fakina adab benar, jauhkan diri kami daripada api neraka karena sering berburuk sangka. Maka berbaik sangkalah, mulai saat ini latihan berbaik sangka kita. Berbaik sangka apapun itu dalam kehidupan sehari-hari, latihan. Tanpa latihan tidak akan pernah bisa. Ingat, tanpa latihan kita tidak akan pernah bisa. Kalau kita ingin membentuk fisik kita, nah silahkan datang ke gym, nge-gym, latihan nge-gym, olahraga nge-gym. Kalau ingin membentuk fisik, kalau kita ingin membentuk ruhani kita, roh kita, hati kita, nah ini latihan. Karena roh itu berbentuk juga, hati itu berbentuk juga. Latihan, latihan ya, tidak usah berburuk sangka, latihan, latihan tapi ya. Ada pandangan lahir, ada pandangan batin, latihan. Ketika mendengar ada orang mengucapkan A atau B, latihan berbaik sangka. Latihan. Ketika ada orang melakukan A atau B, latihan apapun yang dilakukannya. Latihan kita berbaik sangka. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup dan berdiri sendiri. Jadi Allah tidak berhajat kepada yang lain. Allah itu hidup berdiri sendiri, tidak berhajat, tidak memerlukan yang lain. Bagaimana dengan firman Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Itu informasi. Pengen selamat, sembah Allah. Jadikan Allah itu sesembahan, jadikan Allah itu Tuhan. Salah satu sarananya apa? Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikan sholat untuk ingat kepada Allah. Nah tinggal kita bertanya kepada diri kita masing-masing, berapa persen kita ingat Allah di dalam sholat kita. Jawabannya ada pada diri masing-masing. Tidak usah angkat tangan, pian kedusa. Berapa persen dalam diri kita, dalam sholat kita, kita ingat kepada Allah. Berapa persen kita lupa kepada Allah. Sedangkan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf itu berprinsip lupa sesaat hukumnya kafir. Bayangkan, lupa sesaat hukumnya kafir. Itu ulama sufi. Kalau kita jangan coba-coba. Banyak lupanya kita ini, banyak lalainya, banyak lupanya. Al-insan itu banyak lupanya, banyak lalainya. Al-insanu mahalul khoto wan nisyan, mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tempat salah, tempat lupa. Namanya juga al-insan. Al-insan mahalul khoto wan nisyan, tempat salah, tempat lupa, tempat lalai. Supaya kita bisa ingat terus bagaimana? Latihan. Latihan. Tasbih di tangan, latihan. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Latihan. Tasbih yang 100, kepanjangan. Yang 33, Allah, Allah. Susah bawanya. Yang manual, yang digital. Nah, silahkan berpicik. Yang bercincin, nah silahkan. Susah umpamanya, macam-macam lah alasan. Nah, dengan
tarikan napas, hu Allah, hu Allah, latihan sampai bisa mesra, sampai mesra. Mesra itu bahasanya apalah, kalau bahasa, kalau kita hendak maulah untuk-untuk itu sampai kamer. Kamer itu apa ya? Mesra tadi, Pak. Apa ya mesra itu? Ini bukan TTM lah, teman, tapi mesra bukanlah. Ini sampai mesra itu, sampai menyatu sudah. Sampai la sautun wala harpun. No, itu yang tinggi lagi makamnya itu. Tidak ada suara, tidak ada huruf lagi sudah. Latihan, tanpa latihan, nonsen tanpa latihan. Apapun itu, pian belajar bela diri karate, latihannya di lapangan aja pas seminggu sekali. Pulang ke rumah dan dilatihan, ada harapan. Pian latihan silat, latihannya di lapangan aja. Di rumah udah pernah latihan, ada harapan. Pian latihan taekwondo di lapangan, sampai di rumah udah pernah latihan, ada harapan. Makanya Shaolin itu latihannya di perkumpulan, tidurnya di sana. Makanya jadi-jadi semua, karena pagi siang malam latihan. Melanggar peraturan ya latihan sampai jadi. Bisalah kita membayangkan anak umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah mantap, sudah Shaolinnya itu. Latihan. Menghafal Quran, latihan. Apa saja perlu latihan. Ibu-ibu belajar memasak, beli buku tebal resep masakan, mulai nasional sampai internasional. Bayangkan, dibaca sekali, udah pernah latihan. Lalu berkesahan dengan ibu-ibu, "Nah, aku masak soto, nah, aku ada resepnya di rumah, tapi kan udah pernah latihan, bisalah masak." Mana bisa? Latihan. Ada orang yang tidak punya buku resep masakan, tapi hari-hari meudak itu latihan. Ada orang buka catering, sidin umpat di situ. Mulai mencuci piring, bersesapu, sampai dipercaya memblender bumbu. Nah, tuh. Sampai dipercaya meracik, dipercaya. Akhirnya sidin buka catering seorang. Latihan, tanpa itu, tanpa buku. Pian kursus mobil, 8 kali pertemuan, keluar SIM A, keluar sertifikat dengan lulus nilainya, kalau bahasa kuliah itu kumlot, kalau bahasa di pesantren itu mumtaz. Sertifikat Zayid Jidan umpamanya bagus sekali, mumtaz kumlot tadi. Tapi di rumah tidak ada mobil, tidak ada harapan pian. Tidak ada harapan. Setahun kemudian beli mobil, sih masuk paret pian, terus terang aja. Ada orang tidak pernah kursus, tapi di rumah ada mobil. Itu hari-hari diudaknya, maju mundur, cantik, maju mundur, keluar pagar, walaupun latihan hari-hari bisa nyupir jalanan. Padahal kada bisi SIM, bisa ya. Cuma kalau ada razia, tangkap orang, tilang. Tapi yang lihai, hari-hari latihan itu penting. Apa saja perlu latihan, masak perlu latihan, bela diri perlu latihan, binaraga perlu latihan, senam itu latihan. Pian senam isuk hari Minggu, senam di teras Samarinda, di Islamic Center, di stadion senam. Pian tidak pernah ikut senam, ikut di situ paling daur sorangan, pian percaya aja. Urang rapi sudah, goyangannya tuh rapi sudah, hentakan-hentakannya rapi. Kita baru masuk pertama, teungut tupang paling daur sorangan, daur pahamianlah, daur lah, paling rusak sorangan sudah. Urang rapi sudah. Bagaimana senam tuh supaya rapi? Latihan supaya rapi, latihan. Ini bola dunia. Emang pemain dunia itu kada latihan, hari-hari latihan pian.
bola tua. Jadi udaknya hari-hari disasahinya, tendangnya, sasahinya, tendangnya, uyuhnya hidup nang kayak itu nah. Kejar sudah dapat, tendang lagi. Harusnya mesti kejar tuh mau bulik bolanya, kenapa ditendang? Karena ulun lain pemain bola, tapi suka nonton sepak bola. Nah, tidak penggemar, cuma suka nonton aja. Tapi piala dunia 1-2 aja. Khusus nonton piala dunia 1-2. Kalau yang lain-lain kada nonton, cuma kadang-kadang tertonton. Maroko menang dengan Belanda, tertonton itu nah. Portugal menang, tertonton aja. Cuma nanti pas 1-2-nya, itu tungguin memang itu tuh pian. Itu uji nyali kita, melatih pelajaran kita. Bekuciak lah kira-kira nonton sorangan kita di rumah nah. Nah, itu latihan itu. Yang jadi masalah nonton sorangan di rumah, ributnya sampai ke pasar Segiri sana. Nonton sorangan, ujar mamanya, "Mai pian tuh nonton sorangan ribut, tenang aja nah." Tuh Allah semuaan. Cuma kalau sudah nonton bareng teriak. Kalau bisa teriaknya tuh jangan kata-kata yang tidak baik, teriaknya tuh yang bagus-bagus. Gol bagus, ya kan? Jangan yang tidak baik. Jangan menyalahkan pemain. Jangan, itu piala dunia. Bukan pertandingan bola tingkat provinsi, bukan. Itu pertandingan bola tingkat internasional. Piala dunia namanya. Wah, itu latihan. Tapi kalau nonton bareng teriak juga. Nonton sepak bola di stadion Kusuma Bangsa, teriak. Ini sudah bergamis, besurban, bekupiah haji, nah aja berdiam aja. Yang sebelah sini teriak, oh sebelah sini teriak. Ujar sebelah sini, "Pak Haji, kenapa pian berdiam aja?" Allah semua itu pasti berjauh, orang gila aja. Nah, berjauhnya. Diparahkannya orang gila kita. Teriak juga, imbangi. Dan kayak guru TK itu adalah, minta maaf kalau ada guru TK di sini. Guru TK itu jadi kekanakan nih ya. Ulun kada kawa dijadikan guru TK, stres ulun jadikan guru TK. Jadi kekanakannya, guru SD jadi kekanakan nih ya. Ya kan, jadi kekanakan. Ujar Nabi, bicaralah dengan manusia itu sesuai dengan kemampuannya berpikir, sesuai dengan umurnya. Ya kan. Allahu Akbar. Latihan itu penting. Apa saja latihan. Tanpa latihan tidak bisa. Mengaji latihan. Memasak latihan, ya kan. Olahraga latihan. Tenis meja tuh nah pian. Ini aja nah. Nah, tuh latihannya ini aja. Ada seninya juga. Nah, ini lagi. Nah. Bolak-balik lagi. Nah, tuh bolak-balik lagi. Latihan. Lah enggak latihan mana bisa? Bulu tangkis latihan. Tenis lapangan. Wah, sekarang padel. Latihan. Enggak latihan enggak bisa. Paling daur sorangan. Ingat aja paling rusak sorangan kalau enggak latihan. Pukulannya sembarangan. Enggak latihan. Futsal latihan. Yang tidak latihan tuh apa kira-kira lah? Makan mungkin lah. Makan tuh kita bisa seorang mungkin lah. Latihan juga. Karena kita ini dimakani nasi, sampai sekarang makan nasi. Coba dari kecil dimakani roti aja pian. Sampai tua makan roti. Orang-orang Belanda tuh kan makan roti aja ya. Tahu di Belanda tuh ada nasi kah? Makan rotinya. Mulai kecil makan roti. Minum sarapan pagi jeruk sudah. Kita sarapan pagi jeruk sakit parut tuh bang. Allah bisa karena biasa. Ah, latihan. Latihan. Ini kan sudah
akhir-akhir ini kan terjadi pemadaman bergilir, tapi sudah selesai, ada lagi sudah diganti dengan menyala bergilir. Nah, alhamdulillah ya, menyala bergilir diganti. Allahu Akbar. Sampai sini mungkin ada pertanyaan. Faddal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala amin. Guru, bahwa doa kita bisa merubah takdir. Lu dengar kayak itu ya? Bahwa doa bisa mengubah takdir. Sementara kan Allah telah menetapkan takdir kita. Nah, yang ditetapkan oleh Allah itu kan mengenai mati. Mati itu kan sudah pasti ya. Itu pasti akan datang. Siapapun pasti akan datang. Nah, sementara di sini yang ulun masih bingung bahwa Allah bisa merubah takdir dengan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Nah, ini mohon penjelasannya Pak Guru. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulama berbeda pendapat apakah takdir itu bisa dirubah atau tidak bisa dirubah. Ulama terbagi dua. Yang pertama mengatakan ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah, ada yang mu'allak, ada yang mubrom. Ini ulama pertama. Ada yang mu'allak, ada yang mubrom. Pertanyaannya kenapa dia berpendapat? Ulama itu berpendapat ada yang mu'allak, ada yang mubrom. Karena berbeda definisi qada dan qadar. Apabila berbeda definisi, maka dia akan mengatakan ada takdir yang mu'allak, ada takdir yang mubrom. Silahkan beda pendapat. Ulama yang kedua mengatakan tidak ada takdir yang bisa dirubah. Saya ikut pendapat ulama yang kedua. 30 tahun lebih sudah. Sawabikul himam la tahriku aswaral akdar. Usaha yang maksimal, niat yang sungguh-sungguh, kemauan yang menggebu-gebu tidak akan bisa merubah benteng-benteng takdir Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Samakan dulu definisinya. Qada itu ketentuan Allah sudah ditulis, sudah disimpan di Lauhul Mahfudz. Nah, ini dulu samakan. Kalau ini sama, aman sudah. Disimpan di Lauhul Mahfudz dan belum terjadi. Qada namanya. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kecuali yang diberitahu oleh Allah. Tidak ada yang tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Ada orang-orang yang diberitahu oleh Allah. Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Allah, sehingga beliau mengatakan nanti di akhir zaman akan ada orang-orang bodoh yang mengaku dirinya Nabi. Nah, itu sudah ada. Nabi sudah mengatakan Allah yang kasih tahu. Nanti di akhir zaman umat Islam itu seperti buih di lautan, buih. Mereka banyak, tapi mereka lemah. Itu sudah ada, zaman Nabi sudah dikatakan itu. Sedangkan qadar yang sudah disimpan di Lauhul Mahfudz itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyebutnya takdir, sudah terjadi. Nah, ini kalau yang sama, kita akan memiliki keyakinan yang sama, takdir itu tidak bisa dirubah. Contoh, nasi sudah jadi bubur. Nasi sudah jadi bubur. Memasaknya jam 6, setengah 7 jadi bubur, kebanyakan air. Lalu pian berdoa, ya Allah, jadikan nasi kembali ya Allah. Gak akan bisa sampai sore karena mau jadi nasi. Percaya aja dengan ulun, bisalah merubah bubur jadi nasi. Tidak bisa. Cuma kita bisa bikin bubur ayam spesial. Sudah jadi bubur, tinggal beli ayam, beli ampela, beli hati, bawang perai, beli daun sop, beli cabai rawit, jeruk nipis, jadi bubur ayam spesial. Weh, kepiting basap lagi, wah nyaman lagi dia. Bubur ayam spesial. Tidak bisa kita rubah jadi nasi. Pian tadi masuk masjid berataan, adakah yang tidak masuk? Kan di dalam sudah, termasuk sudah. Disunnahkan membaca doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Masuk masjid tadi, pian kudu angkat tangan. Yang masuk tadi ada yang berdoa, ada yang kada berdoa. Dosa angkat tangan pian. Itu takdir namanya. Bisalah dirubah. Enggak bisa lagi keluar pian. Jam 6.15 sudah. Tadi kan masuknya jam 5, setengah 5, jam 5 kurang. Jamnya beda sudah. Aku nak kurubah, aku masuk masjid berdoa, keluar lagi jamnya beda. Harusnya jamnya sama. Kalau bisa merubah, jamnya sama, harinya sama, waktunya sama. Bisalah. Ah, ya kan? Doa itu bisa merubah takdir. Tidak bisa. Yang bisa merubah takdir itu Allah Ta'ala. Tapi Allah sudah mengatakan, walau si'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau aku berkehendak, kata Allah, akan aku kasih petunjuk jin dan manusia. Walakin haqqal qawlu minni, tapi perkataanku sudah menjadi kenyataan di Lauhil Mahfud. Sudah menjadi kenyataan. La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Benar-benar akan kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya dari golongan jin dan golongan manusia. Itu sudah. Jadi bukan Allah tidak bisa merubah, bisa. Mudah bagi Allah. Cuma kita tidak tahu apa yang tertulis. Yang sudah terjadi takdir namanya. Kita berdoa itu takdir. Kita masuk masjid berdoa itu takdir. Kita tidak berdoa itu takdir juga. Sedekah itu bisa menolak bala, sedekah. Kita bersedekah itu takdir juga. Kita tidak sedekah, takdir juga. Karena sudah terjadi. Adakah yang bisa merubah takdir adalah kira-kira? Tidak ada. Sudah terjadi. Ya kan? Cuma ada yang bisa merubah takdir sesuai dengan jamnya. Umpamanya kejadiannya itu jam 7 pagi tabrakan. Lalu supaya tidak tabrakan dirubah, dimundurkan. Saat pas jam 7 pagi kada tabrakan lagi. Nah, itu yang merubah takdir. Itu hanya ada satu aja. Doraemon. Doraemon itu pintu ajaib. Nah, itu kan kembali ke masa lalu. Nah, itu jam 8 pagi bahari itu urut ingat benar itu penggemar. Hanya Doraemon aja yang bisa merubah takdir. Film kartun. Kembalinya kejadiannya jam 7 sementara sudah jam 9 pagi. Diputarnya yang diputar tuh bukan yang di sini aja, sekampungan terputar semua jam kembali ke jam 7 pagi. Urun tahu aja dibukulinya tapi rami. Doraemon itu yang bisa merubah, tapi film kartun. Dalam kehidupan sehari-hari enggak ada, enggak bisa, sudah terjadi. Kebanyakan yang mengatakan bisa dirubah itu karena belum terjadi. Ya toh? Silahkan bersedekah supaya jauh dari bala. Silahkan berdoa supaya selamat. Ternyata tetap tabrakan. Takdir namanya. Jangan, maka sudah berdoa, sudah mengiyau guru, sudah bersedia 7 wadai sudah. Umpamanya pian bersedia 7 wadai, sudah makan ayam sudah. Ternyata terjadi kecelakaan, takdir namanya. Tapi kita berdoa itu berpahala. Kita bersedekah itu berpahala. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya, hendaklah dia menjalin tali silaturahim. bisalah kita silaturahim tanpa kudrat iradat Allah? Enggak bisa. Orang silaturahim itu takdir sudah. Takdirnya sudah. Bisalah kita merubah? Enggak bisa. Enggak bisa kita merubah. Tapi kalau kita berdoa mintanya kepada Allah, kita berpahala sudah. 2002 saya pindah ke Sambutan, 2002 perumahan Arisco blok BA. Berdoa, ya Allah, karena mengajarnya di Palima. Hari-hari itu pulang pergi hari-hari. Ya Allah, pindahkan hamba ke Palima ya Allah, supaya parak dengan tempat mengajar. Mengajarnya di Palima sana. 2002, 2014 diijabah oleh Allah, pindah tapi di Arisco juga. Bisalah pindah ke Palima? Enggak bisa. Yang memindahkan Allah. Tapi ya terserah Allah. Kalau bahasa hikamnya, panjang lagi pian, ini bisa sampai jam 7 ini. Latakun ta'ah layakun ta'ah huru amadil atoma ilahi pid du'a mujiban liyasika bahwa dominanakal ijabah fima yahtaru lakala fima tahtaru inapsika pil waktil ladhi yuridu la pil waktil ladhi turidu. Itu bahasa hikamnya. Janganlah membuat engkau berputus asa padahal engkau sudah sungguh-sungguh berdoa. Janganlah membuat engkau berputus asa karena bantuan dari Allah belum datang, padahal engkau sudah serius berdoa, serius bekerja. Allah menjamin, menjabah semua doa, semua permohonan apabila ditujukan kepada Allah sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginanmu. Pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Nah ini, bisakah kita merubah ketentuan Allah? Enggak bisa. Lawang kita sendiri ditentukan oleh Allah. Kira-kira demikian. Manggah juga pian. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhridna min zulumatil wahmi wa krimna bin nuril fahmi wa btahlana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlakil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir kulubana binuri hidayatika kama nawartas samawati wal ardo abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa taqabbalallahu minkum.
2: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Demikian tausiah langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda ya, keren di sana. Sesaat lagi pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya itu Samarinda Hambat. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.
5: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia. Suara Budaya Benua Etam.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Prom Patereri Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat ya kerennya sana. Apa kabarnya nih ya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu ya kerennya sana dimanapun berada nih. Untuk program Samarinda Hambat, seperti biasa informasi pertama ya mengenai perkiraan cuaca di Provinsi Kalimantan Timur nih ya. Untuk hari ini hari Sabtu 4 Juli 2026 dan berdasarkan data terbaru dari BMKG. Secara umum cuaca di Kaltim ini cukup bervariasi ya Bu Sumo, dengan kondisi dominan cerah dan berawan di beberapa wilayah. Untuk kondisi cerah, ini cuaca cerah mendominasi wilayah Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Pasir Utara, dan Kota Bontang. Nah, bagi etam nih yang ada di wilayah tersebut, suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian untuk kondisi berawan nih, untuk warga di Kota Samarinda, langit cenderung berawan ya, dengan suhu di kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk diperhatikan ya, untuk wilayah Paser, Kutai Barat, Kutai Timur, dan Kota Balikpapan, terpantau kondisi ini cuaca udara kabur ya Bu Sumba ya, dengan suhu berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Lalu untuk wilayah Mahakam Ulu, hari ini diperkirakan turun hujan ringan dengan suhu antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Diimbau kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang berpotensi udara kabur atau hujan ringan ya tadi ya, dan untuk selalu menjaga kesehatan dan memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini ya Bu Sumbo, yang buat tata kutip dari laman bmkg.co.id. Ya, temen-temen dulu sajian lagu daerah Nusantara di pagi hari ini.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru katyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebugiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, Kronesana masih di program Samarinda Hambat ya. Untuk informasi berikutnya, ini mengenai Kaltim siapkan 13.000 hektar sawah baru untuk perkuat swasembada pangan. Kusumo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah pesatnya pembangunan ibu kota Nusantara, Kaltim wayahni tancap gas menyiapkan belasan ribu hektar sawah baru. Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura DPTPH tengah mengenjot pengembangan lahan pertanian baru. Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, ini menyebutkan wayahni terdapat sekitar 13.000 hektar lahan yang sedang dalam tahap survei, investigasi dan desain untuk jadikan kawasan persawahan yang produktif. Langkah ini menjadi strategi penting bagi Kaltim untuk meningkatkan kapasitas produksi beras lokal sekaligus menekan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di sekitar kawasan IKN. Sebagai informasi, saat ini program optimalisasi lahan atau OPLA telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten atau kota. Sementara program cetak sawah rakyat atau CSR ini sudah mulai masuki masa tanam di lahan seluas 1.000 hektar yang tersebar di wilayah Kutai Timur, Berau, Makam Ulu dan Paser. Jadi pemerintah menegaskan bahwa pengembangan ini hanya mengejar luas lahan, tapi juga memastikan kelayakan teknis seperti ketersediaan sumber air dan status lahan yang bebas dari sengketa agar benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan ketahanan pangan daerah. Kita merajut ke informasi berikutnya mengenai sampah menumpuk ganggu kawasan Jembatan 1 Samarinda. Tumpukan sampah daun hasil penyapuan jalan yang dikunjung diangkut di kawasan Jembatan 1 Samarinda menjadi sorotan warga. Keluhan ini disampaikan salah satu warga Samarinda, Ria Fauzi, dalam program Halo RRI. Menurut Sida, sampah daun yang berasal dari aktivitas penyapuan jalan dibiarkan menumpuk dalam waktu yang cukup lama karena segera diangkut oleh truk Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini diperparah dengan adanya warga yang ikut membuang sampah rumah tangga di lokasi yang sama sehingga tumpukan sampah semakin besar. Jika kondisi ini terus dibiarkan, selain mengganggu pemandangan, tumpukan sampah berpotensi menimbulkan bau tidak sedap serta mengurangi kenyamanan masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Sida berharap pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda kau meningkatkan pengawasan serta memastikan sampah hasil penyapuan jalan segera diangkut sesuai jadwal. Selain itu, Sida juga mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Demikian informasi tersebut dikutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya juga pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya Habar Etam dan Dendang Nusantara ya Kronesana. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku aku bukannya menyerah, hanya sedang lelah. Karya Jael Bewo membawa kita dalam perjalanan mendalam menuju pemahaman diri dan perjalanan mengatasi kelelahan hidup. Dengan cerita yang penuh inspirasi, penulis menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi tantangan dan membangun ketahanan mental. Buku ini membuka tirai dengan narasi yang jujur dan mendalam tentang perjuangan hidup yang mungkin dialami oleh banyak orang. Jael Bewo menciptakan karakter yang kuat dan meyakinkan, menjadikan pembaca merasa terhubung dengan lika-liku kehidupan yang penuh warna. Salah satu elemen kunci dalam buku ini adalah tema ketahanan mental. Jael Bewo menggambarkan betapa sulitnya menjaga semangat di tengah badai kehidupan. Namun melalui narasi yang menginspirasi, Penulis menunjukkan bahwa kelelahan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan pemulihan. Gaya penulisan Jill Bewo sangat memukau. Kata-kata dipilih dengan cermat, menciptakan aliran narasi yang lancar dan memikat. Penggunaan gambaran metaforis dan simbolisme memberikan kedalaman pada setiap halaman, memperkaya pengalaman membaca. Sehingga kita sebagai pembaca dapat merasakan emosi yang terpancar dari setiap kata, menciptakan ikatan emosional yang kuat antara penulis dan pembaca. Buku ini juga mengangkat tema keberanian untuk melangkah maju. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk menggali keberanian di dalam diri mereka sendiri. Jill Bewo memotivasi pembaca untuk tidak menyerah pada kelelahan, melainkan menggunakan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Dalam esensi buku kali ini, kita tidak semua merinci setiap aspek buku. Namun perlu dicatat bahwa keindahan buku ini terletak pada kemampuannya untuk merangkul kehidupan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Pesan positif yang disampaikan penulis melalui karyanya mampu menyentuh hati pembaca dan memberikan inspirasi yang mendalam. Buku Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, tidak hanya sekedar buku, melainkan perjalanan emosional yang memotivasi. Jill Bewo tidak hanya seorang penulis, tapi juga pencerita yang pandai merangkai kata-kata untuk menghidupkan cerita. Buku ini akan meninggalkan kesan yang mendalam pada setiap pembaca yang membuka halaman-halamannya, mengajak mereka merenung tentang arti sejati dari ketahanan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Jill Bewo dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerana sana, pemerintah Provinsi Kaltim menargetkan pendapatan sektor ekonomi kreatif mencapai 41,6 miliar rupiah pada 2026. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kaltim, Awang Halik, ini mengatakan kontribusi ekonomi kreatif terhadap produk domestik regional bruto ini meningkat dari 5,63% pada 2024 menjadi 6,19% pada 2025. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata akan lebih mendorong berbagai program, salah satunya percepatan transformasi digital. Program ini meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan talenta digital, serta dukungan bagi usaha rintisan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
2: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
3: Pintu teater satu telah dibuka.
4: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
5: Aduh, Yang, tapi...
4: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
5: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
4: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
5: Tapi Yang...
4: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Perompak RRI Samarinda, suara budaya Nusantara. Kerane sana denang Nusantara tadi diawali dengan lagu Nasi Uduk. Nasi Uduk. Laper ya mau tata nih ya, makanya muternya lagu Nasi Uduk aja dah ya. Nyaman bener tuh ya, bihun gorengan gerupuk. Waduh. Jadi untuk kerane sana yang mungkin mau mutar jual lagu daerah Nusantara ya, ini cuma di Kalimantan doang, di Jawa bisa, Sumatera bisa bener ya, selama lagunya masih ada di playlist ya. Nah ini juga tadi sudah ada bergabungan duluan di Facebook nih buat Tata lihat ya. Dari Bu Suhadi, assalamualaikum Tata, hadir di Swiss. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Oke siap, nanti diputarkan lagunya Ibu Su ya. Bergantian lagi ya, menunggu telepon-telepon yang masuk nih. Buat Tata juga baru buka nih ya, saluran telepon yang biasa nih. Kita angkat dulu yang di mana ya, di WhatsApp nih ya. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Sama siapa nih?
0: Sama Mbok Tata.
1: Sama Mbok Tata. Sudah sarapannya ya belum?
0: Belum.
1: Minta sama busu mama.
0: Mihun lah.
1: Mihun atau lontong sayur.
0: Mantapnya.
1: Ikannya kepala haruan.
0: Mantap sudah.
1: Salam keberkahan.
0: Yo.
1: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun.
0: Bangun, langsung bangun.
1: Kedinginan, ya. Kedinginan.
0: Teh hangat, teh hangat.
1: Salam keberkahan.
0: Yo, siap.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Yo, julat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita menyapa yo. Halo, salam budaya.
2: Budayakan salam.
0: Budayakan salam, Mbok. Gimana kabar ini?
2: Baik, Nek.
0: Sudah sarapan belum?
2: Belum.
0: Belum. Iya, lagunya mau apa nih, Mbok?
2: Nusantara ya berarti ya ini.
0: Iya.
2: Aku mau dengerin Mundur Alon-Alon ada?
0: Apa, Mbok?
2: Mundur Alon-Alon.
0: Oh, Mundur Alon-Alon ada.
2: Salamnya ada Bu Silek Andan ATT tadi ya.
0: Iya.
2: Selamat hambat, ada Bu Mama juga selamat hambat, ada Mbok Reni, ada Mbok Nana, Mbok Tehilat, Mbok Hanawiya. Ini Bu Abdul Rahim,
0: iya.
2: Bu Syukur, terus Bu Misran ya, buat jalannya aja sudah.
0: Oke Mbok.
2: Lagunya ya.
0: Siap, makasih Mbok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbok Yuli tadi ya. Netam gantian lagi. Halo, salam budaya.
3: Salam budaya, dekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu, semangat bener nih.
3: Ya?
0: Semangat.
3: Ya semangat, Bo. Sepeda mau laju, Bo.
0: Weh, ngerinya.
3: Tapi balapan dengan bertiga kami balapan, Bo. Ada utuh lompat, kan, Bo. Ada musuh dehem, Bo. Laju. Ditapai, Bo. Balapan dengan anu, bukan rombongan tirai bambu.
0: Oh, apa dikejar
3: bukan
0: tuh? Bukan
3: Tina, Bo. Kawan yang siala, Bo. Jual kamdan tadi, Bo. Nggak bersepedaan juga, nggak ngimpor di saya. Bisa boleh nih, masalah asal kuat aja, kecepatan 30 berani nih.
0: Nah, ini jadi-jadi.
3: Iya, Bu Sumisran ya, Mbok. Lagunya ini aja, Mbok. Ini nah, Kecewa di Bengkulu ada kan, Mbok?
0: Kecewa di Bengkulu. Ada, ya. Bu Su.
3: Ada. Oke lah, saya di nyapa, Mbok, karena waktunya pendek, Boy.
0: Oke, siap.
3: Yang berapa dah nih, Mbok?
0: 7.15
3: kan,
0: ya.
3: Jadi kan jalan aja, sehat aja pokoknya. Tadi ada Mbok Yuli, siapa sebutin Mbok Yuli. Jalan aja, sehat tidak Mbok Yo.
0: Amin.
3: Apa namanya, bola stop dulu, Mbok.
0: Iya.
3: Tanggal berapa kah? 19 kah? Nanti salah tuh.
0: Kapan ya?
3: Iya, tanggal 19.
0: Nanti dilanjut lagi. Yo.
3: Tidak, Mbok. Blorongan rekaman aja yang main, Bu Sumisran. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bergantian lagi di WhatsApp nih, tadi siapa duluan ya? Ada dari Bu Surinjani. Assalamualaikum, selamat hambat, selamat budaya, berdayakan salam dan Nusantara. Request lagu Manado Bintang Ngejora. Ada nih, iya, dicek dulu ya Bu Su ya. Oh ada, Bintang Kejora ya. Nanti diputarkan lagunya nih, Bu Serinjani. Kemudian untuk Bu Sumbo pendengar RRI Perompat Samarinda, di mana aja berada, di mana aja suaranya ya, dapat didengarkan jawabannya. Selamat hambat, menikmati akhir pekan, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bu Tata yang macan, waduh macan. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat bahagia. Tinggi lurus pohon kelapa, dipanjat oleh seekor kera. Selamat pagi Bu Tata, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia selalu Bu Sri ya. Amin, terima kasih. Ganti anda lagi deh, nyapa di WhatsApp lagi yo. Halo. Salam budaya ya.
4: Halo. Salam budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam Bu Su. Udah sarapan belum?
4: Belum Bu.
0: Ah kenapa nanti belum?
4: Nanti ini lagi nonton bola, nanti difokus masa.
0: Oh, jadi habiskan dulu baru makan ya.
4: Habiskan ini paling jam 8 habisnya.
0: Oh iya, bentar lagi tuh. Ini mau lagu apa nih Bu Su?
4: Lagu Jangan Hak Lagi Bu.
0: Jangan Hak Lagi yo. Oke, siap.
4: Iya itu aja Bu, untuk tatanya sama tugas saja. Terima kasih banyak juga atas waktunya.
0: Sama-sama Bu Su.
4: LBS cerah ini.
0: Ah, sini juga cerah. Secerah hati Bu Su ya.
4: Hati Mbak Tata juga harus cerah lah.
0: Cerah lah. Cerah.
4: Cerah lampu neon.
0: Waduh.
4: Oke Bu Su. Nah, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren deh sana, karena sudah ada 5 lagu yang mengantri ya. Jadi mau tetap putarkan dulu ya, takutnya kelamaan nanti di sempat terputar ini ya. Jadi mau tetap putarkan lagu yang pertama, Gadis Manis Kalimantan.

0: Informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.

0: Oke, Bu Sumbo sudah diputar tadi ya dua lagu tadi, Mundur Alon-Alon, tiga malahan, Gadis Manis Kalimantan, Mundur Alon-Alon sama Kecewa di Bengkulu ya. Ini mungkin masih sempat dua lagu lagi nih Bu Sumbo ya, karena waktunya juga terbatas ya. Jadi mau tetap angkat dulu nih ya. Halo, salam muda ya.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sumbo.

0: Ya, mau request lagu apa ini?
1: Lagu Bugi.
0: Judulnya apa ya?
1: Sungai itu alat kampren.
0: Ntar agak pelan-pelan busu.
1: Sungai itu
0: tu
1: wahang kampren. Sungai itu wala sandro.
0: Wala sandro.
1: Iya. Selfie ama penyanyinya.
0: Selfie ama ya. Oke, nanti dibu dicarikan dulu ya Bu Si ya.
1: Iya, sebenarnya masih cinta itu.
0: Sebentar, yang mana tuh? Selfie ama ya, penyanyinya. Ya. Sebentar ya. Selfie ama. Oh, adanya dua aja, Puadai Papoji sama Uperengi nih Bu Su.
1: Oh, belum dimasukkan kan?
0: Belum.
1: Oh, kan itu yang masukkan bilangnya sama Putri.
0: Oh, iya, belum sempat saya masukkan Bu Su.
1: Belum.
0: Kalau yang baru nih adanya ini aja, Ade Patenung, Mapa Dendang sama Rapangi Nipi.
1: Oh, berarti belum dimasukkan itu.
0: Oke.
1: Kirim tuh anu.
0: Oh iya. Oke, nanti dimasukkan besok ya.
1: Iya. Walaupun ada itu
0: kan kirim. Atau mau yang lain nih?
1: Kalau enggak ada antar janji aja.
0: Ada tiga yang baru sih, baru dimasukkan juga itu Bu Se. Yang ada Patenung, Mapa Dendang sama Rapangi Nipi. Atau mau itu aja?
1: Ada Patenung, itu kan sudah dimasukkan itu.
0: Oh, oke.
1: Itu penyanyinya Nia Mutar sama Basri Ilham.
0: Nia?
1: Nia Mutar sama Basri Ilham.
0: Oh, Nia Mutar. Belum ada juga nih Bu Se.
1: Okay. Ada itu tadi ya, ada Patenung.
0: Oh, ada Patenung yang di awal. Oke. Okay. Iya, Basri Ilham terbalik ya, tulisannya. Oke. Okay. Yang itu ya, Bu Su ya?
1: Nah, itu aja kalau ada belum dimasukkan itu.
0: Oke, Bu Su. Menyusul ya nanti ya. Oke, okay. Sapanya boleh?
1: Sapanya mengapa kepada semua teman-teman pendengar Sumpah Samarinda dimanapun berada, saya satu semuanya sampai terkecuali.
0: Oke, Bu Su.
1: Akan diberikan
0: sama-sama Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, salam muda ya. Terputus teleponnya ya. Di papa kita tunggu lagi nih. Halo, salam muda ya.
2: Halo, salam muda ya. Assalamualaikum Bu Putri.
0: Waalaikumsalam Bu Nana, buat Tata nih.
2: Oh, buat Tata, maaf ya.
0: Iya, di papa.
2: Ini sama sama suaranya.
0: Oh iya kah?
2: Ya. Oh ini yang lagunya masih sempat
0: nih. Insya Allah masih sempat satu nih Bu.
2: Aku putarkan lagu Papuyu Jantan aja deh.
0: Papuyu
2: Jantan.
0: Kok dia ada yo? Papuyu.
2: Yang kau nggak ada kah?
0: Dia ada Bu.
2: Aku ya semalam di Tabang aja deh.
0: Semalam di Tabang ya. Oke deh ya. Ada.
2: Aku salamnya buat saudaraku ya, semoga selalu buat Mbak Reni juga ya. Buat Bersana Wia juga, Mbak Esa juga ya. Buat Mbak Dila juga, Bu Supai juga ya. Itu Budi juga. Yang buat segala-galanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Yang mau pulang siapin Mbak ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi deh menyapa. Di mana nih ya? Di WhatsApp dulu nih. Tadi ada siapa ya tadi tuh? Ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum Mbok Cicera. Salamnya Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Bu Abdurrahim, Bu Surinjani, Bu Suiis, semuanya aja. Lagunya Mundur Alon-Alon. Oh sudah tadi diputar ya Mbok ya. Umpatan sama Mbok Yuli tadi ya. Makasih Mbok Mudrika. Lanjut lagi menyapa nih di WhatsApp ya. Halo, salam budaya ya.
3: Salam budaya, budaya kan salam.
0: Budaya kan salam jelak. Gimana kabar nih?
3: Kabar baik aja, 30 kali nelfon hanya tambus nah.
0: Wah Bu Su ya, rame kalau pagi.
3: Ya, itu berebut benar hanya tambus 30 kali anu Mbak Putri.
0: Buat Tata nih begini ya.
3: Mbak Tata berjuang, berjuang bisa kuat tuh. Nah,
0: alhamdulillah. Masuk sudah.
3: Tapi namanya kita anu lah Mbak Tata lah. Namanya kita apa orang tuh penggemar berarti kan biar bagaimana tetap berjuang.
0: Iya betul, akhirnya lolos ya.
3: Akhirnya lolos juga.
0: Iya, gimana? Nih lagunya nih sempat nih, Julak.
3: Julak nih kalau masalah lagu enggak jadi masalah, okay. Yang penting biar kita tamat.
0: Oke, okay, yang penting sudah tamat ya. Boleh nih salam-salamnya.
3: Salamnya segalanya aja Mbak Tata. Lagunya empatan aja, kemudian jatuh malapain Mbak Tata lah sekeluarga.
0: Amin, makasih Julak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan mohon maaf ya keranden sana nih karena waktunya juga terbatas ya. Sudah ada 4 lagu juga mengantri, durasinya hampir 15 menit ya. Ini juga sudah 7.38 ya. Jadi langsung saja Mbok Tata closing dulu ya dan namakan pada pagi hari ini. Jadi makasih juga nih Bu Sumbok ya, sudah rebutan umpatan nih ya. Alhamdulillah ramai juga pagi-pagi ini Sabtu pagi ya. Jadi nanti kalau masih mau teleponan boleh, tapi mungkin di Merian, ada Dendang Merian, mohon malam ada Berenggah ya, bisa di situ. Karena nih Dendang Nusantara cuma 1 jam aja nih Mbok ya, jadi waktunya terbatas juga. Oke, langsung saja Mbok Tata jeda iklan dulu ya. Nanti kita mendengarkan lagu berikutnya yang sudah request. Ada Bintang Kejora, Jangan Hak Lagi, Ade Patenung, dan Semalam di Tabang. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nanti pukul 8 juga ada program selanjutnya ya, tuh Halo Benua Etam. Nanti Etam mengesan tentang bola ya, intinya ya. Boleh bergabungan bagi yang tertarik. Jadi kita dengarkan dulu ya jeda yang satu ini, Kron di sana.
4: Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Pendapat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Keranesana Festival Bekudung Betiung kembali digelar di Kampung Tumbit Daya, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada minggu ini. Kegiatan itu sekaligus dirangkaikan dengan hari jadi ke-263 Kampung Tumbit Daya. Wakil Bupati Berau Gamalis yang turut hadir mengatakan Festival Bekudung Betiung menjadi agenda budaya penting di Berau untuk menjaga eksistensi budaya Dayak Gaai. Pemerintah Kabupaten Berau pun menegaskan komitmen untuk mendukung pelestarian budaya daerah karena kegiatan budaya juga dinilai mampu meningkatkan daya tarik wisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.